0: Ya saudara pendengar Pro Soter RRI Talaut, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti penyampaian warta berita sentral.
1: Misi kemanusiaan global Sumud Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten, setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya. Kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki, sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta.
2: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita ini. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
1: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia yang mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
2: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, yang perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
1: Sementara itu, seorang jurnalis, Heru Rahendro, menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
3: Bilik khusus eksekusi, bisa dibilang bilik khusus eksekusi. Jadi setiap kita mau berpindah ruangan, ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh saya sempat diinjak juga, dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
1: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan global Sumud Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air, seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Heru Bowo dari iNews. Dari Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menjalin kerjasama strategis dengan Dongseo University Korea Selatan untuk membuka peluang beasiswa internasional bagi pelajar berprestasi. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
5: Siswa-siswi berprestasi asal Jawa Timur berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa ke perguruan tinggi di Korea Selatan. Hal itu terungkap dalam pertemuan hangat antara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan Direktur Dongseo University Profesor Park Inson di Grahadi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyambut baik tawaran tersebut yang diharapkannya akan berdampak baik bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM di Jatim, khususnya adalah penguatan bidang digital ekosistem yang dimiliki oleh Dongseo University, khususnya teknologi kecerdasan buatan hingga perfilman.
6: Sumber daya manusia di Indonesia, khususnya Jawa Timur, dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu jikalau program ini bisa kita maksimalkan, dari mulai AI, computer science, kemudian perfilman, broadcast, dan seterusnya.
5: Sementara itu, Profesor Parkinson menjelaskan bahwa kedatangannya ke Jatim adalah memperkenalkan Dongseo University, sekaligus menginformasikan berbagai program yang dimiliki untuk bisa diminati para pelajar asal Jawa Timur.
7: Saya datang ke sini untuk memperkenalkan Dongseo University dengan berbagai programnya, seperti tadi yang telah dibicarakan oleh Ibu Gubernur, seperti AI, kemudian digital creator, kreatif industri, dan lain sebagainya. Dan Ibu Gubernur juga berjanji untuk memberikan bantuan kerjasama agar kerjasama ini bisa tercapai dengan baik.
5: Meskipun belum ditentukan jumlah kuota penerima beasiswa yang disediakan, Gubernur Khofifah menuturkan jika sampai saat ini dari Indonesia rata-rata sebanyak 60 pelajar per tahun menempuh studi di Dongseo University. Ani Hasana melaporkan.
4: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui rokok elektrik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Heri Susanto.
8: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui liquid rokok elektrik atau vape. Fenomena ini dinilai sangat mengkhawatirkan, terutama bagi kalangan generasi muda. BNN menyebut perkembangan penggunaan vape yang semakin masif telah dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab sebagai media baru dalam penyalahgunaan narkotika. Cairan atau liquid vape dapat dicampur dengan berbagai zat berbahaya tanpa mudah terdeteksi oleh pengguna. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali menjelaskan, hasil pengujian laboratorium BNN menemukan sejumlah sampel liquid vape mengandung zat narkotika seperti ketamin dan etomidate yang berdampak serius terhadap sistem saraf pusat dan memicu adiksi berat.
9: Jadi pelaku-pelaku dari narkotika ini selalu mengupgrade. Nah, mereka juga menyasar rokok elektrik. Jadi rokok elektrik itu vape, itu terdiri dari 3 bagian. Pot, liquid, sama cartridge. Apa yang kira-kira bisa dimasukin adalah liquidnya. Jadi berdasarkan kasus yang terjadi maupun hasil uji lab, itu di liquid ternyata ditemukan senyawa narkotika.
8: Sementara Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kabupaten Kediri, Dali Silvinia, mengatakan untuk masyarakat yang telah terjerat narkoba dapat melakukan rehabilitasi di klinik BNN dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon klien agar pengguna bisa terlepas dari jerat narkoba.
10: Masyarakat bisa langsung datang ke klinik BNN Kabupaten Kediri. Persyaratannya juga cukup mudah, yaitu cuma cukup membawa fotokopi KTP atau KK aja. Nanti setelahnya akan ada screening, tes urin, dan juga asesmen dari teman-teman yang sudah berkompeten di bidangnya. Setelah itu nanti akan dinilai kelayakannya, apakah dia layak untuk rawat jalan di BNN atau memang harus diberikan rekomendasi untuk dirawat inap di lembaga-lembaga mitra BNN.
8: Ia menambahkan untuk masyarakat yang melakukan rehabilitasi rawat jalan di BNN Kabupaten Kediri diberikan pelayanan secara gratis dengan pertemuan 6 hingga 8 kali konseling yang dilanjutkan dengan kunjungan rumah untuk pemantauan selama 3 bulan dan 6 bulan. Heri Susanto melaporkan.
4: Menjelang puncak musim Haji Armusna, jemaah Kloter 61 Jombang, Jawa Timur mengikuti kegiatan ngabur bersajadah. Berikut Anna Kusuma melaporkan selengkapnya.
11: Menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna, jemaah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang mengikuti kegiatan bertajuk ngabur bersajadah di Tanah Suci Mekah. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya memperkuat kesiapan spiritual sekaligus menjaga kondisi fisik jemaah sebelum memasuki rangkaian inti ibadah haji. Program itu dikemas melalui pengajian ba'da zuhur berjamaah yang dipadukan dengan relaksasi ringan antar sesama jemaah. Pembimbing ibadah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang, Muhajir, kepada RRI menjelaskan bahwa kegiatan ngabur bersajadah ini menjadi bagian dari pemantapan manasik menjelang Armusna. Menurutnya, penguatan ibadah perlu diimbangi dengan upaya menjaga kebugaran tubuh karena rangkaian ibadah Armusna membutuhkan stamina yang cukup tinggi.
12: Kegiatan ini untuk membantu jemaah lebih siap baik secara spiritual maupun fisik. Jadi bukan hanya penguatan manasik, tapi juga supaya kondisi tubuh jemaah tetap rileks dan nyaman. Untuk jemaah Kloter 61 ini, dijadwalkan diberangkatkan menuju Arafah pada tanggal 25 Mei. Nanti kita akan menempati Maktab 80 dan semoga semua proses keberangkatan ke Arafah sudah diatur supaya berjalan tertib dan sesuai jadwal.
11: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, turut menegaskan agar seluruh jemaah haji tetap menjaga kondisi kesehatan sehingga seluruh tahapan ibadah haji dapat dijalani dengan aman dan juga lancar.
13: Jadi himbauannya adalah kepada jemaah haji untuk menjaga kondisi tubuh dan kesehatannya dengan pola makan dan istirahat yang cukup, karena tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Doanya semoga seluruh jemaah haji semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan beribadah bagi dia bersama keluarga dan mabrur haji dan umrohnya.
11: Jemaah kloter 61 dijadwalkan akan diberangkatkan menuju Arafah pada 25 Mei 2026 dan akan menempati Maktab 80. Hingga saat ini, sebanyak 380 jemaah dari kloter 61 dilaporkan dalam kondisi sehat dan juga siap untuk mengikuti puncak ibadah haji. Selanjutnya, kegiatan wukuf di Arafah dijadwalkan akan berlangsung pada 26 Mei 2026 atau bertepatan dengan 9 Zulhijjah. Anugusuma melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali memicu kekhawatiran pelaku pasar. Pemerintah dan otoritas pasar modal berupaya menjaga optimisme investor dengan menekankan kuatnya fundamental ekonomi nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi.
14: Laporan khusus. Memang intinya kita kan selalu harus melakukan komunikasi dan edukasi. Dan di saat bersamaan kita...
15: Indeks harga saham gabungan IHSG mengalami pelemahan tajam pada perdagangan Kamis kemarin. IHSG ditutup turun 3,54% atau terkoreksi 223,559 poin di tengah derasnya tekanan jual di pasar saham domestik. Sejak awal perdagangan, IHSG bergerak di zona merah setelah dibuka pada level 6.366,48. Indeks sempat menyentuh posisi tertinggi di level 6.378,81 sebelum terus melemah. Chief Executive Officer atau CEO Danantara Indonesia,

0: meminimalisir praktik kecurangan seperti underinvoicing yang kerap terjadi.
1: Ada ketidakpastian, bisa takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya yang seperti apa, harusnya akan naik. Karena gini, nanti underinvoicing kan akan tertutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasa jadi uang jadi main oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
0: Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR dan Otoritas Pasar Modal membahas langkah penguatan fundamental bursa melalui penyempurnaan regulasi, serta strategi memperluas partisipasi investor, baik global ataupun domestik. Dasko optimis, berbagai langkah yang tengah disiapkan Bursa Efek Indonesia bersama regulator akan mulai menunjukkan hasil positif setelah akhir bulan Mei.
2: Dengan fundamental yang ada, kita yakin dan percaya bahwa bursa kita ke depan akan semakin kuat. Mudah-mudahan kita akan lihat hasilnya setelah tanggal 29 ini. Semua yang dilakukan atau kerja keras dan niat baik ini akan membuahkan hasil.
0: Aktivitas transaksi di Bursa Efek Indonesia tercatat cukup tinggi. Tekanan jual terlihat dominan dengan sebanyak 663 saham melemah, sementara hanya 88 saham menguat dan 69 saham bergerak stagnan. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran investor dan memberi tekanan terhadap pergerakan pasar modal dalam negeri. Selain itu, sentimen pembentukan BUMN ekspor juga disebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi pelaku pasar terhadap kondisi bursa domestik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat berharap ada langkah yang menenangkan dari pemerintah dan otoritas jasa keuangan atau OJK untuk mengatasi turunnya indeks harga saham gabungan dalam beberapa waktu terakhir ini.
4: Nama saya Aldi dari Bintaro. Kalau IHSG turun sedalam ini, masyarakat pasti khawatir ya. Apalagi rupiah juga melemah. Orang jadi takut, kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja soalnya. Banyak investor retail sekarang bingung, mau bertahan takut makin rugi, mau jual juga harga sudah jatuh. Jadi kepanikan itu memang terasa. Kalau memang ini bagian dari reformasi pasar modal, masyarakat tentu mendukung. Tapi jangan sampai investor kecil yang paling banyak jadi korban. Pasar saham itu soal kepercayaan. Ketika indeks turun terus, publik jadi bertanya-tanya, sebenarnya kondisi ekonomi kita aman atau enggak sih?
5: Halo, saya dengan Tommy. Ya, kalau menurut saya ya, dengan melihat kondisi pasar saham yang turun cukup dalam, tentu sebagai kita masyarakat kayak gini tuh khawatir. Apalagi nilainya sampai turun besar dan rupiah tuh ya juga ikut melemah. Biasanya kondisi seperti ini tuh mempengaruhi kepercayaan investor ya kalau yang saya lihat. Dan bisa menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi kita ke depan. Namun saya juga pengen kasih penilaian nih. Pemerintah dan OJK perlu menjelaskan lebih rinci soal pernyataan bahwa penurunan ini merupakan konsekuensi reformasi pasar modal. Reformasi memang penting ya untuk memperbaiki tata kelola dan membersihkan pasar dari praktik yang kurang sehat. Tetapi masyarakat juga perlu memahami tujuan dan dampaknya agar tidak menimbulkan kepanikan seperti itu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik indeks harga saham gabungan yang anjlok dan ujian ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pasar saham Indonesia kembali mengalami tekanan luar biasa. Dalam sepekan terakhir, indeks harga saham gabungan atau IHSG merosot tajam 8,35%. Ambruknya indeks ini otomatis membakar kapitalisasi pasar hingga Rp1.190 triliun. Dan menyisakan kapitalisasi pasar di angka Rp10.635 triliun. Badai di pasar saham ini tidak datang tiba-tiba. Melemahnya nilai tukar rupiah yang sempat menembus Rp17.300 per dolar Amerika Serikat menjadi pemicu utama runtuhnya sentimen investor.

0: Logikanya sederhana. Saat rupiah melemah, investor asing akan berbondong-bondong menyelamatkan aset mereka dan menarik dana dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun di tengah situasi genting ini, pernyataan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK justru memantik tanda tanya baru. OJK menyebut kejatuhan pasar saat ini hanyalah konsekuensi logis dari reformasi pasar modal yang sedang berjalan. Pernyataan diplomatis ini tentu tidak bisa dibiarkan mengambang. Publik dan pelaku pasar butuh penjelasan yang lebih rinci. Reformasi seperti apa yang dimaksud? Apakah ini terkait pengetatan regulasi pembersihan saham-saham gorengan atau ketegasan pengawasan emiten? Semua harus dibuka secara terang-benderang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita sepakat reformasi untuk memperkuat tata kelola pasar modal itu penting. Namun, momentumnya harus dihitung dengan matang dan penuh kehati-hatian. Sebab, jika komunikasi kebijakan dari otoritas dilakukan secara gamang, pasar yang sudah sensitif justru akan meresponnya dengan kepanikan massal. Perlu diingat, pasar saham adalah bisnis yang mengelola kepercayaan dan psikologi. Sedikit saja ada ruang ketidakpastian, dampaknya bisa fatal, memicu aksi jual massal dalam hitungan detik. Oleh karena itu, semua berharap pemerintah dan otoritas keuangan untuk satu suara dan konsisten dalam berkomunikasi. Transparansi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban demi meredam gejolak finansial global. Pasar modal hanya butuh dua hal, kepastian dan kepercayaan. Tanpa kedua jangkar tersebut, badai di pasar saham akan terus menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nasional. Sekian editorial RRI. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan kemajuan signifikan telah dicapai dalam penyusunan kerangka kesepakatan pembukaan kembali Selat Hormuz tanpa pungutan transit melalui perundingan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, Presiden Donald Trump menegaskan tujuan akhir kesepakatan tersebut adalah memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir. Dari dunia olahraga, Arsenal menutup musim Premier League 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Crystal Palace di Selhurst Park melalui gol Gabriel Jesus dan Noni Madueke. Kemenangan tersebut mengukuhkan Arsenal sebagai juara Liga Inggris dengan raihan 85 poin, sedangkan Crystal Palace finish di peringkat ke-15 dengan 45 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Pendengar, Laskar Pelangi adalah buku mengisahkan tentang perjuangan sekelompok anak-anak muda di Desa Gantong, Pulau Belitung yang mencari pendidikan berkualitas di tengah keterbatasan ekonomi dan fasilitas yang ada. Seorang anak laki-laki bernama Ikal, tokoh utama dalam buku ini, bercita-cita menjadi penulis, mempunyai teman, di antaranya bernama Lintang, Mahar, Sahara, Akyong, dan Harun. Mereka belajar di sekolah tua yang serba kekurangan dengan dinding dan atap yang bocor. Adapun teman lainnya mempunyai cita-cita yang berbeda. Mereka berjuang bersama-sama meraih impian untuk terus maju dengan mendapat dukungan dari guru bernama Bu Mus. Sosok guru ini yang menjadi panutan anak-anak muda tersebut serta mendorong semangat dan memahami potensi mereka dengan memberikan pendidikan terbaik. Novel yang menggambar kisah perjalanan pendidikan para anak-anak muda itu juga menyoroti hubungan mereka dengan orang tua dan keluarga yang serba kekurangan dihimpit kemiskinan. Akan tetapi tidak memata semangat mereka dalam berjuang mencapai cita-cita yang luhur. Ketika para anggota Laskar Pelangi tumbuh dewasa dengan permasalahan ekonomi yang lebih besar, tidak mengubah mereka menjadi pesimis karena kegigihan mereka sudah ditanamkan sejak di bangku sekolah dasar dan untuk melihat dunia dengan perspektif yang lebih luas dan memiliki harapan untuk masa depan lebih baik. Kisah inspiratif tentang kekuatan persahabatan dan tekad mereka menerobos perjalanan penuh lika-liku menghadapi ujian dalam bentuk perpisahan, kesedihan, dan perubahan hidup. Membuktikan bahwa pendidikan serta perjuangan yang tak kenal lelah akan membuahkan hasil yang baik menuju masa depan yang lebih cerah. Demikian esensi buku dengan judul Laskar Pelangi, karya Andrea Hirata, diterbitkan tahun 2005 dari RRI untuk Indonesia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat pagi saudara pendengar Pro Satoreri Talau dimanapun Anda berada. Kembali kita temani Anda ya pagi hari ini. Sebelumnya sudah kita ikuti bersama penyampaian warta berita melalui Pro 3 RRI di Jakarta. Kali ini saudara pendengar, masih dengan sejumlah informasi kami hadirkan menemani suasana pagi Anda di kesempatan kali ini. Sebagai informasi untuk Anda saudara pendengar Pro Satu RRI Talaut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengimbau masyarakat dan pemerintah daerah di berbagai wilayah Indonesia meningkatkan kewaspadaan. Hal ini menyusul perkiraan cuaca dari BMKG yang menunjukkan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, kesiapsiagaan di tingkat daerah menjadi langkah penting guna mengantisipasi dampak cuaca ekstrim yang berpotensi memicu berbagai bencana hidrometeorologi seperti banjir. Menurutnya, dampak cuaca ekstrim dengan durasi hujan yang panjang telah terlihat di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut menyebabkan banjir yang merendam 35 rumah warga serta 2 fasilitas pendidikan, yakni SD Mulyorejo 1 dan SMP 4 Cepu di Desa Mulyorejo, Kecamatan Cepu. Meski genangan banjir di Blora dilaporkan berangsur surut, BNPB mengingatkan bahwa kondisi atmosfer saat ini masih sangat dinamis. Di satu sisi, sejumlah daerah masih berpotensi diguyur hujan lebat, sementara wilayah lain mulai memasuki musim kemarau. Karena itu, BNPB meminta kesiapsiagaan tidak hanya difokuskan pada ancaman banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrim, tetapi juga terhadap potensi bencana hidrometeorologi kering seperti kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan karhutla. BNPB juga mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi resmi dan peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG, BPBD, pemerintah daerah maupun pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi. Menurut BNPB, langkah antisipasi sejak dini dan respon cepat dari seluruh unsur pemerintah serta masyarakat menjadi kunci utama agar meminimalkan risiko dan dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana.

Bencana alam dapat terjadi kapan saja. Banjir, tanah longsor, gunung meletus, angin kencang, hingga cuaca ekstrim. Tidak ada yang dapat menghentikannya. Tetapi kesiapsiagaan dapat mengurangi resikonya. Saat hujan mulai turun dengan intensitas tinggi, waspadailah peningkatan debit air di sungai dan saluran. Amankan barang-barang penting, matikan aliran listrik saat air mulai masuk rumah, dan hindari berjalan di arus deras. Untuk daerah perbukitan, perhatikan tanda-tanda longsor seperti tanah retak, pohon miring, atau suara gemuruh dari lereng. Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar gunung berapi, ikuti setiap informasi dan peringatan resmi. Jangan memasuki zona berbahaya. Siapkan masker dan kacamata pelindung, serta pastikan keluarga mengetahui jalur evakuasi. Dalam situasi darurat, waktu berharga. Karena itu, siapkan tas darurat berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, makanan siap saji, air minum, dan perlengkapan dasar. Tas kecil yang selalu siap bisa menjadi penolong terbesar ketika bencana datang tiba-tiba. Dan yang tidak kalah penting, mari saling peduli. Bantu tetangga, lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas ketika melakukan evakuasi. Tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan jangan menyebarkan informasi yang belum pasti. Kesiapsiagaan bukan hanya tentang menyelamatkan diri, tetapi menyelamatkan sesama. Dengan kewaspadaan, persiapan, dan kepedulian, kita bisa menghadapi bencana dengan lebih kuat dan lebih siap. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Jadi saudara pendengar Pro Soteri Talaut, kali ini kami informasikan perakiran cuaca berlaku di Kabupaten Kepulauan Talaut untuk hari ini Senin 25 Mei 2026. Mulai dari Kecamatan Lirong ya saudara, diperkirakan berawan dengan suhu 27 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara 76 hingga 87%. Untuk Kecamatan Beo diperkirakan hujan ringan dengan suhu 24 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban udara 73 hingga 98%. Kecamatan Rainis diperkirakan juga hujan ringan dengan suhu 25 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban udara 74 hingga 95%. Sementara untuk Kecamatan Esang juga diperkirakan hujan ringan dengan suhu 26 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban udara 74 hingga 89%. Kecamatan Nanusa juga hujan ringan dengan suhu 27 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban udara 76 hingga 84%. Kecamatan Kabaruan diperkirakan berawan dengan suhu 26 hingga 28 derajat Celcius, kelembaban udara 79 hingga 86%. Kecamatan Melongwane juga berawan dengan suhu 27 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban udara 77 hingga 87%. Kecamatan Geme diperkirakan hujan ringan dengan suhu 26 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara 71 hingga 93%. Kecamatan Damau diperkirakan berawan dengan suhu 27 hingga 28 derajat Celcius, kelembaban udara 79 hingga 86%. Kecamatan Tampanama diperkirakan hujan ringan dengan suhu 24 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara 73 hingga 98%. Kecamatan Salibabu diperkirakan berawan dengan suhu 27 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban udara 75 hingga 88%. Kecamatan Kalongan diperkirakan juga berawan dengan suhu 27 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban udara 77 hingga 84%.

konsisten. Miangas diperkirakan hujan ringan dengan suhu 27 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban udara 76 hingga 84%. Kecamatan B Utara diperkirakan juga hujan ringan dengan suhu 25 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban udara 75 hingga 94%. Kecamatan Pulutan juga hujan ringan dengan suhu 26 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban udara 76 hingga 92%. Kecamatan Melongwane Timur juga hujan ringan dengan suhu 26 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban udara 76 hingga 90%. Kecamatan Moronge diperkirakan juga hujan ringan dengan suhu 26 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban udara 73 hingga 93%. Kecamatan Beo Selatan juga hujan ringan dengan suhu 26 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban udara 76 hingga 89%. Untuk Kecamatan Esang Selatan diperkirakan juga hujan ringan dengan suhu 26 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban udara 77 hingga 90%.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saudara mendengar cek fakta kali ini. Sebuah unggahan di media sosial Facebook mengklaim tentang adanya program bantuan insentif untuk semua guru ASN, PNS, dan info taspen pensiunan. Unggahan tersebut mengklaim adanya pencairan bantuan hingga Rp21 juta dan mengarahkan pengguna untuk mendaftar melalui sebuah link. Hasil penelusuran tim cek fakta menunjukkan bahwa informasi tersebut tidak benar, di mana link yang diunggah yang mengklaim sebagai akses mendapatkan bantuan insentif Rp21 juta ternyata mengarah ke phishing. Dikutip dari Turbek Hoax, berdasarkan penelusuran tim pemeriksa fakta Mafindo, bahwa klaim dan tautan tersebut bukan merupakan situs resmi pemerintah maupun kanal lembaga yang menangani program insentif guru. Melalui akun Instagram resmi Kemendikbud disampaikan bahwa saat ini banyak beredar pesan berantai disertai tautan di media sosial maupun grup WhatsApp yang mengklaim adanya bantuan insentif dan BSU serta meminta data rekening pencairan. Kemendikbud mengimbau bahwa informasi bantuan insentif dan BSU yang tidak berasal dari laman resmi Puslapdik Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan berita bohong. Informasi resmi terkait bantuan insentif dan BSU hanya tersedia melalui akun info GTK masing-masing guru yang dapat diakses di laman info.gtk.dikdasmen.go.id.

0: Dan saudara pendengar Prosotoriari Talaut, selanjutnya kita akan bergabung bersama Prosotoriari Manado. Kita akan ikuti sulut bicara mengenai dampak melemahnya rupiah bagi ekonomi Sulawesi Utara.
1: Pemerintah provinsi mencatat memang di kuartal 4 2025 nilai tukar rupiah kita melemah ya sebesar 6%. Bahkan di kuartal 1 2026, kami ulangi, di kuartal 1 2026 pelemahannya agak mengecil ya, menjadi sekitar 4%. Nah, tentunya ini adalah fenomena yang kami pantau dan kami cermati secara strategis tadi. Memang kita melihat ada 4 jalur transmisi ya, melihat dampaknya ini. Tentunya dari tadi yang disampaikan inflasi barang impor, kemudian terkait dengan stimulus ekspor. Kemudian tentunya terkait dengan dampak lanjutan kenaikan suku bunga dan tentunya pengetatan likuiditas. Nah, kami melihat memang kalau kita menggunakan data input-output Provinsi Sulawesi Utara yang saat ini sementara diupdate oleh teman-teman BPS dengan sensus ekonominya, memang kalau kita lihat impor barang intermediate ya atau bahan baku yang diimpor itu memang kalau kita lihat besarnya itu hanya sekitar 2% dari total PDRB.
2: 2% gitu ya Pak ya?
1: Iya, 2% dari total PDRB. Sehingga kalau kita simulasikan kenaikan harga bahan baku impor sebesar 5% tadi, ini angkanya akan menyebabkan kontraksi sebesar 0,11% PDRB. Sehingga kalau kita rinci lagi per sektor, memang tentunya sektor-sektor yang terdampak adalah sektor-sektor dengan penetrasi impor bahan baku yang lebih besar. Di situ ada beberapa catatan nanti mungkin di sesi berikutnya akan kami jelaskan. Namun selain itu, terkait dengan inflasi barang impor ini tentunya juga berpengaruh terhadap masyarakat. Selain berpengaruh terhadap sektor usaha, berpengaruh terhadap masyarakat. Kami contohkan bagaimana kedelai ya, bahan produk turunan kedelai yang sebagian besar masih diimpor. Nah, ini terpengaruh tentunya, termasuk juga di bahan-bahan bangunan ya, bahan-bahan bangunan dengan bahan baku impor. Sehingga kami mencermati ini dan menghitung potensi dampak inflasi ada di sekitar 0,015 sampai 0,03%. Artinya kalau dibandingkan dengan angka inflasi saat ini di angka 2,5%, ini masih dalam batasan atau dalam magnitude yang masih terkendali. Sehingga kita juga perlu mencermati bagaimana dampak pelemahan nilai tukar rupiah ini terhadap ekspor. Tentunya dengan ekspor harganya lebih murah, ini juga menjadi stimulus ekspor Sulawesi Utara. Perlu kita catat di kuartal 4 2025, ekspor kita itu mampu tumbuh 17%. Dan di kuartal 1 2026 kita mampu tumbuh sedikit melambat di 7,8%. Atau kontribusinya 1% dari PDRB. Artinya magnitude-nya masih lebih besar daripada pengaruhnya terhadap impor. Tapi memang pemerintah provinsi lebih melihat bahwa dampak dari pelemahan nilai tukar rupiah bukan pada dampak pada first round effect atau dampak langsungnya, tetapi pada dampak tidak langsungnya. Perlu kita cermati bahwa sebagai upaya untuk mengendalikan nilai tukar rupiah, BI sudah menaikkan BI rate sebesar 50 basis point. Nah, justru kami pemerintah itu sangat concern tentang kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Tentunya kita tahu bersama bagaimana kenaikan 50 BPS secara empiris itu berkorelasi dengan pelemahan pertumbuhan konsumsi sekitar 0,15% dan perlambatan investasi sebesar 0,4%. Nah, tentunya ini menjadi catatan, jangan sampai ini juga berpengaruh terhadap masyarakat yang masih memiliki pinjaman dengan bunga mengambang atau floating rate. Sehingga berpengaruh terhadap tertahannya konsumsi masyarakat. Nah, dampak-dampak inilah yang sebenarnya sangat-sangat menjadi concern dari pemerintah provinsi. Bagaimana nanti kita bisa istilahnya melakukan stabilisasi dari dampak lanjutan dari pelemahan nilai tukar rupiah. Dan satu lagi tentunya terkait dampaknya terhadap investasi. Di kuartal 1 kita sudah mencatat ya investasi memang tumbuh ya di angka 18%. Nanti Menerveki punya hitung-hitungan bagaimana dengan incremental capital incremental capital investment capital incremental capital to output ratio itu ada Merveke sudah menghitung berapa minimal pertumbuhannya. Tapi memang investasi ini akan tentunya akan sedikit terhambat karena tingkat bunga dari bunga suku bunga pinjaman yang tentunya akan menyesuaikan dengan kenaikan suku bunga bunga acuan dari Bank Indonesia. Nah, inilah dampak-dampak ya yang dicermati oleh pemerintah dan kami punya strategi yang tentunya akan kami upayakan untuk menstabilisasi dari dampak ini terhadap perekonomian Sulawesi Utara dan nanti mungkin akan kita bahas di bagian selanjutnya.
2: Baik. Makasih. Dan yang pasti sangat menarik gitu ya. Dan bagaimana nih dari Dr. Veki sendiri gitu ya, dari perspektif akademik gitu ya, apa sebenarnya ini Pak penyebab utama pelemahan rupiah dan bagaimana sebenarnya pengaruhnya terhadap ekonomi daerah sendiri Pak? Silakan Pak Veki.
3: Ya. Jadi memang saya mungkin lebih banyak tinggal menanggapi apa yang dikatakan oleh Pak Karo ya. Saya kira sudah jelas semuanya. Memang pada intinya kan sebetulnya yang kita khawatirkan dengan pelemahan ini sebetulnya adalah inflasi, Pak Karo kan. Tapi catatan inflasi sampai dengan April kita itu tidak terlalu bergerak apa ya. Jadi malahan masih masuk dalam koridor ya. Cuma dalam target dan artinya relatif rendah lah gitu. Jadi ini yang paling kita khawatirkan ya. Nah, kemudian kita melihat ya bahwa pergerakan harga juga selama ini mungkin yang perlu juga saya tambah jelaskan memang pemerintah kan menghitung betul ya. Jadi pemerintah pusat termasuk juga tadi Pak Karo kita lihat juga terkesan memang gubernur intensif ya memperhatikan ini dan yang hebatnya kan kita kan sudah ada pada era data yang jelas ya data yang jelas secara digital kita bisa memahami alur-alur seperti yang dikatakan oleh Pak Karo tadi malahan sampai kepada input output ya jadi bagaimana terhadap komoditas dan sebagainya. Jadi kalau saya melihat ini yang mungkin belum ya, belum ada. Kemudian begini kan, kita ini justru yang kita khawatirkan industri kita, Pak Karo kan, begitu kan. Tapi ternyata sampai kuartal 1 ya, industri kita cukup mantap ya. Kemudian malah cukup berkembang lebih tinggi dan nasional ya. Nah, jadi kalau kita lihat dan ini kan kalau masih bersifat jangka pendek ya, jadi diperkirakan para pengusaha juga masih mengantisipasi dengan stok misalnya kan. Jadi misalnya katakanlah yang industri yang berkaitan juga dengan substitusi impor ya, menyangkut barang modal atau bahan baku itu kan masih ada juga ya. Nah, kemudian yang penting juga kita perhatikan ya. Saya kira juga saya mencoba melihat apa yang dikatakan oleh Pak Karo ini pemerintah ya apapun yang dilakukan sekarang adalah betul-betul mengayomi ya kepentingan masyarakat terutama kebutuhan pokok. Jadi kebijakan harga pemerintah pusat itu jelas dan ditopang oleh APBN yang relatif kapasitasnya cukup baik ya. Sehingga kita lihat misalnya mungkin seperti kedelai ya, kedelai yang dikhawatirkan oleh Pak Karo tadi kan memang kedelai ya. Tapi kan kedelai ini menjadi sesuatu yang perhatian pemerintah pusat karena ini menyangkut ke masyarakat luas ya. Saya kira orang makan tempe itu bukan cuma masyarakat kecil. Memang kita ini kan sudah lidah tempe, lidah tahu ya, mana-mana ya. Enak lengkap rupanya kalau. Tapi mengenai ini juga sudah diantisipasi ya oleh pemerintah sehingga justru kita lihat polisi pemerintah yang sangat dekat ini adalah berupaya untuk menstabilkan sedemikian rupa ya. Walaupun memang untuk BBM makin ketat ya, jadi yang subsidi itu makin ketat ya dan ada juga isu bahwa mulai bulan depan mungkin yang harusnya menggunakan non subsidi itu ya memang sudah harus mengarah ke sana. Hmm. Tapi ini kan masih merupakan langkah-langkah antisipasi dan kelihatannya belum ya. Tapi tentu kita tetap berjaga-jaga.
2: Hmm.
3: Dan kemudian tentu yang perlu juga kita perhatikan sekarang adalah kadang-kadang para pihak menghubungkan kenaikan dolar ini berkaitan dengan seperti yang pernah terjadi krisis katakanlah 98 lalu. Kita ini kan sudah berbeda ya, jadi kenaikan aja seperti yang Pak Karo sudah hitung tadi hanya sekian persen ya.
2: Mm-hmm.
3: Jadi kalau misalnya waktu krisis dulu, oh itu ratusan persen, hampir 1000% malah waktu 98 ya. Nah, kemudian kita waktu dulu sudah berhadapan dengan inflasi agak parah ya.
2: Mm-hmm.
3: Tapi kita bersyukur karena memang TPID bekerja dengan intens ya, setiap bulan, malah setiap minggu dipantau, kalau tidak salah juga Pak Gubernur mungkin setiap bangun pagi Pak Karo ya.
4: Siap.
3: Langsung tanya menyangkut harga-harga kebutuhan pokok ya.
4: Siap.
3: Jadi saya kira ini ya yang kita lihat. Kemudian yang paling penting juga sebetulnya dampak ini seperti yang Pak Karo katakan tadi ya, ini menarik sekali. Kita ini sebenarnya ada peluang ekspor kan, justru dengan pelemahan ini akan mendorong ekspor kita karena pengusaha mendapatkan harga ekspor kan.
2: Mm-hmm.
3: Tadi rupiah lebih tinggi kan, mereka lebih ada harapan keuntungan lebih tinggi ya. Kemudian yang menarik juga kita ini memang sedikit ketat untuk orang yang senang berpesiar ke luar negeri Pak Karo ya, termasuk juga dalam negeri ya, karena memang saya lihat untuk BBM yang dipakai pesawat ini mungkin dia tidak masuk dalam subsidi skema yang prioritas ya, sehingga berdampak pada meningkatnya harga tiket baik dalam negeri maupun luar negeri. Saya juga buka Traveloka tadi, memang sudah yang ke Singapura, ke Tiongkok, ke Jepang, ke Eropa itu memang agak lumayan harganya. Nah, ini memang sedikit memberikan pengetatan untuk kita keluar negeri, tapi sebaliknya justru kita sebagai daerah kunjungan pariwisata yang meningkat, ini peluang sebetulnya ya. Saya kira ini menarik untuk kita diskusikan lagi ya.
2: Okay.
3: Saya kira sementara demikian Mbak Yelin.
2: Baik, Karo. Yang pasti ini juga memang banyak ya disampaikan oleh masyarakat tadi, dampak dari melemahnya rupiah ini tentunya kalau orang yang berduit sih gak ada masalah gitu ya. Tapi kalau orang yang memiliki ekonomi yang lemah gitu ya, ekonomi yang kayak kurang mampu, ini sangat berdampak sekali bagi mereka gitu ya. Apalagi juga untuk nilai untuk harga-harga barang gitu ya, untuk mereka belanja pun akhirnya mereka tidak mampu gitu ya. Terus kalau dari sisi akademisi gitu ya Pak Feki, bisa jelaskan gitu ya pengaruh dari melemahnya rupiah ini untuk masyarakat sendiri pada umumnya apa saja nih yang perlu diperhatikan oleh pemerintah juga?
3: Seperti yang saya katakan tadi ya, jadi memang pemerintah ini saya lihat memang dia langsung bergerak ya. Jadi kebijakan harga yang saya maksudkan tadi kan sebetulnya itu lebih mengarah kepada harga-harga kebutuhan pokok.
2: Hmm.
3: Ya. Misalnya kan kita lihat ya, justru kalau perkembangan harga beras mungkin tahun lalu lebih cukup lebih tinggi dibandingkan sekarang Pak Karo. Hmm. Karena Pak Karo kan senantiasa memahami, mengamati terus perkembangannya. Nah, kemudian subsidi misalnya di pertanian, ya. Jadi ketahanan pangan ini tetap menjadi perhatian. Kita tidak menyadari bahwa sebenarnya pupuk ini memang disubsidi dan petani tetap menerima dan lebih lancar ya sekarang ya. Jadi untuk usaha pertanian lebih lancar ya, walaupun tentu cuaca juga cukup berpengaruh ya. Kemudian yang tadi ya, BBM ya, jadi kita ini kan masih tetap ya, BBM untuk subsidi masih tetap ya. Kemudian kita lihat juga belum ada antrean menyangkut misalnya katakanlah gas dan sebagainya. Dan memang konsentrasi APBN kita sekarang ini memang pada bagaimana polisi harga ini tetap betul-betul dijaga ya. Jadi fungsi APBN sekarang lebih mengarah kepada prioritas untuk fungsi stabilisasi ya, kemudian distribusi ya. Saya kira ini yang menjadi pegangan ya kita pada saat ini.
2: Oke. Baik. Yang pasti itu dari Pak Feki gitu ya. Yang pasti kalau dari Pak Reza sendiri gitu ya, selaku Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sulawesi Utara gitu ya, langkah-langkah apa nih yang sebenarnya harus dilakukan pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok ini agar tetap aman ini, Pak?
1: Ya, sebagaimana tadi sudah sampaikan Mbak Feki tadi, betul bahwa tim pengendali inflasi daerah baik di tingkatan provinsi maupun di 15 kabupaten kota ini sifatnya bekerja mohon maaf harian
2: ya, ya.
1: Jadi harian kami semua memantau di dalam satu sistem satu data yang dibangun oleh Kementerian Perdagangan. Jadi kita betul-betul memantau, utamanya adalah 20 komoditas bahan pokok yang
2: 20
1: komoditas bahan pokok ya, bahan jadi pokok yang sehari-hari memang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Nah, ketika terjadi anomali atau terjadi kenaikan harga yang tidak seperti biasanya atau tidak dapat dijelaskan, ini tentunya langsung secara langsung ditindaklanjuti oleh masing-masing tim pengendali inflasi daerah. Ini dibentuk di tingkat kabupaten kota, kemudian dan di tingkat provinsi, dan kita punya yang namanya tim pengendali inflasi pusat. Tetapi TPID beroperasi tidak hanya berpikir atau menindaklanjuti dari satu sisi saja. Tentunya kami berkepentingan kalau ada kenaikan harga produk-produk, karena ini yang dinikmati oleh petani. Sebagai contoh. Jadi tidak selamanya atau tidak serta-merta kenaikan harga ini kami pandang sebagai hal negatif. Sepanjang kenaikan harga ini boleh dinikmati petani, artinya apa? Nilai tukar petaninya kan naik. Jadi kami secara bijaksana melihat mana komoditas-komoditas yang terjadi kenaikan harga anomali dan bukan dinikmati oleh petani, nah itu yang kami tindak lanjuti. Nah, tim pengendali inflasi daerah bekerja bukan juga seperti pemadam kebakaran, nanti sudah naik baru kita intervensi, tidak. Bahkan tim pengendali inflasi daerah bekerja sama dengan Bank Indonesia, kita dari sisi supply betul-betul kita jaga ya. Dari tadi dibilang Nerveki dari sisi pupuk, dari sisi benih, ketersediaan lahan, dari sisi irigasi, dan tentunya ini bahkan di RT RW kita sudah ditata bagaimana kita menjaga suplai bahan pokok itu. Jadi betul-betul kita melihat BI bahkan punya yang namanya program petani unggulan Sulawesi Utara. Jadi kita dalam sinergi TPID ini betul-betul mengawal keterjangkauan harga bahan pokok ini. Strategi yang kita pakai yaitu 4K. Tentunya kita menjaga ketersediaan pasokan, kita menjaga keterjangkauan harga, kita jaga kelancaran distribusi, dan kita gunakan strategi komunikasi yang efektif. Kira-kira secara singkat demikian cara kerja kita. Jadi betul-betul kita menerapkan manajemen risiko pengendalian inflasi berbasis satu data dan tentunya berbasis kolaborasi dari seluruh elemen, melibatkan pemerintah, masyarakat, swasta, dan tentunya di situ ada akademisi, bahkan hari ini kita libatkan media massa.
2: Nah, itu dia. Yang pastinya juga ini juga sebagai informasi juga untuk masyarakat luas. Betul. Gitu ya. Oke, baik. Dan yang pasti untuk Anda pendengar masih di Sulut Bicara hari ini masih terkait dengan topik dampak melemahnya rupiah bagi ekonomi Sulawesi Utara, dan tentunya juga Anda bisa sampaikan pendapat Anda, opini Anda, bahkan Anda bisa bertanya gitu ya di sore hari ini melalui line telepon, SMS, juga WhatsApp kami nantinya di 08 21 95 83 5080, atau juga melalui kolom komentar kami di YouTube kami di RRI Manado hari ini ya. Baik, yang pasti untuk Dr. Feki dan juga Pak Reza gitu ya, kita break sejenak, tetap terus bersama kami untuk Anda pendengar di Sulut Bicara.

0: Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado di hari ini di Sulut Bicara. Terima kasih. Hari ini kita membahas tentang topik dampak melemahnya rupiah bagi ekonomi Sulawesi Utara gitu ya. Dan tentunya di hari ini ada narasumber Dr. Feki ya, selaku akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsrat. Kemudian ada Bapak Reza juga selaku Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sulawesi Utara gitu ya. Dan tentunya untuk Anda yang ingin bertanya, Anda bisa langsung di line telepon, di SMS juga WhatsApp boleh di 08 21 95 83 5080. Sudah ada yang bergabung melalui line telepon nih hari ini ya Pak ya. Halo, selamat pagi Sulut Bicara.
1: Halo, selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi nih Bapak, siapa di mana ini Pak?
1: Dengan Freddy Klip yang ada di Motoli Mintel ini.
0: Oke, okay, Freddy Klip, apa yang ingin ditanyakan?
1: Langsung saja ya. Kedua narasumber dari Karo Perekonomian ya. Sekda Provinsi. Begini Pak, saya mau bertanya langsung saja ya. Langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah untuk menekan gejolak atau dampak yang dihadapi oleh masyarakat. Karena sekarang kan masyarakat kan so cemas, harga sana sini sudah mulai naik. Jadi langkah yang konkret yang harus dilakukan, jangan hanya sebagai memantau saja fluktuasi dan lain sebagainya ini, harga dampak dari mungkin global atau nasional. Jadi apa terobosan yang harus dilakukan oleh pemerintah supaya kan ketika harga naik masyarakat tidak bermasalah, sedangkan naik 10% apa-apa. Karena orang pendapatan lekuk bagi ini, orang dapat dari sektor ini mantap. Jadi langkah yang konkret yang harus dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah provinsi, supaya gejolak di masyarakat itu tidak terbelakang, tidak berdampak lah begitu, tidak cemas. Itu dari sisi pemerintah. Dan sisi akademisi ya, kalau saya tadi mendengar Bapak, siapa tadi itu ya?
0: Bapak Feki, Dr. Feki. Kan?
1: Berarti silakan pengamat perekonomian itu biasa-biasa saja Pak. Jadi saya mau bertanya sama Bapak, sebetulnya yang didorong oleh pemerintah yang didorong sektor apa yang harus didorong oleh masyarakat supaya harga yang sekarang sudah semakin kesini semakin naik itu tidak ada apa itu berpengaruh gitu. Kayaknya tadi Bapak itu cuman selalu ke pemerintah apresiasi, tapi tidak ada gimana sektor ini harus diangkat, mungkin pertanian, dari apa, dari kelautan, dari pertambangan, dan lain sebagainya. Apalagi sekarang kita banyak tambang juga kan, banyak nikel atau emas, dan lain sebagainya. Jadi dari sisi akademisi, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, supaya masyarakat lebih gimana, kita harus lebih ternyata lah, di sektor pertanian kita harus tingkatkan. Jangan selalu melulu ke pemerintah, dalam arti ini, karena kalau akademisi itu kan riset terus kan, berarti itu harus berpihak kepada masyarakat supaya masyarakat itu tidak galau. Aduh, kita muka sana kayak begini. Okay, jadi tolong baik dijelaskan oleh sisi pemerintah dan akademisi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Klip di Motoling sama pagi. Nah, mungkin dari Pak Reza dulu nih menanggapi langkah konkret apa nih yang dilakukan oleh pemerintah gitu ya untuk dengan adanya dampak melemahnya rupiah ini, khususnya juga untuk bagi masyarakat nih. Silakan Pak Reza.
2: Baik, tentunya kami menghargai ya Pak Klip masukannya dan tentunya pertanyaannya tadi. Sebelum saya menjawab, perlu kita sadari bahwa kita sekarang berada di konteks yang terjadi bukan hanya pelemahan nilai tukar rupiah, tetapi kita juga saat ini menghadapi yang namanya kenaikan harga energi global. Nah, perfect storm ini maksudnya kejadian-kejadian yang berakumulasi ini memberikan dampak. Nah, kita perlu tahu dulu konteksnya agar supaya kita bisa melihat kira-kira seperti apa solusi yang terbaik. Nah, tentunya pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melihat fenomena ini terus memberikan upaya konkret ya. Yang paling pertama tentunya menjaga agar subsidi ini tidak dicabut. Jadi secara kontinu ya, kami berkolaborasi dengan Pertamina sebagai penyalur dari BBM bersubsidi. Memastikan ketersediaannya, karena ini menurut kami ini sangat vital. Bagaimana BBM atau kebutuhan energi bersubsidi ini boleh tetap dirasakan oleh masyarakat. Termasuk di situ juga kita harus tahu bahwa kita terus menerima subsidi listrik, kemudian ada subsidi BBM, subsidi pupuk. yang secara total kami hitung itu sekitar 900 miliar per tahun. Atau kalau kita bahagi jumlah penduduk itu sekitar 260 ribu sekian per orang per bulan. Artinya kita setiap individu di Sulawesi Utara ini menikmati itu. Itu yang pertama untuk menjaga daya beli yang disampaikan Mbak tadi. Jadi langkah konkretnya adalah memastikan subsidi itu tetap ada dan tepat sasaran. Itu langkah konkret yang pertama. Kemudian langkah konkret yang kedua, tentunya kami sudah terus melaksanakan gerakan pangan murah di titik-titik berdasarkan manajemen risiko. Jadi di mana ada titik rawan pangan, di mana istilahnya di titik-titik yang betul-betul membutuhkan. Jadi pemerintah terus melaksanakan gerakan pangan murah. Yang paling terakhir kalau tidak salah ada di kota Manado ya. Dan bukan hanya di kota Manado saja, di 15 kabupaten kota juga kita laksanakan gerakan pangan murah. Nah tentunya ini kami harapkan bisa terus mengurangi beban masyarakat khususnya untuk komoditas-komoditas bahan pokok. Itu langkah konkret yang kedua. Nah tentunya langkah konkret yang ketiga adalah perlu juga kita tahu bagaimana upaya pemerintah untuk terus memberikan akses kredit ya, kredit, terutama untuk usaha mikro kecil menengah melalui kredit usaha rakyat KUR dan tentunya kredit ultra mikro agar supaya pergerakan ekonomi ini tetap ada,
0: tetap jalan.
2: Jadi di tengah penguatan nilai apa suku bunga. Tentunya kami melakukan relaksasi-relaksasi di dalam tim percepatan akses keuangan daerah agar supaya masyarakat bisa ada pergerakan ekonomi. Dan perlu kita catat juga upaya konkret bagaimana pemerintah telah menetapkan upah minimum regional yang naik sekitar 6% ya dalam hitungan kita. Artinya masih lebih daripada inflasi. Itu salah satu upaya konkret yang dilakukan oleh pemerintah. Dan kalau ditanyakan apalagi upaya konkret dari semua dinas ya, seluruh perangkat daerah di pemerintah provinsi bermitra dengan perangkat daerah di kabupaten kota masing-masing, kita terus menggalakkan di sektor-sektor pertanian seperti bantuan-bantuan benih, memastikan ketersediaan bahan-bahan sarana-prasarana pendukung untuk pertanian. Ini menurut kami langkah konkret ya, menjaga supply agar supaya kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
0: Baik.
2: Dan nanti kalau di list ini akan ada banyak langkah konkret yang sudah dilakukan pemerintah. Dan kami akan selalu lewat satu pintu, lewat Dinas Komunikasi Informasi ini tentunya bisa menyajikan. Memang selalu dari dulu itu PR kita adalah bagaimana informasi apa yang dilakukan pemerintah itu tersosialisasi sehingga masyarakat tidak juga tanya, tahu, gitu, juga tahu bagaimana langkah konkretnya seperti apa yang sudah dilakukan. Nah,
0: jangan
2: ini,
0: sampai ada miskomunikasi.
2: Nah ini kami tentunya berharap Radio Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik ini tentunya akan semakin intens. Makanya kami di tengah kepadatan tugas berupaya untuk hadir karena kami ingin menyampaikan pada masyarakat bahwa pemerintah tetap hadir dan merasakan. Bahkan kami turun lapangan, kami tahu perkembangan karena tadi kenaikan harga bahan baku plastik tadi kan harga minyak goreng. Papa saya setiap hari berjualan cucur Kak Yelin. Jadi saya tahu jadi perkembangan naiknya harga minyak goreng, kemudian kenaikan harga bahan baku untuk bahan bangunan ya. Nah tentunya memang kalau kita hitung dari total basket konsumsi masyarakat Sulawesi, Sulawesi Utara itu memang masih kecil. Nah saya bukan, saya selalu sebagai ekonom saya berbasis data, jadi saya tidak membentuk opini, bukan. Tetapi kalau kita lihat harga Brent price sekarang ini sudah turun di bawah $100. Jadi kekhawatiran kita terkait dampak kenaikan harga ini semoga ini sudah bisa agak ini, karena dapat dari pergerakan ini saya bisa memforecast bahwa kebijakan pembatasan ini tidak akan dilakukan karena sudah turun dari $118 USD per barrel untuk harga Brent. Jadi jadi posisi hari ini kita sudah di bawah $100 USD per barrel untuk harga energi. Semoga tidak usah, masyarakat tidak usah khawatir terkait dengan kenaikan harga untuk BBM.
0: Oke, baik. Ya pasti masih akan terus diperjuangkan juga oleh pemerintah gitu ya, untuk membantu masyarakat agar subsidi ini juga tidak dicabut gitu ya.
2: Tidak dicabut.
0: Oke, baik. Dan yang pastinya tadi juga untuk Pak Feki gitu ya, ada pertanyaan tadi dari Fediclip gitu ya, Dokter Feki, di sini sektor apa nih yang kira-kira tuh cocok untuk masyarakat lakukan gitu ya di saat krisis seperti saat ini gitu ya? Apa yang dilakukan oleh masyarakat nih, Pak Dokter Feki? Tapi sebelumnya ada telepon yang sudah masuk ya. Halo, selamat pagi, Sulut Bicara.
3: Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi Bapak. Dengan Bapak siapa di mana nih, Pak?
3: Dengan Yos di Air Madidi.
0: Oke, Pak Yos di Air Madidi. Apa yang ingin ditanyakan, Pak? Silakan. Singkat padat jelas.
3: Dengan munculnya dampak ini, dampak ini sudah menular kepada masyarakat kecil. Jadi tularan ini sepertinya pemerintah ini kebakaran jenggot. Karena apa? Banyak rakyat, saya melihat pada hari ini dan kemarin itu banyak rakyat mengeluh. Wah, saya beli kita uang 100 ribu tidak berarti. Cuma beli beras 1 liter, terus lebih besok mau makan apa. Jadi bagaimana kebijakan pemerintah untuk menangani soal dampak-dampak yang sudah menular ini. Dan banyak rakyat mengeluh juga, sedangkan pun tidak ada dampak, masyarakat juga terjadi ketidakcukupan.
0: Iya. Itu. Yang ingin ditanyakan terima Pak Yos? Kasih, cuma tanggapan saja. Oke, baik. Terima kasih Pak Yos di Air Madidi.
3: Iya, Pak Yos. Saya mau tanya.
0: Oh, boleh bertanya. Oke, baik.
3: Bagaimana peran pemerintah supaya walaupun masyarakat kena dampak tidak terjadi inflasi atau krisis-krisis ekonomi di kelas-kelas bawah. Bagi kelas-kelas atas biar kena apa, mereka punya uang bawah di luar negeri dan punya simpanan di bank. Nah, itu saja.
0: Baik, terima kasih Pak Iyo. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan juga gitu ya oleh Pak Reza gitu ya di sorotan hari ini. Tapi kita sebentar untuk yang mau telepon bisa kita tanya dulu nih dengan Pak Feki gitu ya. Tadi ada pertanyaan Ferdi Klip tadi di Motoling gitu ya. Pak Dokter Feki gitu ya, bagaimana nih sektor apa nih yang kira-kira cocok untuk masyarakat yang harus masyarakat lakukan dampak dari melemahnya rupiah ini gitu ya? Apa yang dilakukan oleh masyarakat yang pastinya juga mensejahterakan mereka? Bagaimana Pak Feki?
4: Terima kasih ya. Jadi saya pikir begini, sebetulnya kalau kita melihat angka, walaupun makro ya, walaupun makro, tapi kan kita juga mesti tahu bahwa makro ini kan agregat dari mikro-mikro, dikumpulkan dari mikro-mikro kan. Jadi kalau kita lihat pertanyaan Pak Freddy ini sebetulnya justru mengajak kita untuk kembali apa yang dikatakan oleh Pak Karo tadi kan, bahwa kita ini sebenarnya banyak sekali ya sektor strategis yang bisa kita kembangkan ya. Misalnya pertanian saja, pertanian kita bertumbuh misalnya lebih tinggi dan nasional. Pertanian itu kan variasi komoditasnya banyak sekali ya. Dan kalau bilang kita ini terjadi penurunan, kan yang pengertian pertumbuhan ekonomi itu kan real bertumbuh, ya itu sudah di adjust dengan inflasi itu, jadi bukan nominal dalam pengertiannya, tapi memang mungkin 1, 2, 3 orang ada yang terkena impas ya. Nah, kemudian sektor lain, misalnya kita lihat sektor perdagangan juga mengalami peningkatan, jadi ini juga termasuk banyak UMKM kita yang juga bergerak di sektor ini, ya, termasuk di yang berkaitan dengan pariwisata, misalnya katakanlah makan minum dan sebagainya. Ini juga saya lihat berkembang ya, malah Sulut lebih tinggi jauh dari nasional sekarang ya. Nah, kemudian mungkin yang perlu juga saya sampaikan bahwa kita sebenarnya Pak Karo ya menarik sekali ya. Untuk data lembaga keuangan ya, kita meningkat di kuartal 1 itu 11,11% ya. Dan setelah saya konsultasi dengan Bank Indonesia, memang ada peningkatan kredit untuk UKM ya. Jadi sebenarnya begini, kita ini sudah mulai masuk pada era di mana anak-anak muda ya, sebetulnya, dan sekarang didominasi oleh anak muda yang berkembang ya. Jadi saya juga sudah coba lihat ya, misalnya di Bitung berkembang pusat-pusat anak muda melakukan usaha ya, di Tondano. Saya juga kemarin dari Tondano ya, masih jam sekitar mungkin jam 3 sore sudah berkembang lagi usaha-usaha di pusat kota dan sebagainya. Pemohon, nah, kalau Manado kan sudah jelas Pak Karo ya, hampir seluruh sudut kota Manado. Dan ini terbukti dari kita lihat perkembangan lembaga keuangan ini ya. Jadi 11,11% yang dikatakan oleh Bank Indonesia itu memang lebih banyak di. Oleh sebab itu apa yang dikatakan oleh Pak Freddy ini saya kira pertanyaan penting juga untuk mengajak kita semua supaya betul-betul kita terus mengembangkan ke apa ya, kewirausahaan kita ya. Dan saya kira ini pemerintah sangat mendukung sekali ya. Jadi malahan sinergi pemerintah dengan para pihak lainnya termasuk Perguruan Tinggi, memang apapun program sekarang selalu berdampak kepada, harus berdampak kepada usaha kecil ya, termasuk juga UMKM lah maksudnya ya.
0: Oke.
4: Nah, kemudian jadi itu ya, jadi itu juga sekaligus mungkin apa yang dikatakan oleh Pak Yos itu kita tidak melihat satu dua ya, tapi secara umum apa yang digambarkan dalam pertumbuhan kemarin itu. Itu, dan yang menarik juga Pak Karo begini ya, berbeda ekonomi kita dengan Sulawesi yang lain ya. Misalnya begini, misalnya Sulawesi Tengah, kalau Sulut bertumbuh seperti itu yang berkembang masyarakat. Tapi kalau di daerah lain yang berkembang adalah pengusaha sawit, pertambangan ya. Dan yang menarik juga sektor pertambangan kita ya, saya lihat gubernur juga, Pak Gubernur serius ya untuk bagaimana itu bisa dinikmati oleh masyarakat. Itu juga sejalan dengan presiden ya. Jadi seluruh yang berkaitan dengan sumber daya alam itu betul-betul arah pengembangannya ke depan harus ada perubahan yang betul-betul mensasar kepentingan masyarakat lokal ya.
0: Oke, baik. Pak, ini. Ya, Pak Dr. Fekik bisa memberikan sedikit gitu ya statement selaku dari akademisi gitu ya. Kira-kira apa nih strategi yang sebaiknya dilakukan oleh pelaku usaha agar tetap bertahan nih, Pak? Untuk bisa bertahan dalam tekanan ekonomi saat ini. Mungkin ada trik atau strategi yang ingin disampaikan kepada pelaku usaha?
4: Jadi saya pikir begini, yang paling penting tentu kita punya keyakinan ya.
0: Keyakinan yang pertama ya Pak ya.
4: Kita itu punya banyak potensi dan apa yang sementara kita kerjakan itu, apakah di pertanian, apakah di perdagangan, semua itu punya prospek ya. Sehingga kita perlu memantapkan dan tentu kita terus membangun katakanlah kualitas ya, kemampuan kita. Jadi kemudian strategi yang berikut adalah kita mungkin agak lebih kuat kalau kita mengembangkan kelembagaan bersama ya. Sekarang kan kita justru berpeluang besar untuk meningkatkan secara kebersamaan lewat misalnya katakanlah koperasi ya. Berbeda koperasi sekarang dengan koperasi dulu
0: ya.
4: Koperasi sekarang sudah diisi dengan integriti yang kuat ya. Kemudian keberpihakan pemerintah yang kuat. Dan kalau kita buka misalnya katakanlah koperasi katakanlah di ASEAN ya, dengan ASEAN, Asia pada umumnya, Eropa, semuanya luar biasa justru. Kita malah dulu pernah terjebak dengan yang non-integrity itu ya. Sekarang kita tentu bersemangat, Pak Gubernur juga mengedepankan integritas, demikian juga Presiden, dan keberpihakan di soal permodalan ya, tinggal ini mungkin ya strategi kita pada saat kita mungkin jadi koperasi itu atau kelembagaan apa saja bisa menjadi sarana untuk kita pembelajaran meningkatkan skala usaha kita ya. Jadi kita sambil belajar ya. Jadi kita bukan lagi apa, tapi bekerja itu sudah merupakan, berusaha itu sudah merupakan sarana belajar kita untuk terus berkembang ya. Kira ini.
0: Baik, ya, terima kasih Dr. Fekik gitu ya. Oke, sekarang nih Pak Reza nih, sejauh mana koordinasi dengan pemerintah pusat nih Pak, dengan pelaku usaha juga gitu ya, dilakukan untuk menjaga ketahanan ekonomi daerah nih Pak?
2: Ya, sebelum saya menjawab lagi, saya suka menjelaskan konteks yang terjadi supaya kita betul-betul tahu apa yang seharusnya kita lakukan. Kita harus tahu bahwa di tahun anggaran 2026, anggaran pemerintah daerah dalam hal ini provinsi kabupaten kota itu 3,8 triliun 8. Hilangnya.
0: Hilang itu ya Pak?
2: Iya.
0: Oh iya.
2: Mm-hmm. Artinya belanja ini yang diolah lagi, mm-hmm, atau ditarik ke pusat. Jadi dana transfer ke daerah kita yang turun 3,8 mm-hmm triliun. Nah, mm-hmm, akan tetapi dari pusat turunlah program atau belanja-belanja dalam 8 klaster program kerja mm-hmm prioritas nasional. Mm-hmm. Kita harus tahu itu. Bahkan yeah, di kuartal 1 pengeluaran pemerintah itu tumbuh sekitar 7%. Mm-hmm. Memang sedikit lebih rendah daripada pertumbuhan belanja pemerintah pusat sampai mm-hmm 21% ya. Itu yang yeah mengangkat pertumbuhan ekonomi nasional di mm-hmm angka 5,6 sekian. Mm-hmm. Nah, artinya apa? Memang pemerintah daerah, sumber daya pemerintah daerah berkurang. Mm-hmm. Itu hal kita harus tahu. Jadi kalau ditanya saat ini kita 3,8 triliun di slash. Mm-hmm. Nah, tetapi apa upaya yang harus kita lakukan? Makanya pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat mm-hmm untuk mendatangkan proyek-proyek yang menyentuh masyarakat.
0: Okay.
2: Nah, disinilah kolaborasi yang kami bangun. Bagaimana mm-hmm kami mencoba mendatangkan kampung nelayan Merah Putih di beberapa lokasi di Sulawesi Utara. Mm-hmm. Termasuk merealisasi korporasi desa kelurahan Merah Putih yang disampaikan mm-hmm tadi. Nah, ada banyak program di sini yang nanti tentunya tidak cukup waktu. Mm-hmm. Kami lakukan. Bagaimana pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Mm-hmm. Ini yang jadi program-program yang menyasar termasuk tentunya makan bergizi gratis dan seterusnya. Yeah. Nah, bagaimana kami berkolaborasi agar mendatangkan ini di Sulawesi Utara. Mm-hmm. Nah, ini termasuk bagaimana bukan cuma dari sumber APBN, termasuk mm-hmm bermitra dengan Danantara.
0: Okay.
2: Nah, ada proyek-proyek hilirisasi yang perlu yang sementara digagas untuk dilakukan mm-hmm di Sulawesi Utara. Nah, itu mm-hmm bentuk kolaborasi secara strategis. Sambil kami terus melakukan ya, yang sekarang kami lakukan dengan tim percepatan pertumbuhan ekonomi daerah mm-hmm ini, termasuk juga kita baru saja memfinalkan ya di dalam Regional Investor Relation mm-hmm Unit, bagaimana untuk mendorong investasi di Sulawesi Utara. Mm-hmm. Tim percepatan akses keuangan daerah tadi kami sampaikan sudah bekerja untuk memudahkan akses keuangan kepada masyarakat, utamanya usaha mikro kecil. Mm-hmm. Kemudian bersama Badan Pusat Statistik kita memperbaiki data ekonomi kita untuk 2026 mm-hmm dengan mengikut sertakan ekonomi digital, ekonomi okay lebih mikro lagi, ekonomi ibu-ibu lah istilahnya. Yeah. Uh-huh. Nah, ini bagaimana kita memperbaiki agar supaya pengambilan keputusan ini bisa lebih tepat sasaran mm-hmm seperti itu. Termasuk okay juga tadi ya tim pengendali inflasi daerah bersama Bulog, bersama mm-hmm Bank Indonesia mm-hmm dengan gerakan pengendalian inflasi dan pangan sejahtera, gerakan pangan murah, termasuk kita juga bantuan pangan kan tetap kita lakukan mm-hmm berikan. Mm-hmm. Dan memang kami sangat memahami apa yang dirasakan oleh masyarakat. Kami memetakan dari untuk 10 desil seluruh masyarakat Sulawesi Utara per kepala keluarga mm-hmm per individu mm-hmm sehingga kami ingin kebijakan-kebijakan yang dilakukan itu betul-betul, karena sekarang yang paling merasakan kan bukan yang desil 6 ke atas mm-hmm lah, yang desil 1 sampai desil 5
0: itu yang berdampak,
2: itu yang ya berdampak mm-hmm dan dapat kami sampaikan pemerintah sebenarnya terus mm-hmm memberikan perhatian mm-hmm dan berupaya untuk memastikan masyarakat rentan, kami sebut masyarakat rentan ini okay agar tidak terdampak dengan fenomena-fenomena ekonomi.
0: Okay, baik. Dan yang pasti ini juga gitu ya jawaban dari Pak Reza juga untuk Pak Yos sekaligus gitu ya, yang ada di Herma Didi tadi gitu ya, yang menanyakan bagaimana peran pemerintah gitu ya sampai saat ini. Okay, baik, terima kasih yang sudah bergabung di line telepon, di SMS, juga WhatsApp tadi di 0821-9583-5080. Mungkin ada yang bergabung lagi di SMS juga WhatsApp, yang persilakan, atau ada lagi yang bergabung di line telepon. Halo, selamat pagi. Halo. Sulut bicara.
5: Halo.
0: Halo, selamat pagi Bapak. Dengan Bapak siapa di mana ini, Pak?
5: Tabea.
0: Dengan Bapak siapa?
5: Dengan dimana? Heri.
0: Pak Heri. Pak Heri di?
5: Di Tateli.
0: Oke, okay, Pak Heri, silakan.
5: Ya, sudah lama saya menunggu di telepon ini.
0: Oke, okay, baik, Pak Heri. Apa yang disampaikan?
5: Selesai menerima telepon tadi langsung tersambung dengan saya.
0: Oke. Okay. Langsung, Bapak. Ya. Apa yang disampaikan?
5: Pertama saya mau tanya, saya belum terlalu bisa menangkap Bapak itu dari mana, Bapak narasumber ya? Mm-hmm. Tim pengendali inflasi atau apa? Saya panjang kali lebar.
0: Ya. Oke, okay, ini Pak Reza dari Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sulawesi Utara, dan juga tadi ada Pak Dr. Feki juga selaku akademisi, ini lektor Kepala Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsrat.
5: Oh iya, selamat pagi Pak, semoga sukses dan
2: selamat
5: betul-betul
2: pagi.
5: dapat melihat secara luas, terutama dampaknya kepada masyarakat. Perlu ada dorongan-dorongan dari guru-guru besar seperti Bapak. Saya memperhatikan semua itu kan selalu karena global, alasan global, alasan Timur Tengah, sampai barang-barang yang semuanya tidak berkaitan dinaikkan semua, sampai dengan daging kurban dinaikkan kan, tidak berkaitan rencana beras dengan alasan transportasi. Namun tidak ada keseimbangan selaku pelaku ekonomi di tengah keterjepitan masyarakat dengan politik jarak global itu, masyarakat akhirnya kelas menengah di bawah yang sangat-sangat merasakan pukulan-pukulan harga-harga bahan-bahan pokok.
0: Oke, baik. Yang ditanyakan Pak Heri.
5: Sementara pemerintah tidak memperhatikan yang sebenarnya, itu bantuan sosial betul so kena sasaran atau enggak, subsidi kena sasaran enggak, betul atau enggak, dan sudah berjalan seperti apa. Kalau pas sekarang sama dengan alasan kelangkaan solar, subsidi atau apa, itu terkadang itu banyak DP kong kali kong. Itu Bapak itu kan sebenarnya bisa melihat bagaimana dengan keterjepitan.

0: yang bisa disampaikan untuk Pak Heri tadi, yeah, menanggapi.
1: Jadi betul, terima kasih Pak Heri, sepakat bahwa program-program bantuan pemerintah khususnya bagi masyarakat rentan ya, desil 5 ke bawah itu agar betul dipastikan tepat sasaran. Dan kami sepakat, dan tentunya di dalam tim pengawasan khususnya untuk Satgas Pengawasan Bahan Bakar Minyak dan LPG ini sudah menjadi perhatian, dan tentunya patut diapresiasi ya,
0: yeah,
1: kinerja dari kepolisian daerah juga dalam tim yang berhasil ya, kami berhasil untuk terus menekan apa kejadian atau tindak pidana apa istilahnya pemanfaatan BBM bersubsidi yang secara ilegal.
0: Okay.
1: Ini yang terus kami lakukan, dan tentunya terkait bantuan-bantuan lainnya terus kami upayakan agar tepat sasaran. Dan ini sudah termasuk closing statement atau
0: mungkin terakhir ini Pak, yang istilahnya apa yang di yang sudah dilakukan, apakah ini juga apa ya, pedagang-pedagang nih Pak, apakah pedagang-pedagang juga ya, pedagang-pedagang ini juga sudah tahu keadaan seperti ini, ada juga yang bermain harga gitu ya.
1: Betul.
0: Yang pasti ini juga yang mungkin bisa disampaikan nanti oleh Bapak gitu ya, Pak Reza dan juga Pak Dr. Vicky gitu ya, kira-kira apa langkah paling realistis yang bisa dilakukan masyarakat menghadapi dampak pelemahan rupiah. Dan terakhir langsung statement, closing statementnya gitu ya, apa harapan terhadap ketahanan ekonomi Sulawesi Utara ke depan gitu ya, mungkin Pak Reza.
1: Baik, tentunya kami menghimbau kepada seluruh masyarakat bahwa yang paling penting dari semua ini adalah bagaimana kita terus mempertahankan ketahanan daerah kita. Kita tahu kita punya posisi yang strategis, kita punya sumber daya yang melimpah, kita punya demografi, sumber daya manusia yang sangat baik. Tetapi bagaimana kita menjaga ketahanan kita? Kita menjaga ketahanan ideologi, politik, sosial, budaya, termasuk di dalamnya ketahanan ekonomi. Nah, ini yang saya mantau di dalam media sosial. Ini jangan sampai Sulawesi Utara, ketahanan daerah kita ini digoyang. Nah, jadi agar kita seluruh masyarakat secara kritis melihat bahwa kepentingan utama kita adalah menjaga ketahanan daerah. Terlepas dari semua kepentingan, kita harus jaga ketahanan daerah. Kita punya cita-cita untuk Sulawesi Utara, untuk generasi penerus kita di masa yang akan datang. Itu yang pertama. Kemudian tentunya dalam jangka pendek ini kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Utara, tentunya kita mulai meningkatkan penggunaan produk dalam negeri atau memanfaatkan produk yang dihasilkan oleh daerah kita sendiri. Sambil yang tadi disampaikan, kita mengutamakan destinasi wisata domestik. Sebagai contoh, Sabtu minggu kemarin saya bersama keluarga mencoba mengunjungi wisata domestik, misalnya di daerah Tateli tadi ya, di tempat Pak Heri ya. Nah, seperti itu. Jadi tidak perlu berwisata ke luar negeri Pak Amner Veki.
0: Hanya coba di dalam kota pun juga ya, ada
1: kita
0: banyak
1: bisa menggerakkan ekonomi daerah Sulawesi Utara. Dan tentunya bagi masyarakat menengah ke atas tentunya tidak melakukan transaksi tindakan spekulasi valuta asing ya. Malah kita malah menekan ya, menekan rupiah dengan membeli instrumen dolar ataupun mengalihkan portofolio dari instrumen investasi berdenominasi rupiah seperti surat berharga negara. Jadi tolong yang masyarakat menengah ke atas, kita kolaborasi lah istilahnya ya. Ini bukan saatnya. Memang kalau disampaikan saatnya profit taking, iya. Tapi coba kita berpikir lebih ketahanan daerah, ketahanan nasional. Dan tentunya yang terakhir, saatnya kita untuk lebih membudayakan ya efisiensi energi. Kita tahu sekarang harga energi, walaupun tadi ya Brent price sudah kembali di bawah $100 ya, kabar baik untuk kita semua. Tetapi saatnya kita untuk terus membudayakan efisiensi energi. Dan kesemuanya itu kami harapkan menjaga ketahanan daerah ekonomi ketahanan daerah Sulawesi Utara.
0: Baik, ya masih Dr. Vicky bisa sampaikan apa kira-kira harapan terhadap ketahanan ekonomi Sulawesi Utara ke depan nih Pak, singkat pada jelas nih, karena waktu.
2: Saya pikir apa yang sudah dikatakan oleh Pak Karo, saya kira itu sudah jelas ya. Itu sekedar untuk menekankan lagi. Tetap tentu kita perlu artinya berjaga-jaga. Karena ini kan memang situasi kan tidak menentu. Saya setuju dengan yang Pak Karo bilang, hati-hati juga orang untuk berspekulasi. Jangan sampai kita beli dolar, kita tidak sadar bahwa pemerintah sekarang sudah sangat serius. Kita punya contoh ya, kita punya cadangan devisa kita agak banyak. Cuma ini kan tidak sembarang digunakan ya. Ya begini, sementara pemerintah belum terlalu karena mengeluarkan itu, berarti kan ada perhitungan

0: perhitungan yang masih wajar-wajar lah.
1: Baik.
0: Jadi hati-hati, termasuk terutama yang falas ya, kita perlu hati-hati karena pemerintah sangat serius untuk meningkatkan ini.
1: Oke, ya. Baik.
0: Nah, kemudian tentu kita rasional lah, gitu. Jadi tetap produktif. Mungkin kita tidak perlu terlalu ekspansif, tapi bertahan seperti apa yang dikatakan oleh Pak Karo itu harus. Ya.
1: Oke. Okay.
0: Selama Tuhan masih menciptakan ada kebutuhan, berarti kan apa yang kita produksikan itu dibutuhkan, ya.
1: Oke, okay, baik.
0: Jadi tentu kita memperhitungkan betul ya untuk ekspansi, ya.
1: Okay.
0: Kita perlu melihat secara rasional ke depan, ya.
1: Oke, okay, baik.
0: Dan berhemat, ya.
2: Okay. Berhemat. Betul. Menefeki dana. Hari ini menefeki rupiah sudah turun di 17.600, ya. Artinya dampak dari kenaikan suku bunga ini sudah langsung berdampak ya, Ner.
1: Iya, makasih. Terasa gitu ya, dampaknya gitu ya. Oke, okay. Ya Mas, karena waktu juga hari ini sebenarnya banyak yang ingin ditanyakan gitu ya, yang ingin disampaikan juga untuk masyarakat ya, kita di hari ini yang mendengarkan saran kita di Solut Bicara. Tapi kita ucapkan terima kasih dulu nih untuk semua narasumber yang sudah hadir hari ini. Dokter Feki, terima kasih sudah hadir walaupun melalui Zoom, sampai tahu nanti bisa hadir di studio gitu ya, di Pro 1 di lain kesempatan. Dan juga Pak Reza, terima kasih hari ini juga sudah hadir gitu ya di studio di hari ini. Kita membahas terkait topik dampak melemah rupiah bagi ekonomi Sulawesi Utara. Memang ini sangat-sangat luar biasa gitu ya, topik yang kita angkat, yang pastinya juga tetap berpikir positif tadi seperti yang Bapak katakan tadi, tetap bersabar. Tentunya pemerintah tidak tinggal diam, pastinya pemerintah tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat gitu ya. Baik, terima kasih juga yang sudah bergabung melalui line telepon, SMS, juga WhatsApp di Sultan hari ini. Dan saya Lin Salviani, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih kebesaran Anda, dan tentunya tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Kita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Oke, baik pendengar, kita lanjutkan Manado siang ini ya. Setelah tadi Anda ditemani oleh Yelin Selviani ya dalam Manado pagi, dan bersama saya Mike siap temani Anda lagi untuk Manado siang ini sampai di pukul 14.30 WITA waktu Indonesia Tengah ya. Di kesempatan edisi siar hari ini, Senin 25 Mei 2026. Dan pendengar, seperti biasa di setiap Senin, Rabu, dan Jumat, Anda akan ikuti Halo, program Halo RRI ya. Dan untuk siang ini ya, kita akan membahas bersama ya terkait dengan topik air bersih dan manajemen sampah. Nah, Anda yang punya pengalaman atau mungkin keluhan, silakan bisa kirim ke ya telepon ya di 0821-9583-5080. Tapi sebelumnya pendengar, mohon perhatian sejenak, saya ingin menyampaikan informasi terkait dengan kegiatan sholat Idul Adha. Ya, di mana pendengar, sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah di lapangan depan Makodam 13 Merdeka ya. Pelaksanaannya pada hari Rabu 27 Mei 2026. Ya, dan pelaksanaan sholat Idul Adha itu pada pukul 6.30 WITA waktu Indonesia Tengah, itu sudah dimulai. Untuk khotibnya ada Ustadz Dr. Dr. Andes Kiai Haji Ulyas Taha MPD, ya selaku Kakanwil Kemenak Sulawesi Utara, dan untuk imam ada Ustadz Ahmad Lutfi Arfandia. Ya, jadi itu ya, sekali lagi untuk sholat Idul Adha, pelaksananya pada hari Rabu 27 Mei 2026, tempat lapangan ya lapangan depan Makodam 13 Merdeka.

0: Duh, bukan main, cobaan tuh lama, persyaratan tuh banyak, rupa ribet kan urus surat izin.
1: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan, sampai got di muka rumah kita itu setaprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi gitu air.
2: Kita leh ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, pertorang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah. Kita pekeluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Cinta lu baku ambek kwa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Noni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
3: Bersama RRI Pro 1 Manado.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Bersama RRI Pro 1 Manado.
2: Iya baik, kembali selamat siang untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Manado. Kenal informasi dan inspirasi ya dengan Mike yang temani untuk siang hari ini lagi di kesempatan edisi siar Senin 25 Mei 2026 ya. Jadi topik yang akan kita angkat ya untuk Halo RRI siang ini terkait dengan air bersih dan manajemen sampah. Apa kabar untuk Anda ya hari ini? Semoga berjalan dengan penuh semangat ya di tengah aktivitas yang begitu padat pastinya ya. Semoga ada kesuksesan, keberhasilan yang bisa Anda raih untuk hari ini ya. Dan pendengar, pernah nggak kita membayangkan bahwa ya gimana ya jadinya kalau hidup tanpa air bersih ya. Misalnya saat keran rumah tidak lagi mengalir air ya. Saat sungai berwarna ya atau berbau ya, atau saat anak-anak berjalan jauh ya hanya untuk mendapatkan air yang aman untuk diminum ya. Jadi air bukan sekedar kebutuhan sehari-hari ya, tetapi menjadi sumber kehidupan kita ya. Dan dari air yang bersih lahir kesehatan, tumbuh harapan, dan tercipta masa depan yang lebih baik. Silakan line telepon 0821-9583-5080 ya, Anda ingin memberikan masukan atau mungkin ada keluhan terkait dengan topik kita air bersih dan manajemen sampah. 0821-9583-5080 saya buka ya di Halo RRI untuk siang hari ini ya. Silakan sekali lagi pendengar ya, terkait dengan topik kita air bersih dan manajemen sampah. Nah pendengar, tentu di sisi lain juga ya, ketika kesulitan mendapatkan air bersih ya, persoalan sampah juga terus menjadi tantangan besar dalam kehidupan modern ini. Karena setiap kita, setiap orang itu pasti menghasilkan bertonton sampah ya, dari rumah kah, dari pasar, kantor, sekolah ya. Kita bisa bayangkan ya, plastik yang berserakan di jalanan ya, sungai yang tersumbat karena limbah ya, belum lagi laut yang dipenuhi sampah yang mengancam kehidupan makhluk hidup di dalamnya. Nah banyak orang berpikir bahwa setelah buang sampah pada tempatnya masalah selesai, padahal sampah yang tidak dikelola dengan baik tentu akan kembali menjadi ancaman ya, ancaman bagi kesehatan kita, lingkungan ya, dan kehidupan kita sendiri. Ya, jadi sekali lagi ya, silakan di Halo RRI untuk siang hari ini dengan topik kita ya terkait dengan air bersih dan manajemen sampah. Ya, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan topik kita? Ya, di 0821-9583-5080 mungkin ada masukan atau mungkin ada keluhan ya, soal air bersih kah atau soal manajemen sampah baiknya seperti apa ya. Nah pendengar, tentu ini menjadi tantangan ya, dan di balik semua tantangan tersebut pasti ada harapan ya. Harapan lahir dari kesadaran bahwa perubahan besar yaitu selalu dimulai dari langkah yang kecil ya. Menjaga air bersih memang tidak selalu harus dimulai ya dengan proyek yang besar ya. Kadang cukup dengan tidak membuang sampah sembarangan, atau menghemat air, memperbaiki saluran yang bocor, atau menanam pohon di sekitar sumber air. Oke? Baik, line telepon langsung saya buka di 0821-9583-5080. Halo RRI, selamat siang.
3: Tabea,
2: selamat siang. Pak Heri.
3: Michael.
2: Oke. Ya. Baik. Air bersih dan manajemen sampah, Pak Heri, topik kita. Gimana tanggapan Anda?
3: Iya, air kehidupan.
2: Sumber kehidupan.
3: Sumber kehidupan. Kalau ada air mau apa? Pertama kita masih bersyukur Sulawesi Utara airnya masih ya lumayan. Kasih contoh. Itu air mineral itu tidak semua air mineral yang nomor satu dia sampai bawa sampai Sulawesi Tengah sana kan.
2: Iya.
3: air mineral yang berasal dari Gunung Kelabat.
2: Mm-hmm.
3: Ada bahkan air-air isi ulang juga yang berasal dari Gunung Kelabat. Itu banyak di sana, Pak Michael.
2: Mm-hmm.
3: Mau cumu nih, boleh mau cumu.
2: Iya.
3: Oh, merek-merek, toh.
2: Iya. Kalau di seputaran Tateli, Pak Heri, bagaimana terkait dengan air bersih atau sampah di sana? Bagaimana, Pak Heri? Ada keluhan kah atau seperti apa?
3: Kalau Tateli sebenarnya terkenal dengan air. Kalasi dan Tateli.
2: Hmm.
3: Itu asal gunung dari Lokon. Kaki gunung Lokon. Itu air di telaga-telaga dan sampai di pinggir-pinggir jalan. Cuma got-got air bersih. Cuman sekarang seberubah. Karena pemukiman kan.
2: Iya. Yeah.
3: Dengan galian-galian batu yang diblok di reklamasi-reklamasi itu dari Tateli semua. Jadi yang sebenarnya itu memang perlu. Dan di samping itu yang dinamakan air bersih itu juga semua itu harus bersinergi.
2: Ya.
3: Jaga, karena ada air yang nomor satu, ada yang mungkin nomor sembilan. Sampai air isi ulang itu sudah lama dipertanyakan. Ada air isi ulang itu sudah tidak sesuai, dia harus melewati alat sinar kan, untuk membunuh kuman. Ini yang tugas siapa sebenarnya mengontrol. Dan kaitan-kaitan juga dengan air itu tentunya itu di bagian resapan-resapan. Jangan akhirnya ujang mengalir percuma sampai ke laut. Dia tidak sempat meresap. Itu harus dijaga. Di samping itu juga untuk memelihara air bersih, misalnya sumur, itu instalasi pengelolaan air limbah itu harus jelas, alias IPAL. Itu kan karena kalau melalui IPAL memang masih lumayan. Saya seperbandingan begini, Pak Michael. Ada perumahan yang halamannya mungkin hanya dapat 8x10 atau 10x12. Di samping itu seeng sebelah dong kali parigi itu sudah sehat kok. Tapi kalau melalui IPAL, melalui instalasi IPAL, dia tidak meresap air septic tank, dia langsung pipa di tempat pengelolaan air limbah itu. Tapi itu nggak tahu jelasnya sampai di mana. Tapi mudah-mudahan.
2: Baik.
3: Walaupun saya katakan tadi, tetap orang masih bersyukur. Yang penting ya di samping itu menjaga juga, jangan sembarang membuang sampah.
2: Iya. Iya. Tapi Pak Heri, kalau Tateli berarti nggak ada keluhan ya soal air bersih dan sampah di sana. Aman berarti ya?
3: Ya, kurang tergantung mau olah masing-masing. Saya juga di sini saya bilang anak-anak, oh, ini bukan cuma mau buang sampah, di mana tong-tong sampah yang ada dalam rumah. Belum tuh kita mesti selesaikan dibawa di tempat sampah. Tebak sampah itu 2x2. Kalau cuma juga asal buang begitu, apalagi kalau bau ujang susah membakar. Kita terus terang bakar. Karena tidak ada mobil pengangkut sampah di sini. Kan beda dengan di Manado. Kalau kita di sini, kita harus olah masih boleh seperti itu, saya kira. Yang penting kasih sendiri-sendiri tuh yang rupa sedikit berbahaya. Tuh plastik-plastik. Kan yang boleh mau digunakan, nah, enggak usah. Begitu.
2: Oke.
3: Jadi begitu juga dengan sampah-sampah organik, teman. Makanya kalau di dapur kita taruhkan tempat sampah, itu jangan dicampur dengan plastik atau kertas-kertas, itu khusus untuk sisa-sisa sayuran, sisa-sisa makanan. Karena itu juga saya mau pakai untuk bikin kompos, bikin pupuk.
2: Iya.
3: Nggak perlu dibakar. Yang dibakar itu paling kertas-kertas, gardus-gardus itu.
2: Okay.
3: Cuman memang sekarang ya aduh kelebihan itu masalah plastiknisasi. Sekarang tuh beli makanan sampai dabu-dabu suka kasih PDP kemasan plastik, kali lebih penutup lagi aman. Iya toh? Yeah. Beda jauh dengan dulu. Dulu orang pilih itulah 1 gram, 2 gram beli kacang 1 gram, 2 gram cuma bikin rupa apa trompet tuh kertas sudah taruh di situ. Sekarang sampai dengan dabu-dabu maka dando setasan diri di tanpa kecil itu.
2: Baik.
3: Jadi
2: okay, baik Pak Heri.
3: Begitu juga kue-kue. Karena dulu kue-kue nak dibungkus dengan plastik, sekarang satu kue satu plastik. Ini tuh jadi sebenarnya jadi persoalan. Kita sementara plastik naik 50%, banyak juga yang mengalami kesulitan-kesulitan untuk itu.
2: Baik.
3: Semoga sukses Pak Michael. Bisa berjalan dengan bagus untuk harapan kita sebagai masyarakat lebih baik. Makasih
2: Pak Dia. Tapi ya, terima kasih Pak Heri yang ada di Tateli ya. Ini dari tanggapan Pak Heri katanya kalau bicara air ya, Sulawesi Utara lumayan lah begitu ya. Nah, dan banyak ternyata penggunaan plastik. Iya, baik di line telepon 0821-9583-5080 kita masih dengan topik air bersih dan manajemen sampah. Bagaimana dengan Anda? Adakah keluhan? Ya, silakan. Ya, Pro 1, selamat siang. Halo, RRI.
1: Halo. Halo, RRI, selamat
2: siang. Iya, selamat siang, Pak Yos. Iya, silakan, Pak Yos. Bagaimana kalau di Air Madidi, adakah keluhan terkait air bersih atau sampah?
1: Kalau di Air Madidi kan pabrik air, namanya Air Madidi. Kalau masalah keluhan air, tidak ada.
2: Okay.
1: Tapi hanya satu keluhan itu masalah sampah.
2: Nah, sampah itu gimana kalau di Air Madidi? Kenapa, Pak Yos? Nah,
1: sampah di Air Madidi ini, di Air Madidi ini berserakan. Mereka masyarakat maksudnya berserakan sampah-sampah.
2: Tapi ada tapi ada tempat sampahnya kan atau gimana?
1: Ada TPA. Tapi kebanyakan masyarakat sudah tidak mau tahu lagi masalah TPA, tapi sedangkan pun sudah ada TPA, tapi masih banyak pelanggaran buang sampah sembarangan. Jadi kalau menurut saya Air Madidi, kalau airnya menjamin, tapi kalau sampah ini sangat jorok di Air Madidi. Hari-hari saya bolak-balik di Air Madidi, saya kan suka jalan kaki, tidak mau pakai motor kan. Suka jalan kaki, apalagi kalau saya jalan kan dari pasar ke desa saya Air Madidi Tarongtong, di belakang pabrik, di lokasi pabrik itu sampah semua itu.
2: Oke. Okay.
1: Jadi bagaimana dengan lingkungan hidup untuk menertibkan, apalagi pemerintah setempat ya, Pemda Kabupaten Minahasa Utara.
2: Iya Pak Yos.
1: Selama ini tidak ada
2: penanganan ya. Tidak ada perhatian sampah. Begitu.
1: Memang ada sih.
2: Iya Pak Yos.
1: Tidak ada perhatian, tidak ada.
2: Iya Pak Yos, maksudnya ini sampah yang berserakan, ada tempat sampah tapi berserakan sampahnya, begitu ya?
1: Kalau saya lihat ya, putar-putar di Air Madidi sini, saya lihat untuk tempat sampah seperti apa yang Pak Heri katakan, 2 meter 2 kali 2 itu tempat penampungan sampah itu, tidak ada. Cuma mereka hanya ambil plastik gantung di pohon, gantung di pagar.
2: Sampah yang digantung-gantung di depan ya.
1: Tapi ya ada juga yang petugas-petugas sampah angkat-angkat. Tapi walaupun sudah ada seperti itu, tapi masih banyak juga sampah yang berserakan yang dibuang sembarangan gitu. Macam paper, karung-karung. Mereka buang itu bukan siang-siang, di sekitar jam 11.
2: Jam 11 malam.
1: Tiba-tiba. Iya. Pakai motor mungkin. Terus dibuang di pinggir jalan. Di pinggir parit. Nah, di drainase itu kan taprop semua. Akibatnya air jalan ke air. Aspal jadi rusak. Di bibir jalan jadi rusak. Jadi bagaimana dengan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara? Kalau boleh ya. Tolong. Kebersihan di kecamatan Air Madidi itu harus di diumumkan supaya jangan buang sampah sembarangan seperti itu.
2: Oke. Ada lagi Pak Yos? Halo?
1: Ya ada lagi.
2: Apa? Soal, ya ada. Soal air. Kalau soal air gimana? Soal air bersih Pak Yos?
1: Kalau soal air memang di Air Madidi kan ada pabrik aqua. Ada pabrik air. Kalau di mana-mana tempat, di belakang rumah saya kan ada kolam, ada sumur, air bersih. Tapi kalau masalah air itu, saya juga khawatir. Walaupun Air Madidi kebersihan air itu dianggap bersih, berkualitas, tapi kalau ada limbah-limbah, kan di Air Madidi ada pabrik-pabrik limbah-limbah itu yang pabrik limbah-limbah air kelapa itu kan meresap ke air. Itu yang perlu dikhawatirkan kalau saya lihat seperti itu. Jadi masalah limbah juga bau yang ada di pabrik Royal itu. Jadi banyak masyarakat tidak takut mengeluh tentunya jadi masalah lagi. Gitu. Jadi kalau boleh untuk limbah-limbah yang ada di pabrik itu diluruskan, karena itu nantinya sebentar akan menjadi pencemaran lingkungan dan pencemaran
2: udara
1: bersih, dan juga kolam-kolam masyarakat yang pelihara ikan itu dicemari gitu. Seperti itu.
2: Baik. Terima kasih. Iya, terima kasih. Selamat siang ya Pak Yos Air Madidi. Nah, ini ada beberapa hal yang disampaikan Pak Yos ya terkait dengan sampah ya. Sampah berserakan ya. Dan kemudian ada yang ternyata masih banyak yang buang sampah sembarangan ya. Apalagi buang sampahnya di drainase ya. Belum lagi limbah-limbah dari pabrik ya. Oke. Baik, line telepon saya buka lagi di 0821-9583-5080. Masih terkait dengan topik kita air bersih dan manajemen sampah. Ya, silakan pendengar ya di Halo RRI untuk siang hari ini. Ya, dan pendengar memang di era modern yang serba maju ini ya, masih banyak lingkungan yang menghadapi berbagai persoalan air bersih ya, akibat pencemaran, pengelolaan lingkungan yang kurang baik ya. Dan belum lagi sampah yang dibuang sembarangan ya, apalagi dibuangnya di selokan ya, atau di ya di drainase ya, tentu ini sangat berpengaruh sekali ya. Dan sungai seringkali dijadikan kesempatan untuk membuang sampah, apalagi kalau hujan ya, dan hingga akhirnya alam pun memberikan tanda bahwa alam mulai lelah menanggung semuanya. Nah, akibatnya ya alam pun ngamuk jadinya. Ya, padahal menjaga air bersih itu bukan hanya tugas pemerintah atau tugas petugas kebersihan saja ya, tapi ini menjadi tanggung jawab kita semua. Ya, mulai dari rumah kita sendiri ya, dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kadang memang dianggap sepele ya. Dan pendengar, berbicara tentang sampah memang sebenarnya bukan hanya soal kotor atau bersih saja ya, tapi ini soal budaya ya, soal kesadaran kita ya, soal masa depan generasi yang akan datang. Karena setiap hari kita setiap orang itu menghasilkan, baik dari bungkusan makanan, botol minuman ya, kantong plastik, hingga ya paling banyak itu limbah rumah tangga juga ya. Nah, kalau semua itu tidak dikelola dengan baik ya, sampah bukan hanya akan mencemari lingkungan, tetapi juga menjadi sumber penyakit ya, bisa menyebabkan banjir, bahkan merusak ekosistem yang menopang kehidupan kita ya. Jadi kita bisa bayangkan kalau setiap orang itu merasa bahwa satu sampah kecil yang dibuang sembarangan tidak akan berdampak apa-apa, maka jutaan sampah kecil akan terkumpul ya, dan jadilah masalah besar. Tapi sebaliknya, kalau setiap orang mulai peduli dengan hal-hal kecil, maka perubahan besar pun akan tercipta ya. Silakan sekali lagi di line telepon 0821-9583-5080, masih di program Halo RRI ya. Untuk siang hari ini kita topik kita untuk siang ini terkait dengan air bersih dan manajemen sampah. Nah, silakan ya, silakan mungkin ada keluhan terkait dengan topik ya. Air bersih dan manajemen sampah silakan di 082195835080 ya. Jadi pendengar ada dua hal sederhana yang sering kita lupakan tapi sesungguhnya ini menjadi penopang utama dalam kehidupan kita ya. Air bersih dan pengelolaan sampah. Nah, kita sering memandang air itu hanya sebagai apa ya, sesuatu yang mengalir begitu saja dari keran kah ya, dan sampah hanya sebagai benda sisa yang dibuang begitu saja ya. Padahal di balik kedua hal ini tersimpan cerita besar tentang masa depan ya, baik kesehatan, lingkungan ya, bahkan martabat manusia itu sendiri. Nah, air sebagai sumber kehidupan, setiap tetesnya tentu menghidupkan tubuh, menumbuhkan tanaman ya, memberikan tenaga bagi aktivitas sehari-hari ya, dan menjaga keberlangsungan alam. Namun pendengar, hari ini masih banyak ternyata yang mungkin kesulitan mendapatkan air layak untuk dikonsumsi ya, belum lagi sungai yang tercemar limbah ya, mata air yang sudah mulai mengering ya, lingkungan rusak akibat ulah manusia yang kurang peduli ya. Sehingga ironisnya, ketika air tersedia melimpah di satu tempat ya, di tempat lain harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan beberapa ember air bersih. Dan keadaan ini pun mengingatkan kita bahwa air bukan hanya sekedar kebutuhan tetapi anugerah yang harus dijaga bersama. Sekali lagi di line telepon 082195835080 ya, saya kasih kesempatan untuk Anda ya di Halo RRI untuk siang hari ini. Oke, saya akan kembali untuk Anda ya, pastikan Anda tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi.
0: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.
4: Naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Wah, pemandangannya bagus banget ya.
5: Eh, suara apaan tuh?
4: Oh, cuma suara botol minuman kok. Tadi aku berbuang dari jendela.
5: Ih, kakak jorok. Ya ampun, kamu buang sampah sembarangan dong. Larangan membuang sampah sembarangan juga udah tertuang loh di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 29 ayat 1 huruf E menegaskan bahwa setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan. Ya, walaupun sanksi bagi orang yang membuang sampah di jalan beda-beda di setiap daerahnya, tapi tetap ada hukumannya. Kalau nggak denda, ya paling pidana kurungan.
4: Ah, masa sih seberat itu hukumannya? Cuma satu sampah botol kecil juga.
5: Walaupun cuma botol kecil, Kak, mau sedikit atau banyak, tetap aja sampah. Nggak boleh buang sembarangan. Tuh, anak kecil aja tahu buang sampah sembarangan itu nggak baik. Seharusnya kita orang dewasa malu dong. Masa kita jadi contoh yang nggak baik?
4: Iya deh, janji nggak ngulangin lagi.
5: Janji ya, kalau kita cinta alam dan lingkungan, kita pasti jaga kebersihan sekitarnya dan gak akan buang sampah sembarangan lagi.
6: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, pendengar masih di Halo RRI untuk siang hari ini ya. Jadi topik kita terkait dengan air bersih dan manajemen sampah. Layan telepon 0821-9583-5080 saya buka kembali. Ya, oke. Halo RRI, selamat siang.
7: Selamat siang.
2: Selamat siang. Baik. Iya, Pak Sagai.
7: Iya.
2: Oke. Baik, Pak Sagai, bagaimana? Ada masukan, tanggapan atau mungkin keluhan terkait dengan topik kita air bersih dan manajemen sampah? Silakan Pak Sagai.
7: Oke, kita mulai dulu dari pengelolaan sampah.
2: Mm-hmm.
7: Kita kira pengelolaan sampah ini kalau orang serius mau kelola, sebenarnya tidak harus jadi masalah. Karena sedangkan di perkelurahan saja bisa kelola sendiri. Kelola sampah itu pisahkan plastik dan yang B3 itu. Kemudian di luar dari itu kita kelola bikin kompos, pupuk.
2: Iya.
7: Jadi kalau itu dikelola seperti itu, nanti yang dikirim di TPA cuma di luar sampah-sampah itu, sehingga betul-betul pengelolaannya tidak rumit. Cuma permasalahan sekarang, orang tidak serius untuk mengelola itu, untuk dibuat kompos. Padahal kompos sekarang sangat dibutuhkan. Terutama, jangankan ditanam di tanah-tanah pertanian. Kita pakai sendiri misalnya di depan-depan rumah kita campur dengan tanah yang ada, kemudian kita tanam dapur hidup, itu sebenarnya kemudian diletakkan campur dengan tanah yang di pot-pot bunga, tak kira itu so mantap.
2: Jadi artinya memanfaatkan begitu ya?
7: Iya, memanfaatkan. Jadi sebenarnya sampah itu tidak menjadi masalah besar.
2: Kalau di Bitung gimana?
7: Solusinya semuanya so ada.
2: Kalau di Bitung gimana Pak Sagai? Ada keluhankah terkait dengan sampah atau air bersih?
7: Sekarang di Bitung sedang digiatkan yang diprakarsai oleh tim penggerak PKK. Jadi Bu Wali itu so menggerakkan segala lini di bagian bawah untuk mengelola pembuatan kompos.
2: Oh, pembuatan kompos, nah, ya.
7: Pembuatan kompos. Karena itu bagaimanapun juga dapat nilai tambah dari situ, dan itu kontribusinya ke warga masyarakat perkotaan, terutama tanaman-tanaman yang di pekarangan. Kan seperti itu. Jadi kalau soal air bersih, kalau di Bitung masih
2: bilang
7: tetap
2: aman
7: lancar,
2: ya. Oh, masih bisa dibilang aman gitu.
7: Lancar.
2: Okay.
7: Sehingga betul-betul masyarakat, walaupun ada daerah-daerah tertentu yang terjadwal bukan jalan hari-hari, tapi tetap jalan.
2: Oke, okay. Luar biasa.
7: Seperti itu.
2: Iya.
7: Sehingga permasalahan air bersih dan persampahan, mudah-mudahan ke depan akan lebih baik dari hari ini.
2: Okay.
7: Cuma memang ya, tinggal kesadaran masyarakat saja yang masih kadang-kadang lupa, sehingga buang sampah sembarangan atau buang sampah di tempat sampah di luar jam pembuangan sampah.
2: Oh iya.
7: Tinggal betul. Itu yang mau dibenahi agar supaya masyarakat sadar terhadap itu. Nah, mudah-mudahan ke depan hari esok lebih baik dari hari ini.
2: Oke, baik.
7: Tak kira itu saja, Mike.
2: Iya. Baik, terima kasih Pak Sagai yang ada di Bitung ya untuk tanggapannya ya terkait dengan topik kita untuk siang hari ini ya. Iya, silakan layan telepon 0821-9583-5080 saya buka kembali. Iya, halo RRI, selamat siang.
8: Halo RRI, selamat siang.
2: Iya, selamat siang Pak Buts. Ya, posisi di mana ini, Pak Buts?
8: pas di pusat kota Minasa Utara, Air Maridin.
2: Oke, baik.
8: Lagi standby di Fresh Mart ini.
2: Iya, baik. Ya Pak Buts, topik kita siang ini terkait dengan air bersih dan manajemen sampah. Bagaimana tanggapan? Atau mungkin ada keluhan seputar Matungkas? Atau yang ditemui di jalan Pak Buts? Silakan.
8: Ya, baik. Topiknya sangat menarik. Memang berkaitan dengan desa Matungkas juga ini, yang di Minasa Utara. Kemarin saya dapat di FB, ditulis begini Bung Mike. Air di Matungkas pinter-pinter. Pinternya karena apa? Mereka ini mau umat jalan di jalan rusak, dong suka di jalan raya. Dong kata ini air ini mau umat jalan di got, karena banyak rumput tuh got, dong suka umat jalan di jalan raya.
2: Atau nah, mungkin
8: artinya?
2: Atau mungkin drainasenya apa? Sudah tertutup atau bagaimana Pak Buts?
8: Ya itu, itu intinya. Intinya drainasenya tertutup dengan karena meluapnya air yang turun dari topografi Matungkas kan miring, geografisnya di kaki gunung. Sepertinya ada perubahan apa ya fungsi di atas ada pembangunan perumahan, lahan perumahan yang mereka tidak pikirkan ketika debit air banyak. Jatuhnya ke Matungkas.
2: Oh.
8: Ini air pipa, jadi mau masuk got, dia jalan raya.
2: Oh.
8: Jadi setinggi bola mobil, ban mobil itu air.
2: Tinggi juga jadi, ya airnya.
8: Iya, kalau pemerintah daerah, pemerintah Kabupaten Minasa Utara lagi monitor. Pertama usul saya begini Bu Mike. Developer yang sementara ada pengembangan di desa Matungkas, mereka benar-benar harus diperketat izinnya.

0: Umum di Matungkas, tetapi diperketat izinnya. Lihat dulu DP gambar drainase, cukup enggak ini mau tampung air sebelum dia ke jalan raya.
1: Nah, iya.
0: Itu penting. Jadi masalah drainase Bung Mike, soal air, jangan sampai ini air berjalan di jalan raya, orang pejal kendaraan mau jalan akang
1: iya, enggak
0: bisa. Justru air yang jalan. Itu mengenai air ya.
1: Okay.
0: Kalau mengenai sampah juga ada keterkaitan dengan pengembang.
1: Kemungkinan
0: pengembang ini ketika mereka mengajukan izin bangun rumah, dinas terkait harus apa ya, wanti-wanti ini penghuni mau buang sampah di mana? Apakah ada tempat pembuangan sementara dulu?
1: Tapi
0: Pemkab Anton.
1: Tapi Pak Buts. Iya ya. Pak Buts, bukannya sampah untuk sekarang ini aturannya kan itu taruh di depan rumah kemudian diambil oleh petugas kan pagi hari atau sore?
0: Iya, tetapi kenyataannya mereka buang sampah kalau mereka ke kantor, mereka jalan pagi-pagi, mereka bawa itu sesuatu kan buang di jalan raya.
1: Aduh,
0: menumpuk.
1: Waduh.
0: Nah,
1: iya iya.
0: Solusinya dipanggil pengembangnya dan pemerintah desa hukum tua.
1: Iya betul.
0: Mereka ajukan izin, hukum tua harus bersikeras. Mesti ada tempat sampah.
1: Iya, untuk sementara ya. Penampungan sampah ya, untuk sementara.
0: Penampungan sementara.
1: Tempat
0: pembuangan sementara. Baru nanti tempat yang ambil secara rutin.
1: Iya.
0: Iya.
1: Betul.
0: Ada usaha desa yang angkat sampah tapi regulasinya juga tidak jalan. Harusnya wajib. Bagaimana ya? Mau bilang wajib, tetapi mereka hanya menawarkan. Mau balangganan angkat sampah enggak? Harusnya aturan diperjelas. Mau tidak mau ikut mereka. Kalau ada penghuni harus bayar iuran sampah untuk sampahnya mau diangkut oleh apa? Bumdes desa lah atau apa?
1: Iya.
0: Untuk sampah diatur. Tapi kira dua hal ini sangat berkenan dengan Desa Matungkas, sampah dan air. Kalau air bersih, Bung Mai, kami kira sependapat dengan Pak Yos Rifai tadi.
1: Iya.
0: Desa Matungkas sumber melimpah air bersih. Itu banyak ada air bor titik desa, ada titik air bor ada 3 titik melimpah air bersih. Di belakang rumah juga bisa ada kolam apa segala macam. Tapi air kotor ini, air limbah ini, Bung Mai. Nah, ini yang penting. Oh. Drainase yang harus diperhatikan. Kami kira mau anyor ini kalau tidak secepatnya mau diatur. Ini drainase karena pengembang di atas dapat untungnya, ruginya masyarakat. Kasihan itu masyarakat di bawah kan itu dapat dolar air apa buangan air dari atas. Kami kira drainase harus diperjelas soal izin pengembangan tidak soal. Kami kira mereka juga mengisi pembangunan kan untuk mengejar 1 juta rumah mungkin itu.
1: Iya.
0: Tetapi jangan korbankan masyarakat lah. Artinya drainase ini, dinas terkait kalau mendengar ini drainase ini diperiksa betul-betul itu gambar, itu site plan-nya yang diajukan, drainasenya seperti apa? Dia berapa unit rumah di atas, berapa volume apa ya drainase yang harus disiapkan di bawah. Kami kira soal pembuangannya, kalau Pak Torong udah bilang ada pasong, ada kolak kering ya, jadi bisa aliri ke situ. Sebenarnya topografinya ada untuk menampung air, tetapi tidak dikasih ikut di pasong itu air, dong kasih ikut di jalan raya supaya itu air katanya nggak mau susah mau apa?
1: Lama-lama.
0: Jalan dia pilih di jalan.
1: Iya.
0: Dia pilih di jalan bagus.
1: Lama-lama jalan bisa rusak itu kalau, ya. Iya kan?
0: Jalan jadi rusak.
1: Iya.
0: Jalan jadi rusak dan terkena korban.
1: Okay.
0: Kami kira
1: baik.
0: Setuju pembangunan perumahan, tetapi jangan lupa lingkungannya supaya dijagalah kelestariannya. Orang pemerintah desa dipanggil, developer dipanggil, duduk satu meja, bicarakan soal drainase dan sampah. Itu aja.
1: Okay.
0: Terima kasih.
1: Baik. Selamat pagi. Iya, terima kasih. Selamat siang ya Pak Buts yang ada di Matungkas. Ya, kalau masih ada untuk penelpon terakhir saya akhiri ya program Halo RRI di siang hari ini ya. Oke. Iya. Halo RRI, selamat siang.
2: Halo RRI, selamat siang.
1: Selamat siang Ibu Hermina. Iya.
2: Iya.
1: Baik, Ibu Hermina, topik kita siang ini terkait dengan

0: air bersih dan manajemen sampah. Kalau di tempatnya Ibu Hermina ada keluhan kah? Silakan.
1: Ya, banyak keluhan ini yang sampah-sampah, Pak.
0: Kenapa? Sampahnya kenapa, Pak, Ibu?
1: Aduh, ini sampah di kompleks Pakitas ini.
0: Itu kompleks mana itu?
1: Bitung Timur. Kalau dengan Pasagai kan jauh, Pak.
0: Iya. Jadi di Bitung Timur ya?
1: Iya, Bitung Timur. Kadang-kala di sini, Kang. Kalau hujan satu jam begitu, so kebanjiran. Memang rawan banjir di Bitung Timur, di pusat kota sana. Kalau saya punya rumah kok sedikit di atas gunung, jadi jauh dari segalanya.
0: Kalau soal sampah gimana? Kenapa Ibu Hermina?
1: Sampah
0: kalau soal
1: memang sampah? Menumpuk di jalan-jalan apa tadi, dekat gereja, saya punya gereja sana di pusat kota itu gereja, Pak Mai. Kadang masyarakat buang sampah sembarangan. Ini tempat ibadah toh. Kalau memang mau togor nanti jadi masalah.
0: Betul.
1: Iya. Okay. Jadi ini ini sampah di mana saja masuk-masuk lorong sini, kita kok masuk lorong toh, Pak. Jadi ini sampah di mana-mana tampak ada sampah. Memang ada oto ini. Angkat sampah, tapi oto itu kan ada setiap hari, kadang satu minggu so satu kali ke dua kali, jadi sampah di mana-mana menumpuk. Ini
0: ya menumpuk
1: ya. Ini memang rawan sampah memang.
0: Baik. Oke, itu aja Ibu Hermina atau ada lain lagi?
1: Iya.
0: Kalau soal air bersih gimana? Air bersih gimana?
1: Air di kompleks saya sini kebanyakan sumur bor.
0: Jadi aman ya, aman gitu.
1: Ya, jadi aman ya. Cuma sampah yang paling parah.
0: Sampah, baik. Oke. Iya, terima kasih Ibu Hermina.
1: Selamat siang.
0: Iya, selamat siang ya Ibu Hermina yang ada di Bitung. Ya, ini beberapa hal ya yang disampaikan ini soal sampah, sampah yang menumpuk ya. Kemudian di bagian Bitung Timur itu rawan banjir. Nah, pendengar, jadi hari ini kita belajar bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tentang melakukan sesuatu yang luar biasa, tapi tentang konsisten melakukan hal-hal yang baik setiap hari, ya. Mematikan keran saat tidak digunakan, ya, untuk menghemat air, ya, atau membawa botol minum sendiri, ya. Mengurangi plastik, memilah sampah, menanam pohon misalnya ya, atau membersihkan saluran air di sekitar rumah kita. Ya, semua itu menjadi langkah sederhana, tetapi dampaknya luar biasa. Oke, tuntas sudah untuk program Halo RRI siang hari ini. Semoga ya melalui program kita di siang ini, kita semakin sadar bahwa mencintai lingkungan berarti mencintai kehidupan kita sendiri. Terima kasih untuk semuanya ya. Anda bisa ikuti program yang sama pada hari Rabu dan Jumat setiap jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Terima kasih sekali lagi, selamat beraktivitas dan tetap bersama kami.

0: Duh, bukan main cobaan tuh lama, persyaratan tuh banyak, rupa ribet kan urus surat izin.
1: Kita deh pasti sekali biar mandi sabla buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah apa kita itu sudah taprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita leh ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, pertorong semua pengguna jalan.
0: Iyo, har tapi masalah ini lebih penting.
2: Hei, jangan salah, kita pekeluhan leh lebih penting, for banyak orang katu.
3: Sudah, jangan baku ambek wah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Ngoni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Ngoni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Bersama RRI Pro 1 Manado.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Iya baik, informasi dengan serangkaian musik dan informasi spesial ya. Terus hadir untuk menemani siang Anda sampai di jam 12. Lagu-lagu yang saya siapkan, dan jangan lewatkan juga nanti rangkuman informasi dinamika olahraga tepat di pukul 12 bersama jaringan berita nasional.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

RRI dengan esensi buku Pro 1 Kanal Inspirasi. Pendengar, buku Manusia dan Badainya karya Syahid Muhammad menjadi buku ke-9 yang menggali tentang hubungan antar manusia dan lingkungan sekitarnya dengan fenomena alam yang kuat. Yang menarik dari pembahasan buku ini adalah penulis menekankan pentingnya pemahaman tentang perubahan iklim dan dampaknya terhadap kehidupan manusia, seperti penggunaan bahan bakar fosil telah berkontribusi pada pemanasan global serta tindakan mitigasi iklim. Buku yang menyoroti pengenalan tentang berbagai badai, bagaimana kesiapsiagaan dan respon terhadap badai Katrina, badai Sandy, badai salju, badai tropis yang ditimbulkan oleh bencana alam, terutama mempengaruhi kesehatan mental, mengalami rasa ketakutan, kecemasan dan trauma akibat bencana. Selain itu, mengulas peran penting teknologi dalam pemantauan prediksi badai lewat radar dan satelit akan memungkinkan ilmuwan lebih memahami perilaku badai dan memberikan peringatan dini kepada masyarakat, termasuk perencanaan evakuasi dalam upaya melindungi nyawa dan harta benda manusia dari bahaya badai. Dalam keseluruhan buku ini, penulis menguraikan kompleksitas hubungan antara manusia dan badai, serta pentingnya kerjasama antara pemerintah, lembaga penyelamat, dan masyarakat sipil dalam respon badai secara efektif, agar masyarakat yang terkena badai mendapat penanganan terbaik secara fisik maupun mental. Demikian esensi buku dengan judul Manusia dan Badainya, karya Syahid Muhammad, terbitkan tahun 2022 dari RRI untuk Indonesia.

digunakan untuk keterangan waktu yang lebih terlihat keren oleh kaula muda. Tapi masih banyak juga yang belum tahu arti dari AM/PM ini yang sudah sering dilihat atau digunakan. Jadi AM merupakan singkatan dari ante meridian, diambil dari bahasa Latin yang artinya before midday. Penggunaan AM ini dari pukul 00 sampai 11 lewat 59 menit atau jam 12 malam sampai jam 11 lewat 59 menit. Sedangkan PM merupakan singkatan dari post meridian yang artinya after midday. Dan penggunaan

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser, tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Como mencetak sejarah lolos ke Liga Champions musim depan. Novak Djokovic sukses mengamankan kemenangan pertama di Paris Terbuka 2026. Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Simba Bogor. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari lapangan sepak bola mancanegara. Manchester City catatkan laga terakhirnya di Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kekalahan tipis. City takluk dari Aston Villa dengan skor 1-2. Nur Diansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: And he mocks a trophy celebration with one of the spare balls, but chaos, confusion reign in that City penalty.
2: Aston Villa menutup Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Manchester City. Pada hari penuh emosi di Stadion Etihad, Brest, Ollie Watkins di babak kedua mengakhiri periode gemilang City dengan cara yang pahit. Bertanding di Stadion Etihad malam tadi, Antoine Semenyo menjadi pemecah kebuntuan gol pada menit ke-23 lewat sundulannya memanfaatkan tendangan sudut Tijani Reinders. Namun, Aston Villa mampu mengejar dengan 2 gol Ollie Watkins pada menit ke-47 dan menit ke-61. Phil Foden mampu menyamakan kedudukan menjadi 2 sama pada menit ke-90. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena dianggap offside. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan bahwa dirinya yakin klub berada di posisi ideal untuk terus sukses ke depannya.
3: The club will support you unconditionally.
2: Klub akan mendukungmu tanpa syarat. Itu adalah pujian terbesar atau keberuntungan terbesar yang pernah kami dapatkan dari semua manajer yang pernah berada di sini. Bersama Chikwe, sekarang kita akan bekerja sama dengan Ferran dan semua pekerja terutama Colden, jadilah dirimu sendiri karena kamu akan dilindungi di saat-saat sulit lebih dari klub manapun dan bebaslah serta sampaikan ide-idemu, bekerja keraslah dan semuanya akan baik-baik saja. Sementara manajer klub Aston Villa Unai Emery menyampaikan bahwa ini adalah cara mengakhiri musim yang luar biasa.
4: Very fantastic, outstanding. How we finish the season.
2: Sangat fantastis, luar biasa, sungguh luar biasa. Bagaimana kami mengakhiri musim dan Liga Inggris adalah yang terpenting. Prioritas yang kami tetapkan dan finish di posisi keempat, meraih lagi tiket ke Eropa dan Liga Champions tahun depan, dan tentu saja mengalahkan beberapa tim di awal musim. Mereka memulai musim dengan persaingan yang lebih ketat daripada kami untuk berada di sini, tetapi kami berjuang dengan fantastis.
4: Manchester City away is really fantastic.
2: Dengan gelar juara yang sudah dipastikan akan jatuh ke tangan Arsenal, pertandingan ini bukan soal perebutan gelar, ini sebagai bentuk penghormatan sekaligus pesta perpisahan untuk Pep Guardiola, John Stones, dan Bernardo Silva yang meninggalkan The Citizens. Erling Haaland memenangkan Golden Boot Liga Inggris untuk ketiga kalinya dalam 4 musim adalah suatu bukti kesiapan Manchester City ke depannya. City kini bersiap untuk hidup tanpa pria yang membawakan 20 trofi di 10 tahun kebersamaannya bersama klub. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke negeri Matador. Villarreal membungkam Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan.
1: Villarreal membantai Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. 5 gol kemenangan dicetak oleh Dani Parejo lewat titik penalti. Ayoze Perez dengan 2 gol, Georges Mikotes dan Pape Gueye. Sementara Atletico hanya bisa membalas lewat Marc Bubril. Kemenangan spektakuler ini menjadi kado perpisahan sempurna untuk pelatih Marcelino, sekaligus memutus tren buruk 6 laga tanpa kemenangan Villarreal atas Atletico. Marcelino mengungkapkan kepuasan luar biasa dan berterima kasih kepada para pemain atas pertunjukan indah sebagai penutup yang sempurna.
2: Kepuasan yang luar biasa. Terima kasih kepada para pemain atas apa yang telah mereka berikan kepada kita hari ini. Pertunjukan indah ini menjadi penutup yang sempurna.
1: Sementara itu, pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone, hanya bisa menerima kekalahan tersebut.
2: Saya rasa kita sudah melakukan sesuatu usaha besar di seluruh musim, dan kami juga telah tersingkir dari Arsenal saat melawan Cheta. Saya rasa itu dari mereka yang bermain paling baik dan mereka yang bermain paling banyak. Kami juga punya peluang mencetak gol. Kami juga punya peluang memenangkan pertandingan, tetapi tidak hari ini.
3: Fallaron mucho goles ellos y ganamos. Después contra el Girona fallaron mucho goles y ganamos. Y hoy no fallaron. Hoy todo.
1: Villarreal sukses finish di peringkat ketiga La Liga untuk pertama kalinya sejak musim 2007-2008. Sebaliknya, kekalahan memalukan ini menutup musim yang mengecewakan bagi Diego Simeone, di mana Atletico finish di luar tiga besar untuk kedua kalinya dalam tiga musim terakhir. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke negeri pizza Italia. Como 1907 sukses memastikan lolos Liga Champion musim depan setelah mengalahkan Cremonese dengan skor 4-1 di pekan terakhir Serie A. Lucas Dacuña mencetak 2 gol, sementara Jesus Rodriguez dan Anastasios Dovikas masing-masing 1 gol. Cremonese hanya mampu membalas lewat Federico Bonazzoli. Dan kemenangan ini semakin sempurna setelah AC Milan kalah di San Siro, memastikan Como finish di zona 4 besar. Pelatih Cesc Fabregas mengungkapkan emosi yang hebat karena ini adalah momen bersejarah bagi Como.
1: Ini adalah emosi yang hebat. Sebuah usaha yang sangat penting bahwa hari ini pasti kita semua bahagia. Kami berada di Liga Champions dengan Como bermain dengan para pemain. Jadi ini momen yang sangat penting untuk sejarah Como.
0: Sementara itu, Cremonese yang diperkuat kiper timnas Indonesia Emil Audero harus terdegradasi ke Serie B. Dan ini menjadi tonggak sejarah bagi Como untuk pertama kalinya tampil di Liga Champions.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Kini kita ke serba-serbi Piala Dunia 2026. Kejutan besar mewarnai panggung Piala Dunia 2026 setelah negara pulau kecil di Laut Karibia, Curaçao, dipastikan lolos ke putaran final. Skuad yang dijuluki The Blue Wave ini sukses mengamankan tiket setelah tampil impresif dan finish di posisi teratas pada babak kualifikasi zona CONCACAF. Kita simak ulasan bedah tim bersama reporter Indra Virjantara dan Tomo Hakim berikut ini. Di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
1: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
0: Berbicara tentang Advocaat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94 ya, dan memimpin Korsel di Piala Dunia Jerman 2006.
1: Ya, Curaçao di bawah asuhan Advocaat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
0: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano Komenensina dan Rakit Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
1: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
0: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi grup M akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
1: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silakan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
0: situs rri.co.id. Kita beralih ke kabar tenis mancanegara. Novak Djokovic selamat dari ujian berat saat mengalahkan petenis Prancis Giovanni Mpetsi Pericard dengan skor 5-7, 7-5, 6-1, 6-4 di putaran pertama Roland Garros. Ia mencatat rekor penampilan ke-82 di turnamen besar dan menjadi yang terbanyak dalam sejarah Grand Slam setelah mengatasi servis keras lawan yang didukung penonton Philippe Chatrier. Djokovic yang hanya bermain satu pertandingan di tanah liat musim ini karena cedera akhirnya melaju setelah membaca umpan lawan lebih efektif. Ia mengaku sempat gugup menghadapi laga tersebut.
2: It's nice.
3: Ini bagus kalau soal pertandingan, itu sangat menantang, tentu saja secara mental. Dan bagi saya untuk menahan gugup di momen-momen penting yang tidak terjadi di set pertama, tetapi setelah itu sangat bagus. Karena saya bisa membaca servisnya dengan lebih baik dan mengantisipasinya dengan lebih baik.
0: Djokovic juara 3 kali Roland Garros dan memiliki 82 berbanding 2 rekor di pertandingan pembuka Grand Slam dengan kekalahan terakhir di Australian Open 2026. Maksud kami 2006 dan ia selanjutnya akan menghadapi petenis Prancis Valentin Royer di putaran kedua. Meski merasa start tidak ideal karena minim persiapan di tanah liat, Djokovic tetap berusaha memberikan yang terbaik di Paris.

0: Kita beralih ke lintasan sirkuit. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli memperlebar keunggulan dalam perebutan gelar juara Formula 1 setelah memenangi Grand Prix Kanada 2026. Ia finish terdepan, sementara rekan setim sekaligus rival terdekatnya, George Russell, gagal menyelesaikan balapan akibat masalah mesin pada lap ke-30 saat memimpin. Kemenangan keempat beruntun ini membuat Antonelli unggul 43 poin atas Russell di klasemen sementara. Balapan berlangsung dramatis dengan duel agresif antara kedua pebalap Mercedes. Sempat terjadi senggolan ringan di chicane terakhir dan Lewis Hamilton finish kedua untuk Ferrari, hasil terbaiknya sejak GP Las Vegas 2024. Sementara itu Max Verstappen melengkapi podium. McLaren juga mengalami hari buruk dengan juara bertahan Lando Norris gagal finish untuk pertama kalinya sejak GP Belanda 2025.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kini kami hadirkan informasi dari sepak bola futsal. Babak reguler Pro Futsal League 2025-2026 resmi ditutup dengan dramatis di Nambo Jaya Sport Center Tangerang setelah 132 pertandingan penuh tensi. Pangsuma FC menang 6-3 atas Rebit FC. Kuda Laut Nusantara melumat Asahan FC 8-2. Juara bertahan Bintang Timur Surabaya menundukkan unggul FC Malang 6-4. Dan Black Steel FC Papua mengunci kemenangan tipis 1-0 atas Cosmo JNE lewat gol kilat di menit kedua. Empat tim lolos ke Final Four yaitu Vavage Banua, Cosmo JNE, Black Steel FC Papua, dan Bintang Timur Surabaya. Semifinal mempertemukan Vavage Banua melawan Cosmo JNE, sementara Black Steel FC Papua melawan Bintang Timur Surabaya. Keempat tim tidak hanya bertarung demi trofi juara, tetapi juga memperebutkan satu tiket emas ke Piala Interkontinental. Regulasi tanpa degradasi sukses melahirkan kompetisi yang kompetitif dan agresif sepanjang musim.

Kabar dari basket IBL, Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Cibaa Bogor di laga playoff IBL 2026. Pertandingan berjalan ketat dengan kedua tim, silih berganti unggul hingga akhirnya Perrin Buford menjadi pahlawan dengan 2 poin dari jarak dekat saat laga tersisa 14 detik. Upaya serangan balik Rans gagal membuahkan poin hingga laga berakhir. Laga playoff ini menggunakan sistem best of three sehingga game kedua akan berlangsung di kandang Pelita Jaya 28 Mei mendatang. Jika Rans berhasil membalas kekalahan, persaingan akan dilanjutkan ke game ketiga dan Pelita Jaya yang merupakan unggulan pertama harus bekerja keras menghadapi perlawanan sengit Rans yang tampil di hadapan pendukung tuan rumah.

Kita selanjutnya beralih ke arena net di mana ganda putra Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin batal bertanding di Singapore Open 2026 karena cedera yang dialami Raymond pada lutut belakang kiri. Pelatih Antonius Budi Arianto memutuskan menarik pasangan ini demi kebaikan. Meski sebenarnya masih bisa main tapi tidak maksimal karena pergerakan tertentu yang kurang lepas. PBSI berharap Raymond dan Joaquin bisa kembali tampil di Indonesia Open 2026 2 hingga 7 Juni mendatang. Dengan mundurnya Raymond dan Joaquin, kekuatan ganda putra Indonesia di Singapore Open 26 hingga 31 Mei nanti bertumpu pada Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri yang akan menghadapi Li Fang Cui dan Li Fang Jen dari Taiwan. Dan Sabar Karyaman Gotama yang berpasangan dengan Reza Pahlevi Isfahani akan menghadapi Eng Kiat Wesley dan Junsuke Kubo dari Singapura. Total wakil Indonesia berkurang dari 9 menjadi 8.

0: Bali bersiap menjadi tuan rumah kejuaraan karate Asia Senior atau AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak mempersiapkan berbagai hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut. Putu Nirawati melaporkan.
1: Bali menjadi tuan rumah kejuaraan Karate Asia Senior AKF Senior Championship 2026 yang akan diselenggarakan pada 19 hingga 21 Juni. Kejuaraan prestisius ini akan menghadirkan karateka terbaik dari seluruh Asia. Ketua Umum Pemprov Federasi Olahraga Karate di Indonesia Forky Bali, Sensei Arman Setiawan Mulyanadi kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan, secara umum Bali dalam kondisi siap sebagai tuan rumah AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak untuk mempersiapkan segala hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut.
2: AKF, iya, panitia terus bergerak, panitia terus berjalan, mudah-mudahan berjalan lancar lah intinya.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Marioto Subekti mengatakan, momentum ini menjadi kesempatan baik bagi Bali dalam menguji kualitas karateka yang akan turun di AKF Senior Championship 2026. Ia meminta Litbang dan Binpres KONI Bali dapat turun langsung memantau performa atlet karate Bali di medan laga.
3: Event-event semacam ini tentunya menjadi perhatian khusus. Ya. Paling tidak kita bisa memantau kemampuan atlet kita yang ikut terjun nantinya di sana. Oleh sebab itu, nanti mungkin Binpres dengan Litbang bisa terjun langsung.
1: Marioto Subekti menambahkan selain fokus memantau perkembangan atlet-atlet yang turun di ajang internasional AKF Senior Championship 2026, KONI Bali di bawah komando sang nakoda baru Wagub Inyoman Giri Praste juga mulai mempersiapkan tim menuju Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Manado, Sulawesi Utara. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Kabar terakhir pecatur senior Grandmaster Novendra Priasmoro memuncaki klasemen sementara kategori Open Java FIDE Rated 2026 dengan 4,5 VP bersama dengan IM Muhammad Lutfi Ali. Novendra meraih kemenangan krusial di babak kelima setelah menundukkan Stefan Ki dalam laga alot 65 langkah meski sempat hampir remis karena sisa waktu tinggal 3 menit. Selanjutnya ia akan bersua rival lamanya yaitu IM Lutfi Ali di babak ke-6. Di kategori challenger, Abram Raja Ferdinand dan Sudung Tampubolon belum tersentuh kekalahan hingga ronde ke-5 dengan angka sempurna 5 poin. Turnamen ini juga spesial karena diikuti 12 pecatur disabilitas yang bermain melawan peserta umum. VP Head of Social Investment Java menyebutkan kehadiran atlet dengan kemampuan berbeda atau para CES sebagai aspirasi apresiasi dalam penyelenggaraan kompetisi catur federated tersebut.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tersebut, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Ya baik, pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama rangkuman informasi dinamika olahraga bersama jaringan berita nasional Pro 3. Dan melanjutkan Manado siang ini, pendengar mohon perhatian sejenak, saya akan menyampaikan dulu beberapa informasi berita panggilan sidang. Yang pertama, ya, berasal dari Pengadilan Negeri Armadidi, telah memanggil Martinus Matualage. Ya, sekali lagi Martinus Matualage bertempat tinggal di Jaga 10 Desa Watutumo, Kecamatan Kelawat, Kabupaten Minahasa Utara sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Armadidi yang diselenggarakan di Jalan Kompleks Perkantoran Bupati Minahasa Utara pada hari Senin 22 Juni 2026 pukul 10.00 WITA dalam perkara perdata antara Oske Makatimbang sebagai penggugat lawan Martinus Matualage sebagai tergugat. Demikian relas panggilan ini dilaksanakan dengan mengingat sumpah jabatan sebagai jurusita Octavianus Samau. Selanjutnya dengan berita panggilan sidang, ya, berasal dari Pengadilan Negeri Armadidi, ya, telah memanggil Imelda Karundeng bertempat tinggal di dulu di Jaga 4 Desa Laikit, Kecamatan Matungkas, Minahasa Utara. Alamat terakhir tinggal di Perum Gria Mutiara Laikit Blok H nomor 18. Sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, baik di Indonesia maupun di luar negeri, sebagai tergugat. Untuk datang menghadap sidang Pengadilan Negeri Armadidi yang diselenggarakan pada hari Senin 22 Juni 2026 pukul 10.00 WITA dalam perkara perdata antara Christian Grendi Kaunang sebagai penggugat lawan Imelda Karundeng sebagai tergugat. Demikian relas panggilan ini dilaksanakan dengan mengingat sumpah jabatan sebagai jurusita Octavianus Samau.

0: Curhat Bu Siska.
1: Halo Ibu-ibu kece, kembali lagi di Curhat Bu Siska, di mana kita ngobrol tentang semua hal yang berhubungan dengan hidup, keluarga, dan yang paling seru, usaha. Nah, di edisi kali ini, saya mau ngobrol tentang sesuatu yang deket banget dengan saya, hobi. Nih, siapa di sini yang suka ngejahit? Eits, jangan dianggap cuma sebagai kegiatan iseng loh. Saya dulu ya, awalnya cuma iseng-iseng jahit baju anak. Lama-lama ternyata bisa jadi peluang usaha. Ngapain sih cuma jadi hobi kalau bisa jadi sumber cuan? Mulai dari bikin baju anak, masker, sampai hiasan rumah, semuanya saya jahit sendiri. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Laku keras. Jadi gini ibu-ibu, kadang kita tuh suka meremehkan hobi kita sendiri. Ah, nggak bisa jadi bisnis. Kata siapa? Dulu saya juga gitu. Tapi saya mulai berpikir, kenapa nggak dimanfaatin aja? Saya sering banget lihat anak-anak pakai baju yang ukurannya nggak pas, atau baju lama yang udah nggak muat. Nah, itu kan peluang. Jadi saya mulai terima jahitan baju anak-anak tetangga. Lama-lama saya kebanjiran orderan. Dan ya, karena usaha ini saya mulai dari rumah, saya nggak perlu modal besar loh. Modal awalnya cuma mesin jahit kecil, kain bekas, dan sedikit kreativitas. Nah, buat ibu-ibu yang lagi mikir, saya nggak punya modal besar. Coba nih ibu-ibu, mulai dari yang kecil. Bisnis itu nggak harus langsung besar kok. Yang penting konsisten dan kreatif. Apa sih yang susah dari mulai usaha kecil-kecilan? Suka jahit? Ya jahit aja ibu-ibu. Kalau suka masak, ya jualan makanan. Semua bisa dimulai dari hobi. Saya tuh sering banget ngerasa bangga kalau lihat karya saya dipakai orang. Seperti anak-anak saya pakai baju buatan saya. Dan yang paling penting ibu-ibu, usaha ini juga bikin kita lebih kreatif. Gak cuma itu, kita bisa atur waktu sendiri. Bisa sambil ngurus anak, sambil usaha. Intinya ibu-ibu, jangan pernah takut untuk mencoba. Usaha itu bukan buat yang muda-muda aja. Kita yang udah ibu-ibu pun bisa kok jadi pengusaha sukses dari rumah. Hobi jadi cuan, keluarga senang, kantong juga makin tebal. Yuk mulai sekarang, jangan ragu buat cari peluang dari hal-hal sederhana yang kita suka. Curhat Bu Siska, dari hobi jadi usaha. Ibu-ibu pasti bisa.
2: Clay, saya baru dengar berita katanya banyak anak muda di Manado yang sukses dengan bisnis ekonomi kreatif ya. Apa sih itu ekonomi kreatif? Kamu tahu nggak?
3: Ekonomi kreatif? Oh, jadi gini singkatnya. Ekonomi kreatif itu rupa kegiatan ekonomi yang berbasis pada ide, kreativitas, dan bakat manusia. Contohnya, desain produk lokal, konten digital, kerajinan tangan khas Sulawesi Utara, atau usaha kuliner dengan konsep yang menarik.
2: Wih, menarik juga ya. Tapi, apa bisa benar-benar menjadi sumber penghasilan yang stabil?
3: Oh, tentu saja. Banyak teman kita yang awalnya cuma hobi membuat kerajinan nyaman dari bahan-bahan lokal. Tapi sekarang sudah bisa ekspor keluar. Yang penting kita mengemas nilai kreatif dengan baik dan memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produknya.
2: Oh, begitu. Terus, apa saja sih contoh bisnis di sekitar kita?
3: Ada banyak. Ada yang membuat video konten tentang wisata alam di Manado lewat platform digital. Ada yang mendesain kaos pakai motif batik khas Minahasa. Juga ada yang membuat produk makanan olahan dari bahan-bahan lokal seperti cakap fufu dengan kemasan modern. Pokoknya semua itu sudah termasuk ekonomi kreatif.
2: Saya jadi ingin mencoba nih. Ada nggak sih tipsnya?
3: Nah, gitu dong. Sebagai anak muda kan harus semangat dan kreatif. Dan untuk tipsnya, mulai dari apa yang Anda tahu dan kuasai dan suka. Jangan takut berinovasi dengan unsur budaya kita sendiri. Coba manfaatkan sosial media, mau mempromosikan, dan jangan ragu untuk belajar dari pelaku ekonomi kreatif di komunitas lokal kita. Gitu.
2: Oke deh, siap. Gasken.
4: Ekonomi kreatif bukan hanya tentang menghasilkan uang, tapi tentang mengubah ide dan bakatmu menjadi kekuatan ekonomi yang membawa kebanggaan lokal Jadikan keunikan budaya dan kreativitasmu sebagai modal utama. Manfaatkan teknologi sebagai sayapmu dan buktikan bahwa karya tangan dan ide dari Manado bisa bersaing di kancah yang lebih luas. Ayo, ciptakan masa depan ekonomi kita dengan sentuhan kreatifmu.

Ya baik, pendengar, masih dengan serangkaian musik dan informasi spesial terus saya hadirkan ya sampai di pukul 13 ya. Saya mohon perhatian sejenak lagi, satu informasi berita panggilan sidang. Ya, ditujukan kepada Daniel Paulus Makanine sebagai tergugat. NIK 7171-051-5067-1-0002. Tempat tanggal lahir Sangihe 15 Juni 1971, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SMA, agama Kristen Protestan, status kawin, pekerjaan tiada. Dulu alamat di Kelurahan Perkami Lingkungan 2, Kecamatan Pal 2, Kota Manado. Sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia. Isi berita, supaya ia datang menghadap sidang di Pengadilan Negeri Manado pada hari Selasa 23 Juni 2026 jam 10.00 WITA. Sehubungan dengan pemeriksaan perkara perdata antara Marcelina Dewi Setia Utami sebagai penggugat lawan Daniel Paulus Makanine sebagai tergugat. Demikian panggilan ini untuk diketahui sebagai jurusita Arthur C.H.D. Pelealu ST.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Iya baik, pendengar masih tersisa Gio ya dengan Sandiwara Cinta Tuntaskan untuk lagu-lagu hiburan ya. Wop Merah Putih sudah hadir melengkapi suasana siang Anda ya. Usai makan siang ya, kini siap untuk lanjut lagi di sesi kedua dengan aktivitasnya. Tetap semangat buat semuanya, nanti setelah Gio dengan Sandiwara Cinta, saya ajak Anda untuk kita lanjutkan lagi mana dos yang ini ya, dengan serangkaian lagu-lagu pilihan mancanegara sampai di pukul 14 waktu Indonesia.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Okay, baik, Brigger, ada Backstreet Boys ya dengan Shape of My Heart ya, kembali sudah hadir melengkapi siang Anda dan sambil ditemani dengan lagu-lagu pilihan mancanegara spesial siang ini ya. Untuk Kota Manado saat ini lagi panas, tapi di beberapa wilayah di Sulawesi Utara rupanya akan hujan ya untuk siang hingga sore nanti sampai di pukul 15.30 WITA. Ya, untuk beberapa wilayah seperti di Sangihe, Bolmut ya, kemudian Bolaang Mongondo, kemudian Minahasa, kemudian wilayah ya Minsel, Mitra, Siau Tagulandang Biaro ya, kemudian Bolsel dan Kota Bitung ya. Jadi hujan siang ini akan terjadi sampai di sore hari nanti di pukul 15.30 WITA waktu Indonesia Tengah. Sambil mempertimbangkan segala sesuatunya untuk Anda lewatkan ya, jangan sampai terhalang kondisi cuaca untuk hari ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Cek basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan? Aduh.
1: Nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
3: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

Oke, baik pendengar, ada Firehouse ya dengan Here For You sudah hadir lagi melengkapi siang Anda ya, menemani Anda yang mungkin akan lanjut lagi ya sesi kedua atau yang sudah sementara menikmati aktivitas di sesi kedua usai makan siang ya. Oke, baik pendengar, saya coba hadirkan dulu informasi ini menjadi kabar gembira juga ya buat kita semua, di mana pendengar, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo melaunching SIM digital dan ETLE drone mobile dalam Rakernis 2026. Nah, peluncuran ini menjadi langkah Korlantas Polri untuk memperkuat pelayanan publik berbasis digital kepada masyarakat. Ya, dan SIM digital ini merupakan inovasi terbaru ya dalam pelayanan Korlantas Polri. Dan sistem ini juga dirancang untuk mendukung pelayanan lalu lintas yang transparan, akuntabel, dan juga tentu mudah untuk diakses. Jadi nggak perlu lagi ya mungkin antri untuk pembuatan SIM ya. Dan SIM digital nantinya tidak hanya melayani administrasi surat izin mengemudi secara elektronik ya, tapi juga akan terintegrasi dengan perpanjangan STNK hingga pengurusan buku pemilik kendaraan bermotor. Dan selain itu juga Korlantas Polri memperkenalkan ya ETLE drone mobile berbasis teknologi untuk pengenalan wajah. Nah, teknologi ini dihadirkan juga untuk memperkuat pelanggaran lalu lintas secara dinamis di lapangan. Ya, melalui ETLE drone mobile ini diharapkan mampu untuk menjangkau potensi pelanggaran yang tidak terpantau ya. Dan sistem ini juga terhubung langsung dengan pusat data identifikasi kendaraan nasional. Ya, dan teknologi penginderaan wajah digunakan untuk meminimalisir kesalahan penindak saat pemeriksaan kendaraan di lapangan juga. Ya, dan sistem verifikasi digital ini diharapkan juga mampu untuk membuat penegakan hukum lalu lintas lebih akurat dan profesional. Ya. Oke, Anda yang akan melewatkan berbagai tugas aktivitas juga untuk sore, apa siang sampai sore nanti atau mungkin sampai malam ya, semoga Anda tidak salah mengambil keputusan ya. Karena keputusan ya menjadi titik kecil yang ya walaupun terlihat sepele tapi menentukan arah hidup Anda ya. Banyak orang menunggu mungkin momen besar untuk mengubah hidup, padahal hidup lebih sering berubah melalui keputusan-keputusan sederhana yang Anda ambil.

0: Jalan mana yang benar ya? Kiri? Kanan? Apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udi. Mana sudah nyasar, telat lagi.
1: Hei, kok bengong? Pikir apa?
0: Kamu. Gini, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
1: Toko bukunya di jalan seberang. Kamu salah jalan.
0: Ya, ternyata salah jalan.
1: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.
2: Pendengar, tahukah Anda, meskipun para ahli astronomi menyatakan bumi berbentuk bulat, tetapi kenyataannya tidak bulat sempurna, layaknya bola. Jika melihat foto bumi dari luar angkasa, memang sekilas bumi nampak bulat. Para astronot yang melihat bumi dari luar angkasa menjulukinya dengan sebutan marmer biru. Dari rangkaian penelitian yang telah dilakukan, para ilmuwan sepakat mengatakan bahwa bentuk bumi tidak bulat sempurna. Bentuk aslinya lebih dekat dengan elipsoid. Dari potret luar angkasa, permukaan bumi nampak bulat mulus, padahal aslinya tidak. Permukaan bumi memiliki bentuk yang tidak merata. Hal ini disebabkan oleh adanya pegunungan yang menjulang tinggi dan juga cekung palung laut. Fenomena alam ini berkontribusi pada bentuk bumi yang sedikit tidak beraturan.
3: Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Iya baik pendengar ya, kita tinggalkan Cayan dengan YT Amo ya. Kembali sudah melengkapi siang Anda. Dan saya masih punya satu lagu terakhir ya, sebelum saya akhiri untuk lagu-lagu pilihan mancanegara di siang hari ini. Ya masih tersisa Mariah Carey ya, kolaborasi dengan Westlife dengan Against All Odds. Sembari menantikan tepat pukul 14 untuk penyampaian warta berita daerah.

0: Selamat siang, pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah.
1: Minahasa Utara ini di Kecamatan Kemablum, Kupang Barat, di Kupang Selatan, sama sebagian di Bor masih proses persiapan.
0: Berita selengkapnya bersama saya Michael Chia. Saya awali dengan informasi awal. Terkait dengan Korwil, SPPG Minahasa Utara terus berupaya untuk mendapatkan mitra dapur MBG dengan kemampuan distribusi makanan ke kawasan kepulauan.
2: Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara melaksanakan rakor makan bergizi gratis MBG untuk mencari solusi terhadap daya jangkau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG untuk persekolahan di kawasan kepulauan dan pelosok. Pemkab Minut melalui asisten 2 menyebutkan 14.000 anak sekolah belum terjangkau MBG karena kekurangan dapur SPPG. Korwil SPPG Minahasa Utara Riki Ngantung mengakui faktor kekurangan SPPG tersebut karena dari 31 titik baru separuh yang beroperasi. Dia menjelaskan pihaknya terus mencari mitra pengelola SPPG yang mampu mengantar makanan sampai ke pulau-pulau di Minahasa Utara.
1: Pada Minahasa Utara ini di Kecamatan Kemablum, di Kupang Barat, di Kupang Selatan, sama sebagian di Bor masih proses persiapan. Kendalanya mungkinan ada yang beberapa titik fiktif di sini tidak ada proses pembangunan, sudah terdengar juga ada yang menawarkan titik, padahal pengajuan itu seharusnya sudah dimulai oleh mitra, sudah ada mitra dulu baru pengajuan.
2: Sesuai aturan, radius pelayanan 1 SPPG mencakup sekolah-sekolah di jangkauan 3 km dari dapur MBG. Ketika sekolah berada di pulau-pulau, maka kemampuan distribusi MBG menjadi terbatas. Audi Kandores melaporkan.
0: Diikuti 372 peserta dari 186 tim, Bupati Jone Ganda membuka pelaksanaan pedal turnamen 2026 di Sport Arena Desa Kolongan Tetempangan, Kecamatan Kalawat.
3: Mendukung sport tourism, Minahasa Utara menjadi tuan rumah pelaksanaan Sulut Open Padel Turnamen 2026. Ajang ini diikuti 372 peserta dari 186 tim di Sport Arena di Sekolongan Tetempangan, Kecamatan Kalawat. Sulut Open Padel Turnamen 2026 dibuka pelaksanaannya oleh Bupati Minahasa Utara Jone Ganda yang merespon baik kegiatan yang dinilainya juga menjadi ruang interaksi sehat bagi warga.
4: Di mana pada saat ini akan dilaksanakan kompetisi mandiri pedal Sulawesi Utara ya, Sulu Turnamen. Nah, cara turnamen ini yang disponsori oleh Bank Mandiri, dan sebagai bupati di Kabupaten Minahasa Utara saya pertama-tama menyampaikan ini suatu kegiatan yang luar biasa, mampu untuk bisa mengakomodir, karena ini olahraga ini ternyata tidak hanya digandrungi oleh anak-anak muda, ternyata yang juga sudah usianya lansia juga ternyata sangat suka. Dan memang ada penelitian juga yang olahraga ini juga olahraga yang untuk panjang umur. Nah, tetapi prinsipnya bahwa kami pemerintah Kabupaten Minahasa Utara kami sangat support, apalagi kami sangat berterima kasih kehadiran dari lapangan yang berskala ini, skala internasional. Saya lihat ini merupakan suatu hal yang mengangkat derajat Kabupaten Minahasa Utara dengan fasilitas olahraga yang seperti ini.
3: Sulut Open Padel Turnamen 2026 ditargetkan menjadi agenda tahunan. Pembukaan turnamen tersebut juga nampak dihadiri anggota DPR RI Rio Dondo Kambe, Wakil Wali Kota Manado Richard Sualang, Ketua DPRD Sulut, dan Ketua Umum Pengprov PBPI Sulut. Dina Masih melaporkan.
0: Pendengar, Menteri Kebudayaan Fadlizon bersama dengan Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus meresmikan wajah baru Museum Negeri Sulawesi Utara usai direvitalisasi dengan anggaran 14 miliar rupiah.
5: Menteri Kebudayaan Fadlizon didampingi Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus meresmikan langsung museum yang kini tampil megah dan modern usai direvitalisasi sejak tahun 2025. Museum yang menyimpan lebih dari 2.000 benda bersejarah ini kini terintegrasi dengan teknologi virtual. Gubernur Julius Silvanus menegaskan tekadnya untuk menjadikan museum ini sebagai ikon baru sekaligus salah satu museum daerah terbaik di Indonesia.
6: Cukup lama Pak Menteri, Kepala Dinas dan jajaran mengumpulkan sejarawan, budayawan Sulawesi Utara yang hasilnya kami laporkan 90% semuanya sudah tercatat dengan rapi. Masih ada 10% lagi yang masih ini peninggalan kapan, benda apa masih. Karena kita akan sepakat, akan memelihara, akan menjaga, bahkan anak-anak kita wajib hadir di sini untuk mengenalkan sejarah tentang Sulawesi Utara masa lalu dan masa kini.
5: Peresmian ini turut dimeriahkan dengan pementasan teater budaya serta tari-tarian khas daerah. Pada momen ini, Pemprov Sulut juga menyerahkan bantuan alat musik kolintang dan penghargaan kepada puluhan tokoh seni budaya. Melihat transformasi ini, Menteri Kebudayaan Fadlizon memuji Museum Negeri Sulawesi Utara sebagai salah satu museum provinsi terbaik karena berhasil meramu unsur edukasi dan teknologi secara informatif.
7: Kita lihat museum ini sudah ditata dengan baik, dengan benar, dan juga lini masanya kalau kita lihat mulai dari periodisasi storytellingnya ya sangat baik, dari prasejarah sampai etnografi, dan juga di sini ada koleksi yang beragam sampai adat istiadat. Jadi pengelompokannya sangat beragam sesuai dengan jumlah koleksinya yang cukup banyak.
5: Agenda peresmian ini juga dihadiri oleh jajaran Forkopimda, para kepala daerah se-Sulawesi Utara, serta komunitas budayawan dan seniman setempat. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
0: Jelang perayaan Hari Raya Idul Adha, PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menghimbau masyarakat tidak lagi melakukan pembelian BBM maupun LPG secara berlebihan.
2: Jelang perayaan Hari Raya Idul Adha, PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi mengimbau masyarakat tidak melakukan pembelian BBM maupun LPG secara berlebihan. Pertamina memastikan pasokan BBM dan LPG bagi masyarakat tetap aman selama momentum Idul Adha. Area Manager Communication Relation dan CSR Sulawesi Pertamina Patra Niaga, Lilik Hardianto mengatakan ketersediaan stok mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat Sulawesi Utara menjelang hingga pasca perayaan Idul Adha.
8: Kami dari Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya yang berada di Sulawesi Utara, terutama kita dalam menghadapi periode Idul Adha ini, kita semua untuk tidak panik dan tidak membeli BBM maupun LPG secara berlebihan. Jadi insya Allah kami dari Patra Niaga Regional Sulawesi terus ikhtiar maksimal untuk menjaga ketahanan stok kita sehingga masyarakat dapat terlayani semua dengan baik sehingga dapat merayakan Hari Raya Idul Adha ini dengan baik.
2: Sementara itu, Sales Manager Area Retail Sulut Go PT Pertamina Patra Niaga, Angga Yudiwinata Putra mengungkapkan penambahan distribusi LPG akan dilakukan guna mengantisipasi lonjakan kebutuhan masyarakat. Sedangkan untuk operasional stasiun pengisian LPG, Angga menyebut dibuka hingga jam 11 malam untuk memastikan suplai tetap berjalan lancar.
9: Untuk pendistribusian itu, bahkan stasiun pengisian LPG-nya kita buka sampai 11 malam gitu ya, untuk terus mensuplai gitu. Jadi memang kebutuhannya meningkat. Karena memang dapur MBG juga butuh banyak nih gitu, jadi ada peningkatan di situ juga, dan kita coba memenuhi semuanya itu gitu.
2: Pertamina memastikan pasokan BBM mudah ditemui di setiap stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU yang tersebar di seluruh jalur strategis di Sulawesi Utara guna menjamin kelancaran mobilitas masyarakat yang merayakan hari besar ataupun libur panjang. Dari Manado, Calvin Wisang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Akan menyasar 6 pulau, Dinas Perdagangan Minahasa Utara menyiapkan 9 bahan pokok dalam program inovasi pahlawan.
3: Guna menekan inflasi serta memberikan kemudahan bagi warga dalam pemenuhan kebutuhan bahan pokok, khususnya warga di Kepulauan, Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa Utara sementara mempersiapkan pelaksanaan program pahlawan atau pasar murah daerah Kepulauan. Ada 9 bahan pokok yang nantinya akan menyasar 6 pulau yang ada di daerah tersebut. Kepala Dinas Perdagangan Minut Maximilian Tapada menjelaskan, bahan pokok tersebut diantaranya beras, gula, minyak kelapa, hingga daging ayam.
10: Dan untuk daerah Kepulauan, kita sudah buat inovasi yang terbaru, yaitu namanya adalah pahlawan pasar murah daerah Kepulauan. Nah, ini mudah-mudahan dengan kegiatan ini tentunya bisa dapat meringankan beban yang ada di Kepulauan tersebut. Dan adapun komoditi yang kita akan salurkan itu berupa komoditi bawang putih, kemudian beras, bawang merah, kemudian untuk minyak, gula, tepung terigu, juga kita akan salurkan daging ayam kurang lebih sekitar 800 kg. Jadi ada 9 komoditi yang tentunya akan kita tindak lanjuti, termasuk cabai rawit yang terkadang di bulan-bulan tertentu diharapkan itu bisa dapat mengendalikan inflasi di Kabupaten Minahasa Utara.
3: Dalam program pahlawan tersebut, Dinas Perdagangan Minahasa Utara menyiapkan 420 kg bawang merah dan bawang putih, beras 3.000 sak atau 15 ton, minyak 2.400 liter, gula dan tepung terigu 1.500 liter, dan daging ayam 800 kg. Diana Masih melaporkan.
0: Partai Gerindra Kabupaten Kepulauan Talaut berkomitmen penuh untuk kompak, bergerak, dan berdampak guna menyelaraskan arah kebijakan partai dengan kebutuhan masyarakat.
11: Partai Gerindra Sulawesi Utara belum lama ini menggelar rapat kerja daerah Rakerda yang dihadiri Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, yang juga Wakil Ketua DPR RI. Ketua Dewan Pimpinan Cabang DPC Partai Gerindra Kabupaten Kepulauan Talaut, Irwan Hasan, mengatakan pasca pertemuan strategis tersebut, jajaran pengurus DPC Gerindra Talaut berkomitmen penuh untuk kompak, bergerak, dan berdampak guna menyelaraskan arah kebijakan partai dengan kebutuhan masyarakat.
12: Menyatukan kita, membentuk kompakan kembali untuk menuju Gerindra yang jaya, Indonesia yang jaya ke depannya, dan oleh karena itu kami DPC Kepulauan Talaut akan melanjutkan dengan rapat kerja yang akan kita laksanakan dalam waktu dekat ini, karena ada instruksi dari pusat bahwa pemenuhan kebutuhan anggota-anggota DPRD harus diumumkan di bulan Februari 2023 nanti. Oleh karena itu, bergerak lebih cepat, kita jauh lebih baik lagi. Kami tidak menunggu, kami akan bergerak dengan program-program pembangunan masyarakat, dan program-program pembangunan pemerintah pusat. Dan kami juga di DPC akan juga bergerak dengan program-program yang akan kami lakukan untuk membantu ekonomi masyarakat, untuk membantu pembangunan sumber daya manusia.
11: Partai Gerindra Sulut saat ini makin menguat dengan bergabungnya Wali Kota Bitung Hengki Honandar dan Randy Mangkat, Wakil Wali Kota Kota Mubagu, dalam partai yang didirikan Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Roy Pesak melaporkan.
0: Pendengar, guna membantu penyintas stroke lewat platform web, Pemprov Sulawesi Utara mengapresiasi peluncuran Halo Stroke.
13: Sebuah terobosan kesehatan digital lewat aplikasi berbasis web bernama Halo Stroke resmi diperkenalkan bagi penyintas stroke di Sulawesi Utara dan Gorontalo dalam kegiatan launching event di Atrium Mantos 3. Platform digital ini merupakan salah satu luaran dari proyek penelitian kesehatan Community Assisted Ecosystem Framework for Disabled Stroke Survivors yang mengeksplorasi kebutuhan pasien demi menciptakan sistem pendukung digital yang paling sesuai. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sulut, Deni Mangala, menyampaikan apresiasi yang tinggi dari pemerintah provinsi. Ia pun menyoroti angka kasus stroke di daerah tersebut yang butuh perhatian serius.
14: Atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas inisiasi dari beberapa stakeholders, baik dari Monash University, dari UNSRAT, dari Universitas Negeri Gorontalo, dan stakeholders lainnya yang mampu kemudian menghasilkan aplikasi Halo Stroke yang nantinya akan menjadi media komunikasi bagi masyarakat dalam memperoleh berbagai informasi terkait dengan stroke.
13: Platform digital Halo Stroke tampil dengan konsep ramah pengguna yang berbasis situs web. Pengguna tidak perlu mengunduh yang menghabiskan memori ponsel. Diketahui aplikasi ini dirancang menggunakan metode co-design workshop bersama para penyintas stroke dan perawat. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Pemerhati Sosial Sulawesi Utara Jefferson Waniwan tadi Minahasa mengatakan jenis ikan sapu-sapu jika tidak dibasmi secara masif akan berdampak kerusakan ekosistem lingkungan hidup.
15: Pemerhati Sosial dan Pemerintahan Sulawesi Utara, Jefferson Noniwanta, kepada RRI Minahasa mengatakan, spesies ikan sapu-sapu air tawar sebenarnya memiliki dampak menguntungkan dalam suatu ekosistem alam lingkungan. Namun yang terjadi masalah sekarang ini, tingkat pertumbuhan perkembang biakannya sangat besar, telah menimbulkan dampak sosial berupa merusak habitat ekosistem lingkungan kehidupan seperti di Danau Tondano, tepi-tepi sungai. Begitu juga ikan sapu-sapu ini menurut Wanta sangat berbahaya untuk dikonsumsi dikarenakan ikan sapu-sapu ini menyerap logam berat seperti merkuri, timbal dan sebagainya.
16: Yang ada, karena ini ikan sapu-sapu cepat sekali berkembang ya, dan secara masif ini akan merusak habitat yang ada.
17: Jadi kalau di Danau Tondano itu Pak?
16: Jadi kan sisi positifnya kan itu dia membersihkan lumutnya. Namun sisi negatifnya itu sangat besar karena ini sangat berkembang dan dia bisa mendominasi ya di perairan yang ada. Dan ini akan masuk dalam pencemaran lingkungan. Kalau tidak bisa diantisipasi secara cepat, ini sangat mengganggu ekosistem yang ada di Danau Tondano itu sendiri maupun dia akan masuk di sungai-sungai. Ya.
17: Jadi diharapkan ke pemerintah kabupaten
16: yang harus mengambil sikap ya dengan tegas ya, tentunya dengan menyerap teknologi yang ada agar supaya ikan sapu-sapu ini bisa dibasmi secara keseluruhan dan ini bisa dikendalikan. Memang harus dilakukan ya secara kontinu, namun ini bertahap, perlu peran juga daripada masyarakat itu sendiri agar supaya.
15: Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kelautan Kabupaten Minahasa, Insinyur Lendi Aruperes MSI, ketika dikonfirmasi mengatakan, pemerintah Kabupaten Minahasa telah melakukan berbagai langkah upaya menekan pertumbuhan perkembangbiakan ikan sapu-sapu, walaupun masih terbatas dengan sarana-prasarana peralatan yang diperlukan. Lebih lanjut, Kadis Lendi Aruperes mengatakan, pertumbuhan perkembangbiakan ikan sapu-sapu di sungai-sungai dalam kota Tondano, karena ikan sapu-sapu ini konsumsinya makanan berupa makanan-makanan kotoran. Logam berat.
18: Itu sapu-sapu. Makanya sapu-sapu dia paling banyak sekarang di sungai. Dari BRI situ ke bawah baru tuh di tata aran tuh inlet dan. Inlet itu kan dia masuk ke danau. Itu tuh paling banyak. Dia paling banyak di sungai. Kalau di Eteru
17: tinggal danau
18: kurang ada masuk saat.
17: Jadi di pertumbuhan paling cepat jadi sungai
18: itu. Di Uru banyak sekali kumang.
17: Dari situ di apa artis itu
18: kotor-kotor.
17: Kotor-kotor.
18: Dia kan suka makan kotor-kotor.
15: Seperti diketahui, dampak sosial yang ditimbulkan oleh ikan sapu-sapu ke ekosistem akan merusak lingkungan sumber kehidupan banyak orang, antaranya pendapatan nelayan menurun, biaya produksi naik, juga banyak jaring nelayan sobek atau rusak, ikan hasil tangkapan luka dan mati. Dari Minahasa, Chef Asa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita-berita siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Harga cabai dan tomat di pasar Melongwane mengalami kenaikan. Cabai naik dari Rp70.000 menjadi Rp90.000 per kilogramnya.
19: Harga cabai rawit merah di pasar tradisional Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut terus mengalami kenaikan sejak pekan yang lalu. Harga cabai yang sempat turun hingga Rp50.000 per kilogram berlahan mulai naik. Pekan lalu harga cabai naik hingga Rp70.000 per kilogramnya. Sedangkan di awal pekan ini harga cabai kembali naik menjadi Rp90.000 per kilogramnya atau pada harga eceran yang sebelumnya Rp10.000 per cupak, saat ini dijual Rp15.000 per cupaknya. Yordi, salah satu pedagang di pasar Melongwane, menyebutkan kenaikan harga cabai disebabkan karena pembelian dari daerah pemasok seperti Manado juga mengalami kenaikan.
20: Untuk harga sembako hari ini ada sebagian yang naik, misalkan untuk tomat, dia dari harga 20 per kilogram, ini menjadi 25 per kilogram. Untuk harga rica dari 10 ribu per cupak, ini menjadi 15 ribu per cupak.
19: Sementara komoditas lainnya yang naik adalah tomat. Tomat yang sebelumnya Rp20.000 per kilogram, saat ini naik menjadi Rp25.000 per kilogramnya. Bawang merah dan bawang putih masih stabil. Bawang merah Rp60.000 per kilogramnya, sedangkan bawang putih Rp50.000 per kilogramnya. Dari Melongwane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah desa Damau memanfaatkan potensi sektor pertanian dalam mewujudkan swasembada pangan.
19: Pemerintah Desa Damau, Kecamatan Damau, Kabupaten Kepulauan Talaut mendukung penuh program pemerintah pusat yaitu swasembada pangan. Melalui keunggulan di sektor pertanian, pemerintah Desa Damau, Kecamatan Damau, pemberian menaruh mendorong masyarakat agar terus menanam dengan menghadirkan berbagai tanaman pangan, jagung dan juga umbi-umbian, serta tanaman hortikultura yang dapat disediakan di perkebunan masyarakat.
1: Jadi di desa itu yang paling menguat itu adalah di sektor pertanian, terutama di Desa Damau. Supaya ada juga tanaman seperti padi, jagung, tanaman rica.
19: Ditambahkan di Desa Damau, Kecamatan Damau terdapat 300 kepala keluarga yang aktif sebagai petani. Kedepan ia berharap kepada pemerintah yang ada di kabupaten untuk terus mengembangkan sumber daya para petani di desanya, sehingga mereka lebih profesional dalam mengelola pertanian. Dan hasil pertanian pun diharapkan lebih maksimal demi kesejahteraan para petani. Dari Melongwane ke Pulau Telaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pasca peresmian operasional yang menandai rampungnya pembangunan 100% koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di berbagai wilayah, dari Komando Distrik Militer 1312 Talaut langsung bergerak cepat mengambil langkah strategis. Langkah strategis berikutnya, fokus kini beralih sepenuhnya pada penguatan infrastruktur pendukung guna memastikan roda perekonomian dan masyarakat perbatasan dapat berputar lebih cepat dan efisien.
21: Keberadaan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih atau KDKMP kini memasuki babak baru setelah seluruh proses pembangunannya dinyatakan selesai 100% di sejumlah wilayah strategis. Keberhasilan pembangunan fisik ini tidak membuat jajaran Kodim berpuas diri, melainkan langsung memicu akselerasi pada fase berikutnya demi memaksimalkan fungsi dari koperasi itu sendiri bagi masyarakat luas. Komandan Distrik Militer 1312 Talaut Januar Yudhistira menegaskan bahwa agenda krusial yang mendesak untuk segera dilaksanakan saat ini adalah pembenahan komprehensif serta perlengkapan seluruh sarana prasarana pendukung operasional. Menurutnya, sebuah koperasi tidak akan berjalan optimal tanpa didukung atau ditopang oleh fasilitas yang memadai dan modern. Oleh karena itu, prioritas kerja ke depan akan difokuskan pada pengadaan dan penataan fasilitas gerai agar lebih representatif serta nyaman bagi konsumen maupun pelaku usaha lokal. Selain berfokus pada tampilan fisik gerai di lapangan, pemenuhan kebutuhan armada transportasi atau kendaraan operasional juga menjadi target utama, begitupun sarana-prasarana pelengkap lainnya.
22: Pembangunan ini hanya tahap awal. Setelah itu akan dilengkapi dengan prasarana dari akhirnya. Boleh dari berani, kemudian tempat-tempat itu kesiapan di belakang, mendapatkan truk yang kemudian kalian prasarana.
21: Dan Dim 1312 Laut Telkol Arhanud Yanur Yudhistira optimis bahwa dengan terintegrasinya fasilitas gerai yang baik dan kesiapan armada transportasi yang tangguh, KDKMP akan mampu memangkas rantai distribusi, menekan biaya logistik, dan berakhirnya mendongkrak kesejahteraan ekonomi masyarakat di wilayah Talaut secara signifikan. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, di usia ke-28 tahun, pemuda gereja Masehi Injili di Talaut, Germita, diharapkan untuk bisa menjadi terang dan garam dunia sesuai dengan tema perayaan Let Your Light Shine.
23: Perayaan hari ulang tahun HUT Pemuda Germita ke-28 menjadi momentum penting bagi generasi muda gereja untuk terus menjaga identitas sebagai terang dan teladan di tengah perkembangan zaman. Pendeta Stephen Sasawo dalam khotbah ibadah mengajak seluruh pemuda gereja untuk tetap setia dan taat dalam pelayanan serta tidak kehilangan jati diri sebagai pengikut Kristus. Dia mengatakan generasi muda tidak kehilangan identitas sebagai terang dan identitas sebagai teladan, dan di hari ulang tahun lebih memotivasi untuk pengurus maupun seluruh pemuda agar lebih meningkat lagi dalam iman.
24: Mindset kita, cara kita berpikir, juga situasi, kesetiaan kita, ketaatan kita. Dan sebagai terang dan keteladanan, biarlah hari ulang tahun ini lebih memotivasi kita, baik pengurus maupun seluruh pemuda kami, dianggap terang. Penindasan, tekanan-tekanan, ini dianggap keberanian.
23: Tema perayaan tahun ini, Let Your Light Shine, menjadi ajakan bagi pemuda untuk tampil berbeda dengan membawa nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan sehari-hari. Pemuda diingatkan agar tidak terpengaruh oleh tren dunia yang menganggap popularitas, kejahatan, dan kegelapan sebagai sesuatu yang biasa. Dalam pesan rohaninya, ia mengatakan menjadi terang bukanlah hal mudah, namun menjadi panggilan setiap orang percaya. Pemuda juga diajak untuk mulai menjadi terang dari lingkungan terkecil, yakni keluarga, gereja, dan masyarakat. Dimanapun ditempatkan, generasi muda diharapkan terus membawa terang Kristus dalam kehidupan dan pelayanan. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemuda gereja juga berperan sebagai fungsi pengawasan pemerintahan daerah di tengah efisiensi penganggaran. Peran pemuda selaras dengan program ini, ya maksud kami selaras dengan program pimpinan daerah salah satunya, yakni Wakil Bupati Talaut yang juga berstatus pemuda.
23: Ketua Sinode Germita Pendeta Arnold Abbas mengatakan, pemuda gereja Germita pada usianya ke-28 tahun harus lebih berperan aktif pada pembangunan daerah. Pasalnya efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah, di dalamnya butuh peran dari pemuda. Dikatakan penyelenggaraan pemerintahan butuh pengawasan dari pemuda agar pemerintahan bisa berjalan dengan baik, karena kan sekarang ini di Talaut dipimpin oleh wakil bupati yang masih juga berstatus pemuda. Sehingga ke depan penyelenggaraan pemerintahan bisa juga berinovasi dengan ide dan gagasan dari pemuda di tengah efisiensi anggaran.
4: Karena itu pembangunan, biaya-biaya pembangunan seringkali tidak bisa jalan. Nah, di sinilah peranan pemuda. Saya minta pemuda-pemuda di wilayah-wilayah, di desa-desa, apabila ada jalan-jalan yang rusak, segera ditimbun. Jalan-jalan yang sudah hutang sehingga mengganggu, membahayakan pejalan kaki, segera diparas. Jangan tunggu lagi pemerintah. Pemerintah tidak ada dana. Saya minta juga atau pemuda didorong untuk mengawasi penyelenggaraan apa ini koperasi, Merah Putih, MBG, data dibilang dari Ketua DPR, tolong dia mas. Karena anggaran-anggaran desa itu dipotong. Saya dengar untuk kegiatan-kegiatan koperasi.
23: Dia pun menambahkan pembangunan daerah yang dilakukan pemuda juga harus laras dengan pembangunan moral dan spiritual dari pemuda tersebut. Karena pemuda beriman pasti memberikan kemajuan positif bagi daerah. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perayaan selebrasi pemuda Germita Talaut sukses digelar pada Sabtu akhir pekan kemarin dengan menghadirkan bintang tamu penyanyi jawara bintang radio RRI, Heidi Mongga. Generasi muda pun diminta untuk lebih aktif dalam memajukan kreativitas diri untuk daerah dan bangsa.
23: Penyanyi Heidi Mongga menghadiri selebrasi pemuda pada HUT pelayanan ke-28 wilayah Talaut. Heidi mengakui takjub melihat antusias dan semangat peserta selama kegiatan berlangsung. Heidi juga menyampaikan apresiasi terhadap pelayanan yang telah berjalan selama 28 tahun. Karena menurutnya selama dia hidup baru 27 tahun, pelayanan ini sudah berdiri 28 tahun. Menurut Heidi, rasa persaudaraan iman perlu dijaga meski berasal dari daerah berbeda. Manapun bertemu nanti, pasti akan solid tentunya pada satu iman.
5: Saya jujur sangat takjub dengan teman-teman di sini, antusias mereka, semangat mereka sangat-sangat luar biasa. Dan saya juga salut untuk 28 tahun pelayanan, saya tahu tidak mudah. Karena saya hidup ber-27 tahun saja sudah sangat sulit. Apalagi 28 tahun, dan itu tidak terjadi begitu saja, tapi karena adanya kerjasama. Dan semoga semakin maju, semakin jaya, semakin kompak semuanya. Dan untuk teman-teman di Talaut ini ya, motivasi dari saya mungkin semoga kita dimanapun kita ketemu nanti, walaupun dari daerah yang berbeda, kita bisa tetap solid karena pada dasarnya kita adalah satu iman. Obor pembangunan. Tadi mungkin sempat lelah ya karena habis pawai, tapi puji Tuhan kita bangun pelan-pelan suasananya.
23: Meski peserta sempat lelah setelah pawai dimulai, suasana kegiatan tetap dibangun hingga semakin meriah sampai pada akhirnya. Heidi turut mendukung bibit penyanyi muda dari wilayah Talaut mengikuti ajang pencarian bakat seperti dirinya yang saat ini sudah mendapat jawara di berbagai event ajang pencari bakat, salah satunya Bintang Radio RRI. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi terakhir, pendengar. Hari Raya Kurban Umat mendapat sedekah berupa daging dari orang yang berkecukupan. Untuk selengkapnya kita akan dengarkan wawancara reporter Meki Kodowati bersama dengan Ustadz Guntur Bilulu.
2: Ya, Ustadz Guntur Bilulu, menyambut Hari Raya Idul Adha tentu ada maknanya. Nah, kalau bisa tahu dengan makna dari Hari Raya Idul Adha itu seperti apa, Pak Ustadz, silakan.
6: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Alhamdulillah atas pertanyaan ini. Memang Idul Adha atau Hari Raya Kurban juga bisa disebut dengan Hari Raya Haji. Ini adalah salah satu peristiwa yang terjadi kepada zaman Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam bersama putranya Nabi Ismail. Nah, di mana situ terjadi pengorbanan antara kedua anak dan orang tua ini. Di saat itu pada tanggal 10 Zulhijjah terjadi pengorbanan seorang anak yang dilakukan oleh bapaknya Nabi Ibrahim. Itu menyembelihnya, tapi dengan izin Tuhan anak tersebut diganti dengan seekor kibas. Kibas itu adalah seekor binatang yang datangnya dari surga. Nah, hikmah dan inti daripada peristiwa ini adalah keteladanan seorang anak yang soleh, anak yang dengar-dengaran, anak yang patuh terhadap perintah orang tuanya selain perintah Tuhannya. Dan ini harus dikembangkan di kemudian hari kepada kita bangsa Indonesia, anak-anak yang berada di Indonesia untuk lebih taat dan patuh kepada Tuhannya dan kepada orang tuanya.
2: Ya, ini disimbolkan dengan Hari Raya Kurban. Itu setiap hari raya ada penyembelihan hewan seperti sapi dan kambing jantan. Nah, itu maknanya dari itu, dan untuk daging tersebut akan diarahkan kemana ini, Pak Ustadz?
6: Ya, masalah kurban, hewan kurban itu diberikan kepada yang boleh berkurban adalah mereka yang punya kemampuan. Ya. Orang-orang yang sudah diberikan rezeki oleh Tuhannya, maka dia pada tahun ini dia boleh berkurban. Nah, kemudian hewan kurban yang dia kurbankan itu dibagi-bagikan kepada fukara wal masakin, orang-orang miskin, orang yatim piatu, orang-orang yang tidak mampu, tidak peduli siapa dia. Okay. Apakah dia dari kalangan orang Islam maupun kalangan agama yang lain. Tetangga kita, saudara kita yang dari agama yang lain pun harus menerima. Karena ini hari raya yang suci, yang terjadi setiap tahun sekali adalah pengorbanan. Begitu, Pak.
2: Oke, nah untuk pembagian ini seperti Pak Ustadz bilang, orang non-muslim pun bisa. Nah, seberapa besar, seberapa banyak daging kurban ini diserahkan kepada penerima?
6: Nah, itu tergantung pada panitia. Kalau seandainya di masjid itu ada banyak kurbannya, ya, itu otomatis dia tidak peduli, harus diberikan minimal 1 kilo atau 1 kilo lebih. Yeah. Itu yang harus. Daging dan selain daging tuh semua hewan kurban itu termasuk tulang-tulangnya harus diberikan kepada penerima.
2: Iya, yeah, begitu. Oke, okay. Yang terakhir ini, Pak Ustadz. Nah, kalau Pak Ustadz menyebutkan bahwa orang non-muslim bisa menerima, apakah orang non-muslim juga dia bisa memberikan kurban?
6: Bisa, kenapa tidak? Tak? Selain dia menerima, kalau seandainya dia punya harta yang cukup luas, banyak dan sebagainya, dia berkurban. Ya. Itu kan kurban itu adalah mendapatkan pahala. Bahkan maaf di kampung saya ada pendeta lewat satu gerejanya, dia membawa satu ekor sapi atas nama jemaatnya ke Masjid Al-Falah di Sindulang. Itu gereja Betel di gereja Betel di Tuminting. Dia setiap tahun dia membawa satu ekor sapi atas nama jemaatnya untuk dikorbankan di Masjid Sindulang.
2: Oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Tentu dengan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban di tahun 2026 ini, apa yang bisa diharapkan agar supaya salah satu seperti tadi yang disebutkan, toleransi antar umat beragama terus dijaga ini, Pak Ustaz. Silakan.
6: Ya, dengan hikmah kurban, hikmah Hari Raya Idul Adha ini, mari di tahun 2026 ini kita lebih tingkatkan rasa persaudaraan, rasa kekompakan, rasa keamanan, ciptakan suasana yang lebih kondusif daerah Sulawesi Utara wabil khusus yang ada di Kota Manado. Kita dengan slogan yang ada yaitu toleransi umat beragama, orang sama bersaudara, ini harus dipupuk. Harus dipupuk di kemudian, jangan sampai ini terpecah belah hanya karena dengan salah satu persoalan disintegrasi bangsa ini.
2: Ya. Kira begitu. Oke, terima kasih Ustadz Guntur Bilulu, terus semangat untuk menyampaikan hal-hal yang baik kepada umat dan mungkin kepada masyarakat khususnya di Kota Manado. Selamat bertugas, sukses selalu.
6: Baik, terima kasih. Ya, terima kasih.
0: Dan sekian warta berita daerah, saya Michael Chia. Selamat siang.

0: But akhir-akhir ini aku kok bingung ya. Rasanya banyak orang beragama tapi caranya berbeda-beda. Bahkan yang menurutku salah. Apakah aku harus mengingatkan atau menegur mereka langsung?
1: Wah, ini pertanyaan bagus, Rak. Tapi sebelum itu coba kita ingat satu hal dulu deh. Tujuan kita beragama apa sih? Bukan untuk merasa paling benar atau menilai orang lain kan? Tapi untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan menjadikan manusia yang baik.
0: Iya juga sih, tapi aku takut kalau diam saja berarti membiarkan kesalahan.
1: Memang, kita wajib mengajak untuk kebaikan. Tapi caranya harus bijak juga dan sopan. Karena itulah yang disebut moderasi beragama. Moderasi itu bukan berarti mengurangi ajaran agama kan, tapi menjalankannya dengan seimbang, tidak berlebihan, tidak kurang, dan tetap menghargai perbedaan.
0: Oh, jadi moderasi itu seperti jalan tengah ya? Tapi bukannya kalau kita lunak, nanti orang kira kita tidak teguh.
1: Justru sebaliknya, Rak. Orang yang beragama dengan moderasi justru menunjukkan keteguhan hati. Dia memegang teguh prinsipnya, tapi tetap menghormati juga hak orang lain untuk memiliki keyakinan walaupun cara ibadah yang berbeda. Karena perbedaan itu bukan musuh. Coba kita lihat di sekitar kita. Kan ada teman-teman kita yang beda aliran, beda agama, tapi kita bisa hidup rukun, saling bantu. Itulah wujud nyata moderasi.
0: Ternyata aku baru sadar. Selama ini terlalu sempit pandanganku.
1: Nah, semua proses belajar, Rak. Tapi ingat, jadilah orang beragama yang membawa kedamaian, bukan perselisihan. Teguh pada keyakinan, lapang dada menerima perbedaan. Karena kebaikan dan kebenaran itu tidak hanya milik satu pihak saja, Rak.
0: Wah, terima kasih ya, Bud. Mulai sekarang, aku akan menjalankan agamaku dengan lebih lapang hati dan bijak.
1: Oke deh.
2: Moderasi beragama adalah kunci keharmonisan. Ia mengajarkan kita untuk memegang teguh nilai-nilai agama, namun tetap berperi kemanusiaan, menghargai keragaman, dan menjadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan alasan untuk berpecah belah. Beragama yang benar adalah yang membuat kita menjadi lebih baik, lebih sabar, dan lebih cinta damai.

Iya, mendengar persatukan informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda tetap bersama kami 94,5 dan 88,2 FM untuk Manado sore hari ini. Dan iya, saat ini kami di studio menerima kunjungan dari anak-anak TK Yayasan Wonder School Manado. Iya, sekali lagi saat ini di studio kami belum menerima telepon untuk 100% Indonesia, karena di studio begitu banyak anak-anak ya dari Yayasan Wonder School Manado. Oke, dan mereka berada di studio menjadi tamu untuk studio Pro 1, Pro 2 dan Pro 4 ya. Oke. Iya, selamat sore untuk pendengar. Selamat sore juga untuk adik-adik dari Yayasan Wonder School Manado ya. Oke, silakan masuk dan duduk.

0: Ya, berharap Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda tetap bersama kami untuk suasana jelang sore hari ini. Dan waktu menunjukkan pukul 15 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah. Saya Ike Darsono Mumoya bersama Anda. Dan ya, kami informasikan untuk Anda berhubung adanya kunjungan dari anak-anak TKK Yayasan Wonder School Manado di kantor kami dan di studio kami ya, maka baru akan dibuka untuk line telepon 0821 9583 5080. Ya, oke. Sementara anak-anak bersama bunda-bundanya, ya, guru-gurunya sudah berada di lobi ya untuk ya bersiap-siap kembali ke tempat mereka, Yayasan Wonder School Manado ya. Oke, yang pasti terima kasih untuk kunjungannya di RRI Manado ya, untuk adik-adik dan pengasuh-pengasuhnya dari Yayasan Wonder School Manado. Terima kasih untuk kunjungan di hari ini, begitu banyak, kurang lebih 100 orang ya, anak-anak yang berkunjung ke studio untuk siang sampai sore hari ini. Oke, saya buka 082195835080. Oke, Pro 1 selamat sore. Halo.
1: 100% Indonesia. Ya.
0: Oke. Iya. Oke, dengan siapa di mana ini?
1: Yang punya Bu Naken, Haryati, Bu Ike.
0: Oke, Bu Haryati. Gimana suasana Bu Naken hari ini?
1: Kalau sekarang lagi rintik-rintik hujan nih, Bu Ike.
0: Ah, sudah rintik-rintik ya. Oh iya, ya, sepertinya demikian ya, karena anak-anak keluar sudah menutup kepala. Oke, iya, sudah rintik-rintik. Oke, silakan ya, Ibu Haryati.
1: Salam pertama buat Ibu Ike. Ya. Semoga tetap sehat, tetap semangat, selamat bertugas ya, dan diberkati Tuhan bersama keluarga.
0: Iya.
1: Lanjut, mau salam buat tiga orang. Yang pertama ada Ibu Cantik yang ada di Air Madi di Ibu Jain.
0: Ya.
1: Salam kompak persahabatan selalu.
0: Ya.
1: Yang kedua ada Ibu Cantik juga, Ibu Aurina yang ada di Tataran 2. Salam sehat. Yang ketiga ada Mama Alke yang ada di Tomohon.
0: Ya.
1: Salam sayang, salam kasih bersama.
0: Ya.
1: Buat Ibu Ike, terima kasih, selamat sore, 100% Indonesia.
0: Indonesia banget. Terima kasih Bu Haryati yang punya Bu Naken. Oke. Iya. Di belakangnya Ibu Haryati, silakan 082195835080. Oke, Pro 1 selamat sore. Halo. Ya, halo, selamat sore.
2: Halo.
0: Ya, halo.
2: Halo.
0: Iya, oke. Okay. Iya. Silakan untuk Anda di 082195835080 ya. Oke, Pro 1 selamat sore. Halo. Ya, halo, selamat sore. Oke, terputus kayaknya ya. Oke. Terima kasih untuk Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi untuk Manado sore hari ini. Oke, ya. Silakan untuk Anda. Iya, Pro 1 selamat sore. Halo.
3: Selamat sore Mbak Iko.
0: Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Wempi di Wolong Tomohon.
0: Oke, Wempi. Tomohonnya seperti apa, Wempi?
3: Cuaca cerah.
0: Cuaca cerah ya di sana. Ya. Oke. Iya, silakan Wempi.
3: Terima kasih Mbak Iko. Iya. Salam sejahtera diberkati Tuhan sekeluarga.
0: Iya.
3: Di rumah.
0: Iya.
3: Lanjut salam buat acok di Bolmot.
0: Iya.
3: Partisipannya yang baru lalu. Baru Raiko di Minahasa.
0: Iya.
3: Yang ketiga buat Estelita Girihan. Buat Mbak Ike, terima kasih. Selamat siang.
0: Oke, terima kasih, selamat siang untuk Pak Acok yang ada di yang ada di Tomohon ya. Oke. Iya. Pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi untuk saat ini ya di Kayu Uwi Kawangkoan lagi viralnya dengan anak hilang Quintania Makal, 11 tahun ya. Hari ini sudah memasuki hari ketiga pencarian di sekitar air terjun Paris, Kayu Uwi. Dan tim SAR bersama warga masih terus melakukan upaya pencarian terhadap anak Quintania Makal ya. Dan berharap cepat ditemukan. Dan juga merupakan warning juga untuk orang tua ya, tetap mewaspadai anak-anak apalagi masih kecil ketika bepergian kemana-mana. Oke, iya, silakan untuk Anda Pro 1, selamat sore. Halo.
4: Halo.
0: Iya, halo, selamat sore.
4: Halo. Halo, Bu Ika.
0: Iya. Halo.
4: Selamat sore, Bu Ika.
0: Iya, selamat sore, dengan siapa di mana?
4: Dari Ibu Aurina.
0: Oke, Ibu Aurina di mana, Ibu Aurina?
4: Di Tataran
0: Tua. Oke, tataran seperti apa, Ibu Aurina, hari ini?
4: Iya.
0: Iya. Halo. Iya, halo Ibu Aurina. Halo.
4: Ya.
0: Iya, tataran seperti apa hari ini Ibu Aurina?
4: Panas, Bu Ike.
0: Iya, oke, iya. Silakan Ibu Aurina, kirimnya buat siapa?
4: Pertama buat Ibu Ike, terima kasih ya. Sudah angkat Ibu Aurina. Mm-hmm. Salam sehat selalu, bahagia ya. Selalu diberkati Tuhan Yesus Kristus.
0: Mm-hmm. Ya. Amin. Amin.
4: Terus spesial yang pertama mau balas salam nih.
0: Iya.
4: Ada Ibu Hermina di Sari Kelapa Bitung. Makasih salamnya yang 100% yang kemarin. Terus yang kedua yang punya Bu Naken, Ibu Haryati, terima kasih salamnya nih, salam balik dari Ibu Aurina. Terus yang ketiga Pak Leo di Fakfa, terima kasih salamnya agak telat. Ini salam balik dari Ibu Aurina. Kembali ke Ibu Ike,
0: ya.
4: Terima kasih.
0: Oke.
4: Selamat ya. Sore.
0: Oke, terima kasih. Selamat sore juga untuk Ibu Aurina yang ada di Tataran 2 ya. Oke, selamat sore untuk Anda, tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya hadirkan dulu lagunya ya, All Artists dengan Damaikan Dunia, kemudian The Massive dengan Di Antara Kalian. Saya akan kembali untuk Anda usai dua nomor bagus ini.

0: Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, kita lanjut kembali untuk ke 100% Indonesia. Ya, silakan. Oke, Pro 1 selamat sore. Halo.
1: Halo. Iya. Selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana?
1: Dari Papua.
0: Iya.
1: Pak Leo.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Pak Leo di Papua. Pak Leo di Papua.
0: Pak Leo di mana?
1: Di Fak Fak.
0: Fak Fak, oke, iya. Ya. Pak Leo Fak Fak, untuk hari ini gimana kabarnya?
1: Cuacanya panas.
0: Panas, ya.
1: Selalu,
0: oh ya, oke, silakan Pak Leo.
1: Ya, terima kasih.
0: Iya.
1: Sama sore.
0: Mm-hmm.
1: Tuhan memberkati selalu.
0: Iya, amin.
1: Juga untuk salamnya spesial untuk yang pertama, Bang Sonia.
0: Ya.
1: Ada di Milano.
0: Mm-hmm.
1: Salam sehat juga dan salam kenal. Yang kedua, Pak Juntai di Ambon.
0: Mm-hmm.
1: Selamat sore, salam sehat selalu juga bersama keluarga. Dan juga yang ketiga, untuk Mbak Ibu Isti Natalia.
0: Iya.
1: Sama sore juga.
0: Mm-hmm.
1: Oke.
0: Oke.
1: Iya. Terima kasih, selamat sore.
0: Oke, terima kasih, selamat sore Pak Leo di Fak Fak. Oke, iya. Pro 1 selamat sore. Halo. Iya, halo. Iya, halo. Iya, halo. Oke, iya, halo. Ya, oke, okay. Ya, jaringan kali ya. Oke, okay. Silakan di 082195835080. Silakan untuk Anda. Oke, okay. Pro 1 selamat sore. Halo. Iya. Iya. Halo, selamat sore.
2: Halo.
0: Dengan. Iya, halo. Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Bapak James di,
0: iya,
2: Winorangian.
0: Oke, Pak James Winorangian, seperti apa hari ini?
2: Winorangian cuaca sini,
0: iya,
2: hujan tapi agak mendung-mendung.
0: Oh ya, mendung-mendung ya. Oke.
2: Tapi,
0: iya.
2: Ya, tidak hujan.
0: Oke, silakan. Iya, silakan Pak James, silakan.
2: Ya, pertama-tama Pak James mau ucapkan terima kasih Ibu Ike.
0: Iya.
2: Oh, angka Pak James betul-betul.
0: Mm-mm.
2: Pak James mau balas salam dulu.
0: Iya.
2: Pertama-tama untuk Ibu Ani Jo.
0: Mm-mm.
2: Yang ada di Kota Mobagu.
0: Iya.
2: Selamat, selamat sore Ibu Ani.
0: Mm-mm.
2: Ini Pak James salam dari Desa Winorangian.
0: Iya.
2: Semoga Ibu Ani dalam keadaan sehat, semua keluarga di sana. Dan yang kedua, ada Ibu Esterlita di Girian.
0: Iya.
2: Selamat sore Ibu Esterlita di Girian. Ini Pak James Pesalam.
0: Iya.
2: Semoga Ibu Esterlita dalam keadaan baik, sehat, mm-hmm, semua keluarga di,
0: iya,
2: Girian. Dan okay, yang terakhir, tidak bisa mohon Ibu, siapa yang itu mohon? Lupa.
0: Mm-hmm. Oke. Okay. Iya.
2: Ibu Sheni.
0: Iya.
2: Selamat sore Ibu Sheni.
0: Mm-hmm.
2: Ini Pak Salam dari Winorangian.
0: Iya.
2: Ibu Sheni di Tomohon.
0: Iya.
2: Semoga Ibu Sheni dalam keadaan baik, semua karyawan juga dalam keadaan sehat, di Kota Tomohon.
0: Iya.
2: Ibu Ike.
0: Iya.
2: Pak James, okay, terima kasih Pak James.
0: Iya.
2: Selamat,
0: okay,
2: sore.
0: Oke, iya, terima kasih Pak James. Selamat sore juga. Oke, iya, satu lagi di belakang Pak James, silakan 082195835080 untuk pendengar yang ingin ikutan lagi bergabung. Pro 1 selamat sore. Halo.
3: Selamat sore.
0: Iya.
3: Mbak
0: Ike. Iya, selamat sore. Dengan Ibu siapa di mana?
3: Natalia di Toli-Toli, iya, Mbak Ike.
0: Ibu Natalia, Toli-Toli seperti apa Ibu Natalia hari ini?
3: Aduh, tadi Mbak Ike ada hujan,
0: iya,
3: tapi sekarang sudah berhenti.
0: Sudah berhenti.
3: Tapi
0: ya,
3: ringan tadi. Mbak,
0: oh iya, kalau semalam menado hujan deras ya. Oke, ya. Oke, silakan Ibu Natalia.
3: Tidak apa-apa, Mbak Ike.
0: Ya. Iya. Oke.
3: Okay.
0: Sejauh ini aman-aman saja. Iya. Iya.
3: Amin.
0: Oke, okay, silakan Ibu Natalia.
3: Oke, okay, salam yang pertama ya,
0: yeah,
3: ada Ibu Pak Wekap yang ada di Wolon ya, Pak Wendy, selamat sore, harapan ada sehat, dan dijumpai dalam keadaan yang sehat juga. Yang kedua ada Ibu Aurina di Tata Aran 2. Selamat sore Ibu Aurina. Salam manis ya, salam kompak-kompak selalu, dan Tuhan selalu memberkati Ibu Aurina dan keluarga di rumah. Yang ketiga ada Ibu Rosdi Lelem. Selamat sore, salam manis, salam sehat, semoga dijumpai dalam keadaan yang sehat juga. Tuhan berkati selalu Mbak Ika, tetap semangat ya, sukses selalu.
0: Oke, okay, terima kasih.
3: Doa terbaik buat Mbak Ika.
0: Amin, terima kasih. Amin, amin. Iya, terima kasih. Selamat sore Ibu Natalia dari Palu ya. Oke. Okay. Iya, Palu apa Tulitul? Oke. Okay. Iya. Kita ke lagu ada The Massive, Pergilah Kasih, kemudian ada Mata Dewa Iwan Fals, dan saya akan kembali ke Anda ya di bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke, okay, dan sekali lagi kunjung ke studio di pagi

0: Ya, pendengar, terima kasih untuk Anda tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi untuk sore hari ini di 082195835080. Silakan untuk Anda pendengar. Oke, ya, Pro 1 selamat sore. Halo.
1: Halo. Iya. Selamat sore, Mbak Ica.
0: Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Elis.
0: Iya.
1: Nenek Gitung lagi mendung.
0: Oh ya, mendung ya di sana. Oke. Ya, silakan.
1: Ya. Ya, salam buat Mbak Ica yang lagi tugas. Sehat selalu.
0: Iya.
1: Dan terus diberkati Tuhan.
0: Amin.
1: Bersama keluarga
0: ya.
1: Yang ada di rumah. Amin.
0: Amin. Terima kasih.
1: Ya, spesial yang pertama buat Mbak Esther Lita yang ada di Jirian Bitung. Salam kompak persahabatan selalu. Kedua buat Ibu Aurina yang ada di Tata Aran 2. Salam kompak, salam sehat selalu. Dan ketiga salam buat Pak Leo yang ada di Fak-Fak. Ya, salam kompak, salam persahabatan.
0: Ya.
1: Baik, terima kasih dan selamat sore.
0: Ya, oke. Okay. Terima kasih Elis yang ada di Girian ya. Oke, okay. Dan oke, okay. Di belakangnya Elis Pro 1 selamat sore. Halo.
2: Selamat sore.
0: Iya. Selamat sore, dengan siapa di mana?
2: Ibu Hermina di Bitung, Sari Kalapa.
0: Oh iya, Ibu Hermina di Bitung ya. Oke, Ibu Hermina, iya sudah ada perwakilan ya, Bitung. Ya,
2: tetangga dengan okay. Ibu Elis.
0: Oh iya, baku tetangga dan oke, tetangga dekat. Oke, iya. Oke, silakan Ibu Hermina.
2: Pertama buat Mbak Ike,
0: ya.
2: Selamat bertugas Mbak Ike, semoga sehat selalu
0: ya,
2: dan
0: amin.
2: Diberkati Tuhan
0: amin.
2: Dalam setiap tugas dan aktivitas
0: ya.
2: Setiap hari dan juga diberkati bersama
0: ya.
2: Keluarga.
0: Amin.
2: Dan juga spesial buat Ibu Aurina yang ada di Tataran 2. Selamat
0: ya.
2: Sore Ibu Aurina. Dan semoga sehat di sore hari ini dan diberkati Tuhan selalu. Dan juga buat Ibu Fatmawati yang ada di Girian. Dan juga satu kali Jo, Ibu Els yang ada di Makalisung. Semuanya
0: yeah.
2: Selamat sore dan tetap semangat
0: yeah.
2: Dan diberkati Tuhan selalu
0: okay.
2: Baik bersama keluarga
0: yeah.
2: Dan buat Mbak Ike, terima kasih selamat
0: okay.
2: Sore.
0: Iya, yeah, terima kasih selamat sore Ibu Hermina yang ada di Sari Kelapa Bitung ya. Oke, okay, yang pasti orang-orang lama mulai tersingkirkan dengan orang-orang baru ya yang serajin-rajin, so paling rajin. Oke. Okay. Yeah, iya, terima kasih untuk Anda ya yang aktif bergabung bersama kami di setiap acara-acara. Oke. Okay. Silakan di belakangnya Ibu Hermina 082195835080 dan sepertinya ini sudah putaran akhir ya, jadi ya saya pas-paskan waktunya dengan menambah menambah kuota untuk Anda. Oke, okay, Pro 1 selamat sore. Halo.
3: Selamat sore.
0: Iya. Selamat sore, dengan siapa di mana?
3: Dengan Esther Lita.
0: Oke, okay. Iya sudah perwakilan Bitung ya. Silakan Ibu Esther Lita langsung saja.
3: Oke, kirim saya pertama buat Mbak Ica yang suangkat telepon. Terima kasih banyak Mbak Ica.
0: Iya, terima kasih.
3: Tetap semangat, bahagia dan diberkati bersama
0: amin.
3: Oke, lanjut kita mau salam Bapak-Bapak Joka perwakilan. Ada terapi Pak James yang ada di Wiro Rangian, Topatu. Pak James ini sangatnya salam kompak persahabatan.
0: Iya.
3: Dan yang kedua ada terapi Wempi yang ada di Woloan Tomohon juga ada salam, salam kompak. Dan yang terakhir ada terapi Bung Ison
0: yeah.
3: Pak Son Alexander yang ada di Tata Aran 2
0: yeah.
3: Semuanya dapat salam kompak, salam persahabatan selalu
0: yeah.
3: Mbak Ica, makasih
0: okay. Yeah.
3: Selamat lanjutkan tugas
0: okay.
3: Dan selamat sore
0: ya yeah, terima kasih, selamat sore. Oke, okay, di belakangnya Ibu Estelita. Oke okay. Iya, Pro 1 selamat sore. Halo.
4: Halo, Jo.
0: Iya.
4: Mike.
0: Iya. Selamat sore, dengan siapa di mana?
4: Ibu Ani, Mbak Ike.
0: Oke, Ibu Ani. Oke, Ibu Ani, Kota Pembagus seperti apa hari ini?
4: Oh, mendung.
0: Mendung ya. Oh iya. Oke, silakan Ibu Ani.
4: apa teman-teman buat Mbak Ike yang juga salam sehat, salam bahagia, terus sama keluarga. Salam yang saya datang dari terapi IWS dari Tepak Mohon, ada sampai ibu sama dulu, ibu hati yang tidur Tepak Awar, salam sehat, salam empat, ada sampai Raiko juga, salam sukses buat sama keluarga. Selamat sore,
0: Indonesia. Oke, iya, Indonesia banget. Terima kasih, Ibu Ani yang ada di Kota Mubagu. Kota Mubagu mendung katanya hari ini ya. Oke, tadi malam menadu tiba-tiba hujan deras, angin kencang. Terus lagi, ya di informasi ada di Kali Sario, Kuala Sario, so mulai kencang air, terus so mulai naik, dan ya terus tengah malam gempa lagi ya, 4,8 skala Richter ya, jadi lagi hujan deras, lagi angin kencang, terus gempa lagi. Oke, saya tunggu satu lagi penelpon sebelum saya akhiri untuk 100% Indonesia di hari ini. Oke, Pro 1 selamat sore. Halo. Iya, halo, selamat sore. Halo. Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana?
5: Selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Dengan siapa ya, ini?
5: Timbang Aran Telaut.
0: Dengan ibu siapa?
5: Iya. Ibu Sarina.
0: Ibu Sarina di Telaut ya. Oke. Ibu Sarina, ya. Telautnya seperti apa hari ini?
5: Mendung, ini cuma angin kencang sekali tuh.
0: Oh iya, angin kencang dan mendung. Oke, ya silakan Ibu Sarina.
5: Kirim salam dulu ya.
0: Iya.
5: Salam buat kakak yang ada di SMP, yang ada di Teling, SMP 5. Selamat sore kak, mudah-mudahan sehat-sehat. Yang sudah bergabung tadi, semua disapa satu kali, salam kompak di udara. Terus yang lagi menyiar, sehat selalu, diberkati Tuhan bersama keluarga. Itu sudah, selamat sore, dadah.
0: Oke, terima kasih, selamat sore Ibu Sarina yang ada di Mangarang Talaut. Oke, merupakan penelpon yang terakhir untuk 100% Indonesia di sore hari ini, tepatnya di hari Senin 25 Mei 2026. Terima kasih, kita jumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Saya Ike Darsono Mumuaya. Saya akan hadirkan lagu-lagu pemungkas di sore hari ini sebelum kita beralih ke acara selanjutnya.

0: Eh bro, ngana tahu itu stunting?
1: Hah? Stunting? Makanan apa lah itu?
0: Astaga, bukan makanan. Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat gara-gara kurang gizi.
1: Oh, kok bagaimana DP ciri-ciri itu, Rang?
0: DP ciri-cirian stunting itu biasanya lebih pendek dari anak seumurannya. Gampang sakit, kurang aktif, kong susah DP fokus dalam belajar. Pokoknya, ndak semangat deh.
1: Duh, kasihan kan kalau begitu. Kok bagaimana DP cara, dong, biar torang mau cegah tompe bayi nanti?
0: Gampang. Cukup makan makanan bergizi, kong rajin ke posyandu, imunisasi lengkap, dan juga jaga kebersihan. Pokoknya, anak sehat, masa depan cerah.
1: Oh, begitu, dong. Berarti torang harus tahu orang-orang ini, kang, biar cegah stunting dari sekarang, toh.
0: Betul. Ingat, cegah stunting, baking anak sehat, dan pintar.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus. Satu.

Selamat sore untuk Anda pendengar Radio Republik Indonesia ya. Senang sekali saya Hendra Asa hadir menyapa Anda di suasana sore ini. Terlaut sore ini tepatnya di lembaran yang ke-25 di bulan Mei 2026. Senang sekali saya hadir untuk Anda dengan berbagi informasi dan hal-hal yang menarik. Sifatnya ini mencakup terkait dengan UMKM kita ya. Artinya kita melihat pada peluang UMKM, banyak yang berinvestasi di sini. Saya juga mengikuti perkembangan informasi tersebut, di mana di Talaut juga salah satu pendorong untuk pertumbuhan ekonomi daerah adalah dari sektor UMKM. Tapi kita bahas kali ini, kita melihat dari nilai ekspor dulu ya, karena melihat dari UMKM ini kan sifatnya bukan hanya pada usaha kecil lagi, tapi sudah merambah pada industri-industri yang besar. Sebab itu untuk Anda yang masih bersama kami, terima kasih untuk kebersamaannya. Anda yang barusan bergabung bersama dengan kami juga, selamat bergabung. Semoga apa yang menjadi siaran program kita kali ini, berbicara tentang UMKM bicara,

Bus pasar ekspor tidak boleh berhenti sebatas jargon ya, tetapi harus diikuti dengan kemudahan akses terhadap standarisasi. Nah, ini didorong UMKM jangan menjadi jargon saja, karena standar SNI ini sangat penting. Hal ini dikatakan oleh Kusnainia saat mengikuti kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI ke Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik atau BAT Kementerian Perindustrian RI di Bandung, Jawa Barat pada Senin hari ini, 25 Mei 2026. Politisi fraksi PKB ini menilai SNI merupakan salah satu instrumen penting untuk meningkatkan daya saing produk UMKM. Terlebih dalam perdagangan global, standar produk menjadi salah satu syarat penting agar barang dapat diterima di pasar, baik di dalam negeri maupun di negeri tujuan ekspor ya. Namun kata Kusnunia, menyoroti masih adanya rendahnya jumlah UMKM yang telah memiliki SNI, ia menyebut dari puluhan juta UMKM yang ada di Indonesia, jumlah pelaku usaha yang telah memenuhi standarisasi tersebut masih sangat kecil. 60 sampai dengan 50 juta UMKM hanya sedikit yang punya SNI. Menurut Kusnunia, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah, sebab apabila UMKM terus didorong untuk naik kelas dan memperluas pasar hingga ke luar negeri, maka proses memperoleh SNI juga harus dibuat lebih mudah, jelas dan juga terukur. Pendengar ia mengatakan pemerintah perlu menelusuri penyebab banyaknya UMKM yang belum berhasil memperoleh SNI. Jika proses pendampingan sudah dilakukan tetapi banyak pelaku UMKM tetap gagal di tahap akhir, maka perlu dilihat kembali apakah ada persoalan pada regulasi, biaya prosedur, dan mekanisme pelayanan. Ia menegaskan regulasi standarisasi tidak boleh justru menjadi beban tambahan yang memberatkan UMKM, begitu ya. Pasalnya pelaku UMKM selama ini telah dihadapkan pada berbagai kewajiban administratif dan sertifikasi, mulai dari aspek kesehatan produk, sertifikat halal, hingga perizinan usaha. Pendengar, Kusnunia mengingatkan standarisasi seharusnya menjadi jalan bagi UMKM untuk meningkatkan kualitas dan memperluas akses pasar, bukan menjadi hambatan yang membuat pelaku usaha kecil sulit berkembang begitu. Menurutnya penerimaan negara ini sangat penting lewat sektor ini, dan pemerintah harus juga mencari titik tengah agar penerapan SNI tetap menjaga kualitas produk tetapi tidak mematikan semangat UMKM untuk tumbuh lebih lanjut ya. Khususnya menilai peningkatan kepemilikan SNI di kalangan UMKM juga dapat menjadi bagian dari strategi memperkuat ekspor nasional. Apalagi UMKM memiliki potensi besar untuk didorong masuk ke pasar global apabila didukung dengan standarisasi yang memadai. Karena itu, ia meminta pemerintah tidak hanya melakukan sosialisasi tetapi juga memastikan adanya target yang jelas dalam peningkatan jumlah UMKM bersertifikat SNI begitu ya. Menurutnya apabila ada hambatan biaya atau prosedur di lapangan, maka pemerintah bersama DPR perlu mencari solusi agar proses sertifikasi menjadi lebih inklusif. Ia menambahkan Komisi 7 melalui Panja SNI akan terus mendalami persoalan tersebut, dan Kusnunia menyebut penjelasan dari Kementerian Perindustrian menunjukkan bahwa sejumlah skema sebenarnya telah dibuat oleh pemerintah lebih fleksibel. Namun terdapat celah atau missing link yang perlu dunia agar kebijakan tersebut benar-benar dirasakan oleh pelaku UMKM ya. Itu dia warta parlemen tentang bagaimana kinerja DPR RI melihat pada perkembangan UMKM kita di Indonesia ya, bersama dengan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Anda bisa berbagi terkait dengan informasi
bersama dengan kami begitu ya di UMKM Bicara. Nanti kami juga mencoba untuk menghubungi salah satu UMKM.

UMKM yang sukses di bidang ekspor ya. Dan ini sudah bisa memberi dampak ekonomi bagi UMKM tersebut dan juga sudah bisa memberi dampak bagi daerah sendiri, begitu ya. Saya masih akan terus mengawal Anda sampai di pukul 17 program ini. Sekali lagi Anda juga bisa berbagi informasi terkait dengan UMKM. Barangkali juga Anda selaku pelaku UMKM ya, sekarang ini sementara mengembangkan usaha-usaha Anda, bagaimana trik dan caranya untuk Anda bisa berbagi supaya barangkali Anda sudah mendapatkan lebih dari UMKM ini, dari pendapatan Anda. Tentunya banyak orang juga pasti akan terinspirasi dan mengikuti jejak Anda.

0: Eh, kenapa sih kamu sekarang lebih sering belanja di toko atau penjual kecil?
1: Karena setiap beli dari UMKM, kita bukan cuma dapat produk berkualitas, tapi juga bantu usaha mereka berkembang.
0: Serius? Jadi kalau aku beli kopi di kedai sebelah, aku ikut bantu mereka sukses?
1: Betul. UMKM itu jantung ekonomi kita. Makin banyak yang beli, makin maju usaha mereka, makin kuat ekonomi kita.
0: Wah, mulai sekarang aku bakal sering beli di UMKM lokal.
1: Aku juga ah. Ayo kita dukung UMKM. Belanja bijak, ekonomi kuat.

Kalau kita berbicara tentang UMKM ya, di Sulawesi Utara juga banyak yang sudah berhasil dengan usaha kecil ini. Dan ternyata bukan hanya sifatnya dijual lokal, sudah menasional bahkan internasional. Nanti kami akan berbincang-bincang bersama dengan narasumber UMKM yang berhasil di bidang ekspor ya, dari Sulawesi Utara, untuk Anda yang sedang mengikuti di UMKM Bicara kali ini. Sambil kami tersambung dengan narasumber, informasi terkait dengan UMKM juga masih akan terus kami bagi untuk Anda, seperti informasi berikut. Ini langsung dari DPR RI, di mana informasi program sertifikasi gratis bagi UMKM dan IKM masih minim juga ternyata ya. Anggota Komisi 7 DPR RI, Henry Munif, menyoroti masih minimnya informasi yang diterima pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM serta industri kecil menengah IKM terkait dengan program sertifikasi gratis termasuk sertifikasi standar nasional Indonesia atau SNI. Menurutnya, persoalan sosialisasi menjadi salah satu hambatan utama bagi pelaku usaha kecil untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produknya. Ya, legislator Dapil Riau itu menjelaskan minimnya informasi tidak hanya terjadi pada program sertifikasi SNI tetapi juga pada sertifikasi lain yang sebenarnya sangat dibutuhkan pelaku usaha. Ia mencontohkan masih banyak pelaku UMKM yang belum mengetahui adanya program sertifikasi halal gratis. Henry menilai kondisi serupa juga terjadi pada program sertifikasi SNI dengan biaya Rp0. Padahal menurutnya program tersebut dapat menjadi peluang besar bagi UMKM dan IKM untuk memperbaiki kualitas produk, memperluas akses pasar, serta meningkatkan daya saing di tengah persaingan industri yang semakin ketat. Ia menekankan percepatan sosialisasi menjadi penting karena jumlah UMKM dan IKM di Indonesia sangat besar dan memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Henry menyebut sektor tersebut selama ini terbukti menjadi tulang punggung ekonomi, terutama ketika Indonesia menghadapi situasi krisis. Karena itu, lanjutnya, standarisasi perlu dipahami bukan sekedar kewajiban administratif begitu, melainkan instrumen untuk memperkuat daya saing pelaku usaha kecil melalui sertifikasi produk UMKM dan IKM dapat melalui proses kurasi, memiliki kualifikasi yang lebih baik, dan pada akhirnya mampu bersaing di pasar nasional maupun global.

Bentar lagi Anda akan mengikuti inspirasi terkait dengan bagaimana UMKM kita yang ada di daerah Sulawesi Utara ini bisa maju dan bisa merambat ke dunia ekspor terkait dengan usaha mereka yang mereka kerjakan. Dan ini butuh juga keuletan dan juga konsistensi dalam menjalankan usaha bisnis itu ya. Sebab itu kalau Anda yang mengikuti kali ini, nanti sebentar lagi kita akan bergabung dengan pelaku UMKM yang ada di Sulawesi Utara yang menggeluti usahanya dan sampai sudah merambah di pasar internasional ya, dan sudah ditampilkan di berbagai kegiatan-kegiatan yang sifatnya ajang bergengsi secara internasional. Kami akan kembali untuk Anda selepas kita akan ikuti beberapa lagu hits dulu berikut ini sambil kami menunggu narasumber yang akan bergabung bersama kami.

0: Seperti yang kami informasikan tadi untuk Anda pendengar Radio Republik Indonesia, bahwa berbicara tentang UMKM di Sulawesi Utara, sudah ada UMKM kita yang berhasil ya, melihat pada perkembangan bisnis ini dan akhirnya bisa merambah, bukan hanya sifatnya daya jual UMKM ini di lokal saja, tapi sudah merambah sampai di dunia internasional. Ya, dan di ujung telepon kami sudah terhubung dengan narasumber dari UMKM Batik Sabai yang ada di Manado, Sulawesi Utara khususnya. Ada Ibu Mariani Montu. Selamat sore, Ibu.
1: Selamat sore, Bapak, Pak Hendra, dan rekan-rekan sekalian.
0: Baik, Ibu. Untuk kali ini kita berbicara tentang UMKM. Benar, Ibu sudah merambah sampai dengan dunia internasional terkait dengan usaha UMKM yang diguluti.
1: Puji syukur, Pak Hendra, saat ini kami sudah merambah pasar internasional, walaupun internasional itu belum dan sebesar-besar gitu, atau sekontainer atau apa, itu biasanya masih hand carry, kayak gitu-gitu, atau just tip, masih seperti itu.
0: Oke, artinya masih sifatnya orang per orang, tapi sudah bisa sampai ke pasar internasional begitu ya, daya jual untuk produknya,
1: iya.
0: Ibu.
1: Kalau Ibu, karena mereka buyer itu membeli lewat online kan, mereka melihat produk saya lewat via Instagram, maka mereka memilih dan melakukan transaksi gitu.
0: Oke, kalau dari produk Ibu sendiri mengembangkan usaha apa ini, Ibu?
1: Kalau saya itu kerajinan, awalnya kerajinan kayu, apapun kerajinan sulut itu kami bikin, tapi lebih ke sini permintaan tuh lebih banyak ke kain, kain batik gitu. Jadi dari kain polosan kami bikin batik untuk saat ini yang khas Sulawesi Utara, dan ternyata banyak permintaan juga berbentuk ready to wear. Untuk yang produk fashion gitu. Jadi ya kami juga bikin semua. Jadi produk fashion itu seperti ada tas, ada shawl, terus ada ada aneka kalung begitu. Jadi bukan hanya kain ya, ada kain, baju-baju, terus untuk yang produk fashion begitu.
0: Oke, produk fashion yang diguluti ini kan artinya sudah bisa memberi satu dampak begitu. Dan kalau bisa promosinya seperti apa, dan katanya sudah tampil sampai di luar negeri, betul ya? Fashion-fashion yang dibuat oleh produk UMKM, namanya apa dulu, Bu? Produk UMKM, Mbak Ibu?
1: Sabai. Sabai.
0: Sabai.
1: Iya, Sabai. Ya?
0: Oke.
1: Iya. Dulunya itu gini, Pak. Dulunya itu nama saya itu Sabai Collection. Tapi pas mau masuk kancah internasional, itu kayaknya kurang pas kalau namanya Sabai Collection. Jadi melalui prosedur akhirnya nama saya itu tinggal Sabai aja gitu.
0: Oke. Sudah tidak ada lagi collection-nya berarti di belakangnya begitu ya.
1: Iya, karena ternyata kalau mau masuk ke kancah internasional itu ada beberapa kelayakan yang diminta gitu. Jadi ya enggak apa-apalah, saya untuk saat ini saya udah enggak pakai collection. Saya pakai yang Sabai aja gitu, Pak.
0: Oke. Kalau dilihat dari peluangnya nih, Bu, daya jual dari produk kualitas yang dibuat oleh Ibu bersama dengan rekan-rekan, pasar yang mana lebih cepat laku dibeli, baik itu apakah memang dari lokalnya saja, nasional atau bahkan internasional yang lebih banyak permintaan buyersnya?
1: Oke, jadi kalau untuk internasional itu seperti yang saya bilang tadi, belum ekspor yang untuk per kontainer gitu, jadi masih by transaksi one by one gitu. Jadi hanya hand carry atau just tip kayak gitu-gitu, atau biasa saya ngirim juga di pakai HDL Express gitu, tapi hanya untuk sampai 5 pieces. Nah, untuk lokal otomatis paling besar ya, karena saya memang membuat yang khas Sulawesi Utara itu, dan ternyata sangat diminati oleh masyarakat lokal, karena produk saya itu memang menceritakan atau mencerminkan apa sih yang ada di Sulawesi Utara, atau apa sih apa orang bisa mengenal Sulawesi Utara itu lewat karya-karya saya begitu. Nah, kalau untuk nasional itu biasanya lewat Instagram juga, atau misalnya ada pameran yang saya ikuti di sana, di kayak kemarin kan di Jakarta, di Makassar, di pokoknya di beberapa ibu kota. Nah, itu memang diminati. Karena gini Pak Herman, saya bukan bikin produk batik yang biasa ya. Selain saya bikin ikon Sulawesi Utara yang memang unik-unik ceritanya, juga saya memberi sentuhan yang kayaknya satu-satunya wastra yang bernuansa full apa ya, full value itu punya saya. Karena gini, saya bikin kain putih itu dengan batik tulis, ada juga batik cap. Nah, setelah itu saya tambah lagi, saya sulam. Jadi ada beberapa motif di situ saya sulam tangan, terus ada juga yang beberapa saya lengkapi dengan payet-payet begitu, dan ternyata itu sangat diminati Pak, yang untuk nasional.
0: Oke, yang artinya kalau kita melihat dari segi kualitas ini memang bukan dibuat secara pabrikan begitu ya, tapi memang dirajut, dibuat secara mandiri, dibuat tangan atau hands production begitu ya.
1: Iya, saya tidak bikin pabrikan karena istilahnya saya tuh saya bosan kalau bikin yang banyak. Jadi saya limited edition. Jadi misalnya orang mau, saya kan untuk pewarnaan itu saya batasnya 2 potong. Oh. Jadi kalau misalnya orang beli di saya itu bisanya 2 potong sih.
0: Oke, kalau kita berbicara tentang UMKM nih Bu, memulai UMKM ini menurut Ibu sebenarnya di awal itu susah atau bagaimana Bu? Apalagi kan kalau bicara fashion pasti banyak pesaingnya, banyak juga yang banting harga, atau mungkin model-modelnya juga lebih menarik yang ini, lebih menarik yang itu. Bagaimana Ibu mempertahankan produk Ibu supaya benar-benar bisa laku atau buyersnya ini banyak minatnya begitu?
1: Begini Pak, kalau misalnya kita membahas soal saingan ya, memang saingan saya kalau untuk lokal itu kayaknya belum terlalu saya merasa harus berat melewati itu. Tapi kalau untuk secara nasional itu saya mulai merasa berat, karena di tingkat nasional itu desainernya itu yang sudah harus saya lihat itu yang kayak Ivan Gunawan
0: yang sudah terkenal sebelumnya.
1: Itang Yunas, Ivan Gunawan ya sekarang yang paling hot itu. Jadi puji syukur pernah tampil bersamaan sama desain-desainnya Itang Yunas, sama Ivan Gunawan, Dian Pelangi, terus banyak yang sudah pernah ikuti event itu. Jadi setidaknya walaupun mereka itu desainer hebat ya, saya tidak menganggap mereka itu saingan, tapi saya membuat itu menjadi motivasi besar agar saya bisa gitu. Ya memang kalau mereka itu memang ada sekolahnya ya. Mereka fashion itu sampai di luar negeri. Kalau saya enggak, memang hanya otodidak aja ini. Tapi
0: kualitas dari daerah Sulawesi Utara ya.
1: Iya, okay. Jadi artinya saya terus mengusung khasnya Sulawesi Utara gitu. Jadi saya menceritakan lewat karya-karya saya itu tentang Sulawesi Utara. Jadi kalaupun misalnya orang melihat karya saya, selain mereka tertarik dengan produk itu, mereka akan bisa tahu, oh di Sulawesi Utara itu ada apa, ada makanan khasnya, ada tempat wisatanya yang sangat-sangat menarik kayak gitu.
0: Betul sekali. Nah kalau kita melihat dari produknya ya, fashion ini yang paling identik dengan Sabai. Nah kalau dari bentuk-bentuk ini berinspirasi sendiri atau ada masukan-masukan ketika akan membuat motif-motif dari fashion yang dibuat begitu Bu?
1: Untuk saat ini puji syukur ya, Ibu Gubernur itu termasuk orang yang kreatif. Okay. Jadi ya saya sudah dalam 1 tahun ini terus diarahkan oleh Ibu Gubernur, karena beliau itu orangnya sangat kreatif, inovatif. Jadi semua peningkatan dari kualitas produk saya itu tidak lepas juga dari campur tangannya Ibu Gubernur, karena arahan-arahannya itu ternyata itu juga yang mendongkrak produk saya gitu.
0: Oke. Nah, kalau dari segi umumnya ya Bu, ya kalau kita berbicara tentang UMKM, Ibu sendiri melihat juga banyak pelaku-pelaku UMKM yang ada sekarang ini di Sulawesi Utara sampai di daerah terluar, daerah perbatasan seperti kami juga yang ada di daerah Talaut. Nah, kalau Ibu melihat UMKM yang sekarang banyak yang akhirnya redup nih, bagaimana sebenarnya solusi yang tepat ketika akan membentuk suatu usaha dalam bentuk UMKM ini agar supaya benar-benar bisa bertahan, dan sekalipun Ibu bilang tadi ada pesaing bahkan yang brand-brand sudah ternama, tapi bisa mampu juga menjual atau mempromosikan produk sendiri begitu.
1: Nah, sebenarnya hal itu tidak lepas dari semangat kita ya. Mm-mm. Semangat kita untuk hidup dan maju. Mm-mm. Jadi survive-nya itu tinggi. Kebetulan saya dan suami saya itu memang objek usaha kami hanya ini. Jadi memang kami mempunyai ketergantungan ekonomi itu di sini. Dan itulah yang memberi semangat yang kuat bagi kami agar jangan putus asa, agar terus berjuang gitu. Jadi di saat kami melihat pesaing-pesaing itu, ya memang sih Pak, rasa yang kayak apa ya, keder gitu itu ya tetap ada lah. Apalagi kalau iya, cuman salah satunya kan ini kita harus berjuang karena kita harus punya ekonomi ya untuk bertahan hidup gitu. Betul. Jadi ya tetap gitu, tetap
0: berinovasi, berkonsistensi iya. Lebih utamanya begitu ya.
1: Betul. Dan yang dipentingkan itu Pak, sebenarnya ya kita harus kreatif. Jadi gini, misalnya kita bikin ini, oh di sana sudah ada yang begitu. Nah, apa yang kita bisa tambah di karya kita hingga dia bisa lebih bervalue? Itu sebenarnya. Okay. Jadi kita jangan jangan hanya bikin ini aja, jangan, tetap kreativitas kita itu harus lebih ditingkatkan. Kalau menurut saya itu Pak, agar bisa bersaing. Karena kalau kita hanya berpaku di satu produk yang awalnya, terus terang itu tidak bisa mendorong kita gitu. Ini contoh ya. Produk saya itu kan saya semakin bikin kreativitasnya itu semakin tinggi, inovasinya itu lebih ada gitu, dan ternyata itu yang membuat nilai produk saya lebih tinggi dan diminati gitu Pak. Bayangin saya sekarang ini aja kelabakan menerima orderan gitu.
0: Saking karena banyaknya pesanan ini, begitu ya Bu ya.
1: Iya, ini kan pekerjaan tangan. Nah, pekerjaan tangan itu kan enggak kayak misalnya hari apa dipesan, besok langsung ada, yang enggak, prosesnya itu kan panjang. Tapi saya sejak awal kan saya melibatkan tetangga saya. Ya asiknya di situ. Jadi ada tetangga saya yang bisa menopang gitu, yang ikut bekerja sama, ikut akhirnya kita bisa menjadi satu tim untuk bisa maju gitu Pak.
0: Baik. Dari segi brandnya, Sabai kan ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Sulawesi Utara, bahkan mungkin buyers di beberapa negara atau bahkan di secara nasional, bahkan Ibu Gubernur sendiri turut membantu begitu pengembangan UMKM Sabai. Nah, kalau Ibu sendiri mempertahankan untuk produknya, kan kalau kita ya, kalau orang Manado bilang, oh yang sana lebih bermerek dan DP kualitas lebih bagus-bagus. Nah, kalau yang ini dia bagus mar ya kurang berkualitas begitu. Bagaimana Ibu mempertahankan produk Ibu supaya benar-benar orang mengatakan ini bagus-bagus-bagus dan bagus terus?
1: Iya, karena saya seperti tadi, saya terus memberi inovasi di produk. Jadi hari ini saya menciptakan yang mana, besok saya menciptakan lagi yang lain gitu, sampai orang itu gini, aduh kenapa sih saya sudah beli ini, besok ada lagi yang lain, jadi kami harus beli terus. Nah, wah, itu kata konsumen betul, betul. Saya.
0: Unik-unik juga ya Bu ya, penilaian-penilaian mereka. Baik, yang paling terakhir ini Bu, kalau kita berbicara tentang produknya UMKM, termasuk produknya UMKM Sabai ya, miliknya Ibu begitu. Ini ada informasi yang kami dapat bahwa Komisi 7 DPR RI melakukan atau mendorong pemerintah untuk melakukan sertifikasi standar nasional Indonesia terkait dengan UMKM yang berhasil pada produknya. Sebenarnya sampai sejauh ini kalau Ibu mengalami kendala, apa yang biasa ditemui ketika akan memajukan UMKM Ibu? Apalagi kan ini pasarnya bukan cuma dari lokal saja, tapi sudah mendunia begitu. Silakan Bu.
1: Iya, sebenarnya kalau saya terus terang, kalau produk saya sudah ber SNI ya.
0: Yo, iya.
1: Dan memang Pak, untuk produk yang ber-SNI itu sungguh langkah-langkah itu memang harus konsisten dan membutuhkan memang keseriusan kita. Gitu.
0: Iya.
1: Karena untuk bisa apa ya, meningkat dan sesuai standar, itu yang kita perlukan, konsekuen. Gitu, Pak. Jadi dari prosesnya, dari contoh saya ya, dari kain putih, kain polos putih, itu dia jadi bermotif dan dia jadi produk ready to wear atau apa semua, itu prosesnya kan luar biasa, Pak. Nah, saya di situ berusaha untuk selalu sesuai standar apa namanya SNI. Jadi untuk SNI itu ada prosesnya, bagaimana kita menyediakan bahan, itu dulu ya, menyediakan bahan, terus memprepare-kan apa sih pola-polanya. Setelah itu menyediakan bahan-bahannya. Setelah itu kita masuk ke proses pengerjaan, bagaimana kita membagi untuk yang motif ini, satu kain itu bikin motif yang mana saja, terus belum masuk pewarnaan, itu memang sangat ribet ya kalau misalnya kalau orang lihat. Kadang-kadang orang kalau datang ke tempat saya itu mereka bilang, wah nggak mampu ini orang, susah babeking. Ya kembali lagi ya, kalau memang kita harus menggantungkan misalnya ekonomi kita, memang kalau saya sih seperti itu karena saya butuh itu begitu untuk survive, itu saya butuh, jadi saya bisa konsisten. Intinya seperti itu saja sih, Pak.
0: Ini paling yang terakhir nih, Bu ya, saya tidak mengorek dapurnya Ibu, tapi kalau bisa mengetahui sedikit, omset paling terbanyak berapa sih ketika mengembangkan UMKM milik Ibu di Sabah ini?
1: Beberapa bulan terakhir ini kan target saya tuh 50 juta per bulan. Jadi saya terus mengejar itu. Ini sedikit-sedikit lagi hampir-hampir mengejar.
0: Waduh, luar biasa.
1: Iya, jadi saya pakai standar sih, Pak. Maksudnya pakai target standar pengerjaan seperti apa, dan target saya seperti apa. Karena gini, Pak, di belakang saya itu banyak orang. Karena saya tidak sendiri loh. Di belakang saya itu banyak orang yang memang menggantungkan harapannya di saya. Jadi saya harus punya target di depan. Nah, itu puji syukur saya bisa mulai mendapatkannya gitu. Sedikit hari lagi udah pas gitu.
0: Luar biasa gitu, ya, omset 50 juta itu sudah barang pasti akan lebih maju dan lebih bertambah lagi ke depan ya, kalau memang dikerjakan sesuai dengan Ibu. Sudah berapa lama UMKM dikembangkan selama ini, usaha ini?
1: Kalau saya yang kerajinan itu memang dari udah sekitar hampir 18 tahun sih, Pak. Tapi yang merambat di kain ini saya sejak COVID. Kain ini saya geluti sejak COVID itu. Gitu. Jadi masih termasuk belum lama ya kalau untuk yang kain ini.
0: Tapi omsetnya lumayan lah ya, Bu ya. Sudah bisa menghidupi orang lain, pekerja-pekerja yang ada di situ, dan juga Ibu bersama dengan keluarga. Ibu Mariani, terima kasih waktunya sudah bersama-sama dengan RRI Talaut, Ibu, walaupun lewat line telepon. Sukses terus untuk batik Sabainya. Atau ada yang mau ditambahkan terkait dengan produk UMKM Ibu, barangkali ada yang ingin memilikinya?
1: Yang ingin saya tambahkan untuk teman-teman pelaku usaha ya, teman-teman UMKM, kita memang harus berjuang. Jangan patah semangat dan teruslah pupuk semangat itu. Begitu. Karena itu semua itu kalau bukan kita yang rintis, mau siapa lagi? Sementara kita perlu itu kan?
0: Betul.
1: Gitu. Jadi untuk teman-teman UMKM, jangan patah hati, patah semangat, jangan jangan kendor, orang bilang. Teruslah berkarya, karena kalau apa yang kita tabur, kalau kita terus rajin berkarya, ya pasti di depan kita ada mencapai hasilnya. Seperti itu.
0: Betul sekali, saya setuju. Terima kasih banyak Ibu Mariani, sukses untuk batik Sabai dan juga koleksi yang lain yang ada di UMKM Ibu. Dan lain waktu, lain kesempatan kita bersama-sama lagi, begitu ya Bu ya, bisa ya? Terima kasih, selamat sore Ibu, sukses di hari ini.
1: Terima kasih, amin, terima kasih.
0: Ya, dan pendengar, demikian tadi Anda ikuti UMKM Bicara Kita terkait dengan pengembangan batik ya, atau motif dari fashion yang ada di Sulawesi Utara, dan sudah bisa dijual sampai di luar negeri. Waduh, jadi ribet. Dan ini memotivasi kita juga untuk yang ada di daerah Talaut, UMKM yang ada di lokal ya. Jangan sampai pantang menyerah tadi kalau dibagikan oleh Ibu Mariani. Dan tentu ini juga akan memberi dampak pada nilai ekonomi Anda yang Anda geluti pekerjaan ini ya. Kalau Ibu tadi mengatakan bahwa sudah menjadi salah satu yang faktor utama dalam mencari ekonomi karena ini sudah diguluti pribadi dan sudah tidak ada pekerjaan lain, hanya UMKM dijalankan, jadi banyak yang harus dilakukan untuk memotivasi, berinovasi dan juga berkreasi terkait dengan produk-produk UMKM yang dimilikinya ya. Dan demikian akhirnya dialog atau wawancara kami bersama dengan UMKM Bicara kali ini langsung dari Manado ya, kami bersama-sama dengan narasumber UMKM dari Batik Sabai, dulunya dikenal dengan Sabai Collection. Alamatnya berlokasi di depan Golden Pasar 45 Manado dan Anda juga bisa memiliki produk mereka di sana. Dan di sana Anda mendapatkan motif-motif indah untuk karya-karya seni fashion yang ada di Sulawesi Utara. Ya, dan baik pendengar, beberapa menit lagi kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Manado dan juga Gorontalo serta Tahuna untuk kita akan ikuti informasi Magota atau Manado Gorontalo Tahuna. Saya Hendra Asa yang bertugas pamit sebentar dari ruang dengan Anda, nanti saya akan menuntaskan tugas saya sampai di pukul 8 malam nanti.

0: Kamu tahu nggak sih, UMKM itu ternyata punya peran besar banget loh buat ekonomi kita.
1: UMKM? Itu kan cuma usaha kecil-kecilan.
0: Iya, benar. Tapi jangan salah, UMKM itu udah ada sekitar 8,71 juta unit usaha loh di Indonesia. Dan mereka sudah ikut menyumbang hampir 61% PDB, Produk Domestik Bruto, untuk negara kita.
1: Wah, banyak juga ya. Berarti UMKM itu udah bantu ekonomi kita dong.
0: Yap, betul banget. Selain itu, UMKM juga nyerap hampir 97% tenaga kerja loh. Jadi dengan dukung UMKM, kita juga bantu banyak orang dapat kerja.
1: Wah, berarti harus lebih sering beli produk UMKM nih.
0: Iya, makanya yuk mulai dari sekarang sering-sering beli produk dari UMKM. Dari makanan, kerajinan, sampai fashion, semua ada. Dengan beli produk lokal, otomatis kita juga dukung dan bantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
1: Setuju, beli produk UMKM, bantu perekonomian negeri.
2: Selamat sore pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dengan berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna dan Talaut untuk hari ini, Senin 25 Mei 2026. Selamat sore, kita berjumpa dalam Lintas Magota bersama saya Ike Darsono Mamuaya. Kita ikuti berita dari RRI Manado. Menteri Kebudayaan RI Fadli Son bersama Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus meresmikan wajah baru Museum Negeri Sulawesi Utara usai direvitalisasi dengan anggaran 14 miliar rupiah.
3: Menteri Kebudayaan Fadli Zon didampingi Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus meresmikan langsung museum yang kini tampil megah dan modern usai direvitalisasi sejak tahun 2025 dengan

0: anggaran mencapai 14 miliar rupiah. Museum yang menyimpan lebih dari 2.000 benda bersejarah ini kini terintegrasi dengan teknologi virtual. Gubernur Julius Silvanus menegaskan tekadnya untuk menjadikan museum ini sebagai ikon baru sekaligus salah satu museum daerah terbaik di Indonesia.
1: Cukup lama Pak Menteri, Kepala Dinas dan jajaran mengumpulkan sejarawan, budayawan Sulawesi Utara yang hasilnya kami laporkan 90% semuanya sudah tercatat dengan rapi. Masih ada 10% lagi yang masih ini peninggalan kapan, benda apa masih. Karena kita akan sepakat, akan memelihara, akan menjaga, bahkan anak-anak kita wajib hadir di sini untuk mengenalkan sejarah tentang Sulawesi Utara masa lalu dan masa kini.
0: Peresmian ini turut dimeriahkan dengan pementasan teater budaya serta tari-tarian khas daerah. Pada momen ini, Pemprov Sulut juga menyerahkan bantuan alat musik kolintang dan penghargaan kepada puluhan tokoh seni budaya. Melihat transformasi ini, Menteri Kebudayaan Fadlizon memuji Museum Negeri Sulawesi Utara sebagai salah satu museum provinsi terbaik karena berhasil meramu unsur edukasi dan teknologi secara informatif.
2: Kita lihat museum ini sudah ditata dengan baik, dengan benar, dan juga lini masanya kalau kita lihat mulai dari periodisasi storytellingnya ya sangat baik, dari prasejarah sampai etnografi, dan juga di sini ada koleksi yang beragam sampai adat istiadat. Jadi pengelompokannya sangat beragam sesuai dengan jumlah koleksinya yang cukup banyak.
0: Agenda peresmian ini juga dihadiri oleh jajaran Forkopimda, para kepala daerah se-Sulawesi Utara, serta komunitas budayawan dan seniman setempat. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
3: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
4: Kita ikuti berita dari Gorontalo. Komisi Penyiaran Daerah KPID Gorontalo menyelenggarakan kegiatan focus group discussion dengan tema sinergi stakeholder untuk penyiaran yang sehat dan berkualitas.
5: Saya mengapresiasi kepada KPID Gorontalo.
6: Wakil Gubernur Gorontalo Ida Saidah Rusli Habibi menyampaikan apresiasi kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Gorontalo atas pelaksanaan kegiatan focus group discussion FGD bertema sinergi stakeholder untuk penyiaran yang sehat dan berkualitas. Hal itu disampaikan ketika membuka kegiatan FGD tersebut yang dilaksanakan di Triprasetya RRI Senin 25 Mei 2026. Menurut Wabub, tema yang diangkat sangat relevan dengan kondisi dunia penyiaran saat ini di tengah derasnya arus keterbukaan informasi dan perkembangan media digital. Ia mengatakan masyarakat saat ini membutuhkan informasi yang benar, sehat, dan terpercaya. Sehingga itu lembaga penyiaran memiliki tanggung jawab besar dalam menghadirkan informasi yang mampu memberikan edukasi kepada masyarakat. Wabub juga mengapresiasi peran KPID Gorontalo yang selama ini terus menjalankan fungsi pengawasan penyiaran di daerah, terutama di tengah perkembangan digitalisasi media yang semakin cepat.
5: Itu saya mengapresiasi kepada KPID Gorontalo yang selama ini terus menjalankan tugas pengawasan penyiaran di daerah khususnya Gorontalo, karena kita tahu bahwa peran KPID menjadi semakin penting di tengah disrupsi digital dan perkembangan media yang begitu pesat. KPID bukan hanya sebagai lembaga pengawasan saja, tetapi juga menjaga stabilitas atau menjaga kualitas informasi publik. Dan saya juga ingin mendorong kepada seluruh lembaga penyiaran di Gorontalo agar terus memaksimalkan penayangan konten lokal.
6: Sementara itu, Ketua KPID Gorontalo Jitro Paputungan menyampaikan penyiaran memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah, penyebaran informasi publik, pendidikan masyarakat, serta penguatan identitas budaya daerah.
7: Di tengah perkembangan teknologi informasi dan transformasi digital, lembaga penyiaran dituntut untuk terus meningkatkan kualitas siaran yang sehat, edukatif, informatif, dan bertanggung jawab. Dalam rangka memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan penyiaran daerah di Provinsi Gorontalo, KPID Gorontalo terkait dengan menyelenggarakan fokus grup diskusi yang terselenggara hari ini dengan tema sinergi stakeholder untuk penyiaran yang sehat dan berkualitas. Kegiatan ini menjadi wadah diskusi bersama antara pemerintah daerah, regulator penyiaran, lembaga penyiaran televisi, radio, media digital, akademisi, dan unsur masyarakat yang membahas tentang arah pembangunan pengembangan penyiaran daerah yang aktif terhadap perkembangan zaman.
6: Ia menjelaskan FGD yang dilaksanakan KPID Gorontalo menjadi ruang diskusi bersama antar pemerintah daerah dan stakeholder terkait, termasuk masyarakat, untuk membahas arah pembangunan penyiaran daerah yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Rusti Aneta melaporkan.
3: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
4: Selanjutnya kita ikuti berita dari RRI Tahuna. Sebanyak 86 desa dari 118 desa di Kabupaten Sangihe memasuki penelitian keabsahan syarat bakal calon kepala desa.
8: Sebanyak 86 desa dari 118 desa di Kabupaten Kepulauan Sangihe saat ini sudah memasuki penelitian keabsahan syarat bakal calon kepala desa. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Sangihe, Yesri Ilham Muridang, SSTP, ketika diwawancara RRI terkait tahapan pemilihan kepala desa serentak di Sangihe. Ia menjelaskan, untuk 32 desa perpanjangan pertama masa pendaftaran. Alasannya, karena ada 18 desa tidak ada pendaftar dan ada 14 desa hanya satu orang pendaftar.
9: Oleh karena itu, sesuai ketentuan yang diatur dalam PP 16 tahun 2026, jika jumlah bakal calon kurang dari 2, maka pendaftaran bakal calon diperpanjang selama 15 hari kerja untuk perpanjangan pertama. Dan jika sampai selesai perpanjangan pertama tetap kurang dari 2, maka diperpanjang kembali selama 10 hari.
8: Lanjut dikatakan Yesri Muridang, khusus untuk 18 desa yang belum ada pendaftar, sesuai ketentuan diperpanjang hingga 18 hari ke depan sampai terpenuhinya bakal calon kepala desa minimal 2 orang. Alexander Delenggade melaporkan.
3: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
4: Kita ikuti berita dari RRI Talaut. Pembangunan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara kini tengah menghadapi tantangan berat. Letak geografis yang terisolasi serta adanya ketimpangan alokasi anggaran pusat yang disamakan dengan wilayah daratan menjadi ganjalan utama program stimulus ekonomi ini di wilayah perbatasan.
10: Dari total 153 desa dan kelurahan di Kepulauan Talaut, baru 26 wilayah yang masuk portal pemetaan lahan koperasi merah putih, di mana 25 di antaranya telah dibangun. Komandan Kodim 13 Arhanud Januar Yudhistira menjelaskan, saat ini pembangunan memang masih terpusat di Pulau Karakelang. Sementara untuk pulau-pulau lainnya, seperti Pulau Kabaruan, Salibabu, Miangas hingga Kepulauan Nanusa, progresnya masih jalan di tempat akibat kendala. Tantangan utamanya adalah ketiadaan material lokal seperti pasir, kerikil, dan batu yang sesuai spesifikasi. Semua bahan bangunan tersebut terpaksa harus dipasok dari luar daerah.
11: Termasuk sebenarnya kita di Kabaruan dan Miangas terkait dengan material lokal. Adanya batu-batu yang sesuai dengan spek di Talaut, baru ada di Karakelang. Di Kabaruan dan bisa dibangun tak bisa pemerintahan. Material itu harus diambil dari wilayah lain, yang luar. Karena sampai saat ini, untuk penggunaan material lokal, batu di Talaut, kerikil di Talaut, ataupun pasir, dan berkoordinasi dengan kabinet. Karena kita tidak mau pembangunan ini untuk dipermasalahkan oleh kita.
10: Akibatnya, biaya pembangunan membengkak karena mahalnya ongkos transportasi. Distribusi logistik sejauh ini hanya mengandalkan perahu cepat atau harus mengantre kapal perintis Sabuk Nusantara yang hanya beroperasi seminggu sekali. Itu pun kondisinya kerap kali sudah kelebihan muatan. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
4: Pendengar dan pemirsa, sekian Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut untuk hari ini Senin 25 Mei 2026. Saya Ike Darsono Moya mewakili pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih dan selamat sore.
3: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas

0: ya, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.
1: Wih, ada peramal nih. Mau nanya nasib ah. Permisi, madam.
2: Ya? Ada yang bisa saya bantu?
1: Begini, madam. Kalau boleh tanya, kapan ya kira-kira saya bisa jadi orang kaya?
2: Sebentar. Bola. Keren, tak. Gubrak! Oh, ternyata gampang.
1: Hah, gampang? Jadi caranya bagaimana, madam?
2: Kamu suka nabung?
1: Tidak, madam.
2: Punya saham?
1: Tidak ada.
2: Properti?
1: Ya, enggak ada, madam.
2: Simpanan emas?
1: Apalagi itu, tidak ada, madam.
2: Iya, ini yang buat kamu susah.
1: Maksudnya, madam?
2: Ya, kalau ingin kaya, setidaknya kamu harus punya tabungan dong. Itu kan investasi untuk kamu juga. Investasi kunci untuk membangun masa depan finansial yang lebih baik. Apalagi kamu kan masih muda. Perjalanan masa depan kamu masih panjang. Dengan berinvestasi sejak dini, ini juga keputusan yang bijak. Karena dengan investasi yang tepat, kamu pasti akan cepat kaya dan sejahtera.
1: Oh, gitu ya, madam. Jadi, sekarang saya harus gimana dong?
2: Maksudnya?
1: Ya, maksudnya saya, madam. Apakah ada cara lain yang lebih cepat dari itu?
2: Ada.
1: Ada? Apa itu, madam?
2: Jangan malas. Kerja dan mulai menabung dari sekarang.
1: Ya.

Pendengar, setelah Anda tadi ikuti informasi lintas Manado, Gorontalo, dan Tahuna serta Talaut, Magota, selanjutnya kita di RRI Talaut untuk Anda akan ikuti suasana Islami. Dalam hal ini sebelum kita akan nanti menjelang untuk ibadah azan maghrib ya, lagu-lagu Islami akan menghiasi ruang dengar Anda sampai di pukul 17:43 ya waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, sampai di pukul 17:43. Setelah itu kami lanjut lagi untuk setelah azan maghrib, suasana atau lagu-lagu Islami akan kami udarakan sampai di pukul 18:00. Dan tentunya untuk Anda yang tetap setia bersama kami, terima kasih untuk kesetiaan Anda begitu ya. Dan masih ada beberapa informasi juga yang tak kalah menarik yang akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda, sambil juga Anda yang mungkin saat ini sementara mempersiapkan segala sesuatu untuk Anda akan melepas semua pekerjaan Anda di sepanjang hari yang berjalan.

Ya tentu untuk Anda juga, program-program RRI masih akan terus mengudara di ruang dengar Anda sampai di pukul 24 malam nanti. Jadi jangan lupa ya, kalau Anda mendengarkan siaran kami lewat frekuensi 101,2 MHz untuk daerah Talaut dan sekitarnya, tetap standby aja di situ. Dan kalaupun Anda mengikuti untuk RRI streaming, RRI Talaut, bisa juga ya. Atau Anda yang belum tahu apa sih RRI streaming, Anda bisa mendownload RRI digital ya. Dan di situ nanti Anda akan bisa lihat streaming maupun live-nya seperti apa, semua informasi-informasi juga seperti apa ada di situ ya. Anda bisa mendengarkan RRI Talaut juga lewat RRI digital, bisa langsung mendownload aplikasi tersebut baik di App Store maupun yang ada di Play Store ya. Sebab itu tetap bersama kami, kami masih akan mengawal Anda untuk suasana lagu-lagu Islami di sore ini.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

0: Curhat Bu Siska.
1: Halo ibu-ibu kece, kembali lagi di Curhat Bu Siska, di mana kita ngobrol tentang semua hal yang berhubungan dengan hidup, keluarga, dan yang paling seru, usaha. Nah, di edisi kali ini, saya mau ngobrol tentang sesuatu yang deket banget dengan saya, hobi. Nih, siapa di sini yang suka ngejahit? Eits, jangan dianggap cuma sebagai kegiatan iseng loh. Saya dulu ya, awalnya cuma iseng-iseng jahit baju anak. Lama-lama ternyata bisa jadi peluang usaha. Ngapain sih cuma jadi hobi kalau bisa jadi sumber cuan? Mulai dari bikin baju anak, masker, sampai hiasan rumah, semuanya saya jahit sendiri. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Laku keras. Jadi gini ibu-ibu, kadang kita tuh suka meremehkan hobi kita sendiri. Ah, nggak bisa jadi bisnis. Kata siapa? Dulu saya juga gitu. Tapi saya mulai berpikir, kenapa nggak dimanfaatin aja? Saya sering banget lihat anak-anak pakai baju yang ukurannya nggak pas, atau baju lama yang udah nggak muat. Nah, itu kan peluang. Jadi saya mulai terima jahitan baju anak-anak tetangga. Lama-lama saya kebanjiran orderan. Dan ya, karena usaha ini saya mulai dari rumah, saya nggak perlu modal besar loh. Modal awalnya cuma mesin jahit kecil, kain bekas, dan sedikit kreativitas. Nah, buat ibu-ibu yang lagi mikir, saya nggak punya modal besar. Coba nih ibu-ibu, mulai dari yang kecil. Bisnis itu nggak harus langsung besar kok. Yang penting konsisten dan kreatif. Apa sih yang susah dari mulai usaha kecil-kecilan? Suka jahit? Ya jahit aja ibu-ibu. Kalau suka masak, ya jualan makanan. Semua bisa dimulai dari hobi. Saya tuh sering banget ngerasa bangga kalau lihat karya saya dipakai orang. Seperti anak-anak saya pakai baju buatan saya. Dan yang paling penting ibu-ibu, usaha ini juga bikin kita lebih kreatif. Gak cuma itu, kita bisa atur waktu sendiri. Bisa sambil ngurus anak, sambil usaha. Intinya ibu-ibu, jangan pernah takut untuk mencoba. Usaha itu bukan buat yang muda-muda aja. Kita yang udah ibu-ibu pun bisa kok jadi pengusaha sukses dari rumah. Hobi jadi cuan, keluarga senang, kantong juga makin tebal. Yuk mulai sekarang, jangan ragu buat cari peluang dari hal-hal sederhana yang kita suka. Curhat Bu Siska, dari hobi jadi usaha. Ibu-ibu pasti bisa.

Sesungguhnya desah nafas telah terhitung. Jumlah detik telah ditetapkan. Kian hari sisa nafas kian berkurang. Detik pun kian habis. Sebodoh-bodoh di antara manusia adalah manusia yang diberi modal dan modalnya dihamburkan sia-sia. Sebodoh-bodoh manusia adalah yang diberi nafas dan nafasnya untuk sia-sia, diberi waktu dan waktu terhambur sia-sia. Demi Allah, kian hari kian dekat dengan saat perpisahan. Namun perhitungan akan teramat berat, hisab akan menjadi nyata. Saudaraku, jangan pernah biarkan nafas tersia, waktu tersia. Allah lah setiap nafas dan detik yang

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

Flash News pukul 18 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia lewat Cek Fakta. Riset Mapindo menyebut dua informasi lowongan kerja yang beredar di media sosial adalah hoax. Kedua info loker tersebut mencantumkan link pendaftaran ke tautan tidak resmi hingga disimpulkan sebagai konten tiruan atau impostor konten. Tim pemeriksa fakta Mapindo Turnback Hoax menemukan foto atau arsip dari akun TikTok loker BUMN 1 pada Rabu 29 April lalu berisi narasi sebagai berikut lowongan kerja Bank Indonesia dengan posisi program magang kantor perwakilan BI tahun 2026, kualifikasi umum pria dan wanita, jenjang pendidikan peserta, magang D3, D4, S1, peserta magang sekolah menengah kejuruan SMK, semua jurusan yang tersedia. Dari pengamatan ada tautan pendaftaran di bio akun. Turnback Hoax mengakses tautan yang tertulis di bio akun TikTok loker BUMN 1 diketahui. Tautan mengarah ke halaman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama dan nomor telegram. Turnback Hoax kemudian meriset informasi tersebut dengan memasukkan kata kunci lowongan program magang kantor perwakilan Bank Indonesia ke mesin pencari Google. Hasilnya ditemukan unggahan akun media sosial X Bank Indonesia yang tayang pada Rabu 24 April lalu tentang permohonan magang kantor perwakilan KPW Bank Indonesia dapat ditujukan langsung ke KPW BI yang dituju. Penelusuran berkelanjutan dengan memasukkan kata kunci alur pendaftaran permohonan magang ke KPW BI ke mesin pencari Google diketahui calon pemagang yang berminat perlu mengirimkan proposal pengajuan ke KPW BI wilayah masing-masing seperti yang diumumkan Bank Indonesia di Malang dan Bank Indonesia Purwokerto. Selain dengan pengiriman proposal tersebut, terdapat kantor wilayah yang melakukan pendaftaran melalui pengisian tautan resmi seperti yang diterapkan. Dan ternyata informasi tersebut tidak benar. Flash News. Flash News. Dan demikian informasi Flash News terkait dengan berita Cek Fakta. Selanjutnya Anda akan ikuti program kami berikutnya.

0: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs-nya satu, java ice yang satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

Hiu dikenal sebagai hewan laut yang menakutkan dengan gigi tajam dan terkenal buas di lautan. Tapi siapa sangka, tidak semua hiu menakutkan loh. Ada juga hiu paus seperti Shirley yang justru terkenal ramah, jinak, dan bersahabat dengan manusia. Shirley adalah nama yang diberikan warga desa Batubarani, Gorontalo, untuk salah satu hiu paus jinak yang sering muncul di perairan mereka sejak tahun 2016. Meski namanya tetap Shirley, hiu paus bisa berbeda dan dikenali dari pola bintik unik di tubuhnya. Total tercatat ada 60 individu berbeda di wilayah ini. Shirley dikenal ramah dan sering mendekati perahu nelayan, menjadikannya ikon wisata laut Gorontalo, dan pada tahun 2024, ia sempat menghilang 2 pekan lalu kembali pada 11 Juni dan disambut antusias masyarakat dan wisatawan. Selain Shirley, ada juga loh hiu paus lain bernama Bima yang sama populernya. Keduanya menjadi simbol konservasi laut dan daya tarik wisata edukatif di Gorontalo.

0: ya Uma Singka, itu ya Bapak Parala.
1: Kulit jangan rambut kita indak sama.
2: Kampung, bahasa, suku, agama pun tak sama.
3: Nanging aku tetap iso kenal karo kowe.
4: Dan ikam pun sangat kawa meminanduiku.
1: Kami sadulur.
5: Keberagaman kita anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
6: Karena saya, kamu, kita, Indonesia.

0: Makasih juga buat rasa sayang Mama, dan makasih juga udah bertahan sampai sekarang ngurus Fatur. Makasih ya.
1: Maafin Nana ya, Kak. Kakek baik sama Nana. Nggak pernah marah. Nana yang marah terus sama kakek. Maafin kakek.

0: Ibu Mar! Ibu Mar!
1: Ibu Ani! Kenapa Ibu Ani? Mari masuk! Mari masuk Ibu Ani!
0: Ibu Mar, sudah ada kabar mengenai Pak Yanto, Bu?
1: Kenapa dengan suami saya, Ibu Ani?
0: Pak Yanto ditangkap polisi, Ibu Mar. Kabarnya terlibat judi online. Kan saat ini lagi giat-giatnya pihak kepolisian dan pemerintah membasmi masalah judi online.
1: Aduh, Pak, Pak. Bagaimana sih? Makanya main HP terus tidak berhenti. Ternyata sibuk judi online. Bikin susah saja, Pak, kalau sudah begini. Lebih baik fokus kerja, Pak. Kalau begini istri dan anak-anakmu bagaimana? Kerja sampingan apapun asal uang halal, Pak. Ibu Ani, temani saya, Bu, ke kantor polisi, Bu, ya. Mau lihat Bapak sekalian. Minta penjelasan Pak Polisi juga bagaimana kelanjutan masalahnya.
0: Oh iya, Ibu Mar. Ayo kita sama-sama, Bu. Ini pelajaran juga untuk semua orang. Jangan sampai main-main dengan judi online.
2: Hey, aku punya uang 50 ribu nih. Tapi jawab dulu, apa yang dilakukan Presiden Soekarno setelah pembacaan proklamasi? A. Berdoa. B. Rapat pelantikan Presiden. C. Makan sate.
3: A ya?
2: Yakin.
3: B. Atau C?
2: Semua jawabannya benar. Dalam buku Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat, karya wartawan Sidi Adam, Presiden Soekarno mengisahkan bagaimana detik-detik setelah proklamasi dan juga pengangkatannya sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Dalam perjalanan pulang ke rumahnya, beliau berjalan kaki dan bertemu tukang sate. Beliau langsung memesan 50 tusuk sate ayam. Ini sebagai perintah sekaligus perayaan pertamanya sebagai Presiden.
3: Jadi jawabanku benar semuanya dong. 3 kali 50, 150 ribu.
2: Iya juga ya.

0: Mayra akan jual kita PHP. Kita semua jual murah jo ini.
1: Hah? Perasaan baru minggu lalu ngan ada pibeli, kayak pengana semua jual ulang dang.
0: Kita kuah sebutu sekali doi ini. Kita pedoi so abis buat top up judi online kuah. Kong ini tamu jual HP no. Kong di pedoi tamu pake buat top up ulang. Siapa tahu kong balik modal, iyo toh?
1: Aduh, ngana doi. Cuma buang-buang doi di judi online. Kalau kasih yang ngana nyanda bermain judi online, so boleh tak kumpul kong beli barang yang lebih berguna.
0: Sudah, tenang jo ngana. Tapi hidup kuah ini.
1: Ini no ngana. Kita di sini sebagai ngana pe tamang cuma mengingatkan dang. Inga kasih yang ngana pe orang tua adalah lalalah cari doi for ngana pe masa depan. Kong ngana cuma mau saya abis tuh doi di judi online. Inga, ngana pe hidup masih panjang. Banyak kebutuhan yang lebih penting for ngana pe kuliah dan lain-lain.
0: Iyo kak tukang.
1: Begini Jo, kalau memang ngana butuh sekali doi, kita boleh mau bantu pangana. Mar jangan komang kok ngana pake for batopap judi online leh.
0: Duh, makasih banyak dong. Ngana so bantu dan so kasih ngapa kita. Kita janji komang, so nak main judi online ulang. So menyesal kita.
2: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga, frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.

Baik pendengar Radio Republik Indonesia, untuk Anda di malam ini ya, sekarang di studio menunjukkan pukul 6 atau pukul 18 lebih 37 menit. Dan itu tandanya kita sudah berada di setengah jam mendekati di pukul 7 malam untuk Anda akan nikmati makan malam bersama dengan keluarga, begitu ya. Dan saya Hendra Asa masih bersama-sama dengan Anda untuk temani di Talaut sore ini. Dan kalau kita berbicara tentang perayaan Idul Adha, di mana tinggal beberapa hari lagi untuk perayaan tersebut akan dilaksanakan. Jadi ternyata di sini informasi yang kami bagikan untuk Anda terkait dengan Kementerian Agama Talaut menghadiri dan menyerahkan penyerahan hewan kurban di sejumlah masjid yang ada di daerah Kabupaten Kepulauan Talaut.

Pendengar, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Talaut diwakili oleh Kasubag TU Lare Bonte menghadiri kegiatan penyerahan bantuan sosial kemasyarakatan hewan ternak sapi kurban oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaut pada Senin tadi ya. Atau pada pagi tadi, dan bantuan hewan kurban tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Bupati Kepulauan Talaut Anisia Bambungan kepada perwakilan dari 4 masjid, yaitu Masjid Agung Jabal Rahmah Milongwane, Masjid Al-Ikhlas Lanal Melongwane, Masjid Al-Inaya Bombaru, dan Masjid Al-Ansar Lirung.

Ya, dan pendengar yang kali ini kegiatan penyerahan bantuan untuk beberapa masjid lainnya yang tersebar di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaut diagendakan akan dilaksanakan besok hari bertempat di Masjid Asy-Syuhadah Beo. Dan kehadiran dari Kementerian Agama menegaskan komitmen institusi tersebut dalam mengawal dan menyukseskan program keagamaan yang menyentuh langsung kehidupan umat di beranda utara NKRI ini, ujar Bonte. Kegiatan yang dilaksanakan di halaman Masjid Al-Ikhlas Lanal Melongwane berlangsung khidmat dan turut dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Kepulauan Talaut, sejumlah pejabat di lingkungan Pemda serta para tamu undangan terkait lainnya. Seluruh rangkaian acara berjalan lancar dan penuh rasa kebersamaan.

Ya, dan pendengar, saya masih akan balik dengan sejumlah informasi lainnya untuk Anda selepas kita akan nikmati beberapa hits lagu berikut ini. Sambil Anda yang lagi mempersiapkan untuk menu makan malam keluarga, khususnya bagi remaja putri maupun ibu-ibu, selamat menikmati akan semua apa yang menjadi aktivitas Anda masing-masing.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Renyah ya, gurih lagi. Bungkus satu lagi ya Bu, kerupuk gombalnya, enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh. Makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Nggak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak. Jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk tayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?
4: Halo Yang, kamu di mana? Aku cuma mau tanya. Ini kita yang sudah 3 tahun. Kamu ingat kan?
5: Iya, aku ingat.
4: Oh, ya udah. Tapi kita jadikan makan di tempat biasa yang dulu. Aku udah reservasi sama aku ada sesuatu buat kamu. Pasti kamu suka deh.
5: Kalau kita ganti besok aja gimana? Enggak apa-apa ya.
4: Ya udah deh, nggak apa-apa. Nanti aku pindahin aja jadwalnya. Janji lo besok ya. Kamu udah mak?
5: Nanti aku telepon lagi ya. Ini ada meeting nih. Ya, dadah.
4: Yang?

Pendengar bersatu, kalau kita berbicara tentang bagaimana kemudian menikmati semua hari yang menjadi tugas dan pekerjaan kita ya. Dan ini ternyata dari informasi yang kami dapatkan, pembangunan koperasi Merah Putih Talaut terkendala karena logistik ya. Dari 153 desa dan kelurahan di Kabupaten Kepulauan Talaut, saat ini baru 26 wilayah yang masuk dalam portal pemetaan lahan pembangunan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, dengan 25 di antaranya adalah telah dibangun. Lanim 1312 Talaut Letkol R. Yanuar Yudhistira menjelaskan bahwa pembangunan tersebut saat ini masih terfokus di Pulau Karakelang. Sementara itu untuk wilayah pulau lainnya seperti Pulau Kabaruan, Salibabu, Miangas, dan Kepulauan Nanusa masih menghadapi berbagai kendala yang cukup berat.

0: Mas, Mas Bakti, kalau enggak terpaksa, aku enggak berani menemui. Tolong Mas, sekali ini saja, tolong aku ya Mas.
1: Wah gimana ya, no? Namamu di kampung ini sudah tercoreng ya. Banyak tetangga berpikiran yang bukan-bukan. Ayo wajar toh, memang kamu yang cari masalah.
0: Kebutuhan hidup mendesakku untuk melakukan itu Mas. Kalau kecukupan, ya enggak seperti itu.
1: No, Darno, masalah kecukupan hidup itu tergantung masing-masing yang melakukan. Jangan terlalu berlebihan menuruti nafsu hati. Yo itu, jadi nih, antara pemasukan dan pengeluaran.
0: Lalu bagaimana Mas? Aku enggak minta uang. Aku cuma pinjem sepeda motor. Aku mau ngojek Mas.
1: Terus biaya perawatan sepeda itu gimana?
0: Separuh hasil ojekan harian aku setor ke Mas Bekti.
1: Nah gitu. Mengingat kamu itu saudaraku, jasa pinjam gak kupikir. Cuma mesin itu kan butuh perawatan. Iya toh. Sekarang kamu bawa sepeda itu. Ini STNK-nya. Punya SIM enggak?
0: Sudah punya Mas. Terima kasih. Terima kasih ya Mas. Moga dapat omset dan aku bisa berkembang Mas.

0: caranya megang handphone. Aku kan cuma sehari pergi toh. Tahu-tahu motorku sudah raib.
1: Waduh, Bu. Kebetulan pulsanya pas habis. Lagian kalau mau keluar, rumah gak ada orang. Apalagi Anis keluar dengan temennya.
0: Tapi itu kan motor kesayanganku, Thomas. Tiap hari ku pandang, ku belai, ku rawat dengan baik. Mesinnya bagus, halus lagi. Lah kok saiki wis ilang, wis ora ono.
1: Bu. Ora ilang, itu dipinjem mau buat ojek sama Darno adikku.
0: Oh, ya Allah, apalagi buat gue ngojek. Pasti malah semena-mena. Mesin itu pasti kasar loh, Mas. Dasar ganggu obrolan. Gimana toh, Mas? Masa aku ini sudah terlanjur sayang sama motor itu.
1: Kosek. Lu jangan nangis kayak gitu toh. Iya, aku tahu. Kita itu masih punya dua motor. Apa salahnya toh menolong saudara? Dia kan butuh hidup.
0: Apa enggak ingat toh, Mas, adikmu itu? Hutang kanan kiri, atas bawah sama tetangga. Semuanya apa ada yang kembali? Coba. Orang kok mau enaknya sendiri? Dasar selompret. Bajak laut. Enggak punya etika adikmu itu.
1: Sudah toh, Bu, sudah. Enggak usah berlebihan marahnya. Lagian kita bisa beli lagi toh. Uang kita kan masih banyak loh, Bu.
0: Waduh, lah kalau cara berpikirmu seperti itu. Lalu kapan Thomas kita bisa pindah rumah? Oh alah, Pak Bekti. Mas, ambiar kabeh, ambiar. Remok pokoknya. Angel kandanane. Sudah, aku mau istirahat. Mikir malah pusing.
2: Rame, Mbak. Madu ini asli. Aku order langsung dari petani lebah loh. Jadi bisa dibuktikan khasiat apalagi keasliannya.
3: Wah, menarik. Di kampungku sedikit yang jualan madu. Tapi ini asli ya, Mas. Aku ragu dengan khasiatnya. Jangan-jangan cuma rasanya saja yang madu. Nggak ada khasiatnya.
2: Benar, Mbak. Aku jamin asli madu super. Pasti khasiatnya juga super berguna. Jadi Mbak, nggak usah berpikir terlalu panjang kok. Sedas-des, itu loh Mbak. Apalagi ada promo rewardnya loh. Gini Mbak, kalau jadi order ya, nanti tak kasih etalase lemari kaca itu loh. Tulangnya dari logam, ya ukurannya ikut. Berapa dulu ordernya? Kalau bukan Mbak yang order, nggak aku kasih etalase. Jadi ini khusus untuk Mbak.
3: Anis, namaku Anis, Mas. Berapa jadinya, Mas, dengan etalase itu?
2: Order 500.000, etalase ukuran panjang 50 cm, lebar 40, tinggi 35 cm. Ya, muat sedikit, Mbak. Tapi kalau order 1.500.000, ukurannya itu bisa 3 kali lipat, Mbak.
3: Din, aku setuju banget. Aku order yang 1.5 juta itu. Kira-kira kapan etalase itu sampai rumah?
2: Secepatnya, Mbak. Yang penting Mbak terima madunya dulu. Bagaimana?
3: Oke, Mas. Ini uangnya. Lunas.
2: Siap, Mbak. Senang transaksi sama Mbak Anis.
0: Mas, gimana toh motorku? Ada kabarnya enggak?
1: Sabar, Bu, sabar. Uang kemarin Darno sudah setor uang yang 1 bulan loh.
0: Tapi yang kedua kan belum. Lah ini sudah yang ketiga. Sudah tanggal berapa coba? Enggak setor. Walah ini anak malah mondar-mandir. Bikin geram saja toh, Ndok. Kowe iki lagi ngopo? Dari tadi kok wira-wiri loh. Bikin kemrungsung kamu itu.
3: Bu, Pak, maaf ya. Aku lagi gundah, galau, gak enak hatiku. Hampir 3 bulan lemari kaca gak nyampe-nyampe. Bulan kemarin aku hubungi Mas Dwi-nya, katanya tinggal finishing. Sampai hari ini gak bisa dihubungi. Mana madunya hanya laku 2 pcs saja.
1: Kamu itu ya terlalu percaya, Onis. Namanya sales janji-janji melulu. Yang penting dagangannya laku. Wis toh, ikhlaskan saja, Nduk. Jangan harapkan etalase itu. Kamu kan tidak rugi toh. Uangmu sepadan dengan madu-madu itu kan?
3: Iya sih, Pak. Tapi laku sedikit, Pak.
4: Ya ora masalah toh, Nduk. Semuanya itu kan merintis dari bawah. Iya, Ra.
5: Titin,
6: bu,
5: ini ngopo toh iki?
6: Gawat
5: ada bu. Apa?
6: Gawat iki.
5: Lah kok lari seperti lonjong mimis?
3: Lonjong mimis itu apa, Bu?
5: Yo kenceng, seperti peluru bedil, meledos.
3: Oh, cepat sekali seperti peluru senapan.
6: Gawat, Mbak, gawat. Aku di Pasar Harjo tak sino serengan. Tadi ketemu sama kenalanku.
5: Lawung apanya toh yang gawat? Wong ketemu sama kenalan malah panik koyo nenek-nenek kecepet. Ya ndak aneh toh itu.
6: Denger dulu toh. Nah, kenalanku bawa sepeda motor.
5: Terus
6: setelah aku pandang, aku teliti dengan seksama, ada tanda-tanda khusus yang aku kenali, Mbak. Seperti nomor platnya, warna sepeda, dan stiker Semar kaligrafi. Ternyata,
5: alah, apa toh bubu? Lah kok sampean koyo guru TK? Lah aku iki kan bukan bocil lagi toh.
6: Iya ya. Saya tahu Mbak bukan bocil. Ternyata tak lain dan tidak bukan itu sepeda motor Mbak Yu.
5: Waduh. Arti lo ketenan. Apa bener kowe? Atau kamu yang salah lihat
6: plat, Bu? Plat nomornya. Plat nomornya itu loh. Saya hafal motor punya Mbak Yu itu.
5: Loh. Pak, piye coba iki? Motorku piye? Gimana?
1: Alah, sabar toh. Paling motor dipinjem. Kebetulan yang pinjem kenalan Bu Santi.
6: Ya enggak lah.
1: Loh, enggak gimana?
6: Kenalanku bilang kalau dia punya motor. Terima gadai. Dia juga bilang kalau satu minggu enggak ditebus, motor itu akan dijual. Ngono lho, Pak.
5: Piye to, Pak? Pak, saya cepet ndang diurus. Itu perbuatan.
1: Angel tenan iki kandhane. Mau enggak mau aku harus nebus iki. Keburu dijual. Ayo, cepet, Bu. Bu, antar aku ke kenalanmu itu. Wes, apes tenan ngene iki.
5: Wes. Lama-lama tak gadek iki tenan kok atiku iki anyel aku.
0: Mana riwut? Mana etalase? Hampir remuk tenan. Oh, tenan.
7: Persembahan Teater Angkasa Radio Republik Indonesia.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?
3: Gara-gara kau menguap, tak jangkit juga saya menguap.
4: Kukira ini flu, bikin bajangkit.
3: Hai, menguap juga bisa bajangkit.
5: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya.
6: Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

Pendengar, selamat menikmati untuk Anda yang lagi menikmati santap malam bersama dengan keluarga. Asik dong ya. Setelah seharian Anda bekerja, melaksanakan tugas dan tanggung jawab Anda di kantor, dan malam hari Anda kembali dengan keluarga, kumpul sambil makan-makan, hal atau momen yang paling sangat spesial pasti itu ya. Karena setelah sibuk dengan semua aktivitas masing-masing, kumpul ini barangkali bisa menjadi sesuatu hal yang membuat kita semakin lebih rileks lagi ya, di tengah kepenatan pikiran yang padat akibat tanggung jawab di kantor yang cukup banyak ya. Apalagi sudah memasuki akhir-akhir bulan begini, pasti kejar target itu mulai dilakukan oleh para pekerja kita begitu ya. Termasuk Anda yang lagi menikmati makan malam bersama keluarga setelah bekerja seharian. Kembali ke informasi untuk Anda pendengar, di daerah Talaut ini sudah rintik-rintik hujan di luar studio RRI, dan nampaknya juga ini menjadi salah satu yang perlu diwaspadai terkait dengan bagaimana dampak penanggulangan bencana terkait dengan kondisi cuaca yang terjadi perubahan tiba-tiba. Secara umum Sulawesi Utara memang masuk pada musim kemarau begitu ya, dan di Indonesia juga pada umumnya memasuki musim kemarau. Namun kalau di Sulawesi Utara, termasuk Talaut dan juga Sangihe, itu terjadi perbedaan cuaca ya. Karena dikatakan BMKG di tahun 2026 ini, Talaut dan juga Sangihe berada pada musim atau cuacanya kondisi basah, atau alias tidak memasuki musim kemarau berkepanjangan, tetapi masuk pada hari ini hujan, besok panas, hari ini hujan, besok panas ya. Dibanding dengan daerah lain di Sulawesi Utara, apalagi di Bolang Mongondo, dikatakan ini akan terjadi yang namanya kemarau yang berkepanjangan. Entah bagaimana cuaca yang terjadi, tapi yang pasti kita semua harus berwaspada ya. Seperti informasi berikut ini akan kami bagikan untuk Anda, sebagian besar ternyata wilayah Indonesia berpotensi hujan lebat. BNPB imbau warga waspada ancaman banjir. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengimbau masyarakat dan pemerintah daerah di berbagai wilayah Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan ya. Hal ini menyusul perakiran cuaca dari BMKG yang menunjukkan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan kesiapsiagaan di tingkat daerah menjadi langkah penting guna mengantisipasi dampak cuaca ekstrim yang berpotensi memicu berbagai bencana hidrometeorologi seperti banjir. Berdasarkan perakiraan cuaca BMKG, sejumlah wilayah Indonesia masih berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang, dan meminta Pemda dan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana tersebut. Dikatakan Abdul dalam keterangan persnya kemarin, Minggu 24 Maret Mei 2026 ya. Dan menurutnya, dampak cuaca ekstrim dengan durasi hujan yang panjang telah terlihat di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut menyebabkan banjir yang merendam 35 rumah warga serta dua fasilitas pendidikan, yakni SD Mulyorejo 1 dan SMP 4 Cepu di Desa Mulyorejo, Kecamatan Cepu. Meski genangan banjir di Blora dilaporkan berangsur surut, BNPB mengingatkan bahwa kondisi atmosfer saat ini masih sangat dinamis. Di satu sisi, sejumlah daerah masih berpotensi diguyur hujan, sementara wilayah lain mulai memasuki musim kemarau. Karena itu, BNPB meminta kesiapsiagaan tidak hanya difokuskan pada ancaman banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrim, tetapi juga terhadap potensi bencana hidrometeorologi kering seperti kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. BNPB juga mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi resmi dan peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG, BPBD, pemerintah daerah maupun Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Menurut BNPB, langkah antisipasi sejak dini dan respon cepat dari seluruh unsur pemerintah serta masyarakat menjadi kunci utama agar meminimalkan risiko dan dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana.

Melihat cuaca kemarin ya cukup tinggi intensitas curah hujannya, bahkan terjadi dari pagi sampai dengan malam hari, dan cuacanya ini cukup lumayan lebat sih kalau menurut saya yang melihat secara langsung ya. Anda juga melihatnya seperti itu, sehingga ini dampak dari curah hujan ini. Akhirnya ada ternyata informasi yang kami dapatkan di halamannya rri.co.id, pohon kelapa tumbang ini timpa dapur warga Ambia akibat dari cuaca ekstrim berupa angin kencang yang melanda wilayah Kecamatan Esang Selatan yang memicu terjadinya musibah. Sebuah pohon kelapa dilaporkan roboh dan menimpa bagian belakang dapur rumah milik Dios Dadung Aibah, seorang petani berusia 61 tahun di Kelurahan Aibah Patras, Desa Ambia, Kecamatan Esang Selatan. Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu malam ya, 23 Mei 2026 lalu, sekitar 21.30 WITA. Menurut penuturan dari pemilik rumah, saat insiden terjadi, dirinya sedang beraktivitas memasak di dapur. Tiba-tiba terdengar suara dentuman keras seperti benda jatuh. Curiga dengan suara tersebut, Dios bersama istrinya, Riani Patra, segera melakukan pengecekan ke area belakang rumah dan mendapati sebuah pohon kelapa sudah ambruk menimpa atap dapur rumah. Akibat kejadian ini, bagian belakang dapur rumah korban mengalami kerusakan pada bagiannya seng asbes dan kayu lata dengan total kerugian material diperkirakan mencapai sekitar 1 juta rupiah. Petugas kepolisian setempat yang menerima laporan langsung bergerak cepat dengan mendatangi lokasi kejadian perkara untuk melakukan pemeriksaan, pengambilan dokumen, dan serta mengumpulkan keterangan dari para saksi di lapangan. Kapolsek Esang, Ibda Sumendap Sasoloa, membenarkan adanya peristiwa tersebut dan mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Mengingat di sekitar pemukiman warga masih banyak dikelilingi pohon kelapa dan pohon besar lainnya, potensi kejadian serupa masih mungkin terjadi jika cuaca buruk kembali melanda. Kapolsek meminta warga untuk segera memangkas pohon yang dinilai rawan tumbang demi keselamatan bersama. Ya, dan pendengar Radio Republik Indonesia, untuk Anda saat ini ya di Talaut sedang diguyur hujan walaupun masih rintik-rintik, entahkah dia akan lebat sebentar. Nanti kami akan mengecek atau menyampaikan informasi perkembangan cuaca untuk Anda di malam hari ini. Dan sambil kami ingatkan juga untuk Anda yang lagi menikmati makan malam ya, jangan lupa nanti kita akan nikmati informasi terbaru terkini pada pukul 8 malam atau pukul 20 bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta. Tetap bersama dengan Pro 1 ya, saya Hendra masih akan mengawal bersama dengan Anda di malam ini.

0: Sahabat budaya, salah satu kuliner khas Sulawesi Utara adalah cakalang fufu. Cakalang fufu adalah hidangan ikan cakalang olahan yang dibumbui, diasap, dan dijepit dengan kerangka bambu. Makanan ini adalah hidangan khas Minahasa, Sulawesi Utara, Indonesia. Proses pembuatannya, mulanya ikan cakalang dibersihkan, dibuang sisik dan jeroannya. Selanjutnya, daging ikan cakalang dibelah dua dan dijepit oleh kerangka penjepit bambu yang telah disiapkan sebelumnya. Daging ikan ini diolah dengan dibaluri garam dan kemudian ikan cakalang menjalani proses pengasapan dengan panas api dan asap. Panas harus merata hingga daging ikan cakalang matang dan kering. Proses ini menghabiskan waktu 4 jam untuk pengasapan dan 2 jam untuk pendinginan. Proses ini berlangsung hingga daging ikan cakalang berubah warna menjadi kemerahan dengan tekstur sedikit empuk, kering, dan tidak berair. Jika diproses secara tepat, cakalang fufu dapat tahan disimpan dalam suhu ruang selama 1 bulan. Dengan demikian dapat didistribusikan ke seluruh Indonesia sebagai pangan hidangan laut olahan. Di Sulawesi Utara, cakalang fufu adalah hidangan favorit dan kerap dijadikan oleh-oleh bagi wisatawan yang berkunjung ke Manado. Meskipun hidangan ini terkenal di seantero Indonesia Timur, lokasi produksi utamanya adalah kota pelabuhan nelayan Bitung, Sulawesi Utara. Cakalang fufu dapat dikonsumsi tersendiri dengan cara dipanaskan dan digoreng sebentar dalam minyak panas dan langsung dimakan dengan nasi dan dabu-dabu, yaitu sambal Minahasa, atau menjadi bahan untuk memasak hidangan lainnya. Suwiran daging cakalang fufu dapat ditambahkan dalam berbagai hidangan seperti selada kentang, mie cakalang, atau dimasak rica-rica dengan cabai.
1: Dan, lo ngerasa gak sih harga kopi susu langganan kita naik lagi?
2: Ya ampun, iya lagi, dulu 20.000 dapet, sekarang harus nambah 5.000 lagi. Dompet makin tipis nih.
1: Itu efek inflasi. Harga naik terus, tapi gaji atau uang saku segitu-gitu aja. Kalau gak hati-hati, bisa makin boncos.
2: Waduh, terus kita bisa ngapain? Masa harus stop jajan sih?
1: Gak harus, tapi bisa lebih pinter ngatur duit. Misalnya, bikin budget khusus buat nongkrong, pilih promo kalau belanja, atau mulai masak sendiri buat ngurangin jajan.
2: Oh, berarti harus lebih sadar mana kebutuhan, mana keinginan. Tapi kalau gua nabung, ada efeknya gak buat inflasi?
1: Ada banget. Kalau anak muda lebih rajin nabung atau investasi, peredaran uang lebih stabil, inflasi juga gak liar.
2: Gua juga sering lihat orang panik beli barang pas harga lagi naik. Itu pengaruh ke inflasi juga ya?
1: Banget. Kalau banyak yang borong barang gak perlu, stok di pasaran kan jadi langka. Harga juga makin tinggi. Makanya santai aja, beli secukupnya.
2: Wah, berarti anak muda juga bisa bantu kendalikan inflasi ya? Mulai dari ngatur keuangan, belanja cerdas, dan dukung produk lokal.
1: Betul, jangan sampai inflasi bikin kantong kering. Yuk, mulai ngatur duit biar bisa tetap enjoy tanpa boros.

Mendengar berbicara tentang cuaca, ini ada imbauan dari BMKG Sulawesi Utara terkait dengan kewaspadaan cuaca ekstrim di Sulawesi Utara pada tanggal 25 sampai dengan 27 Mei 2026. Informasi yang didapatkan dari halaman resminya BMKG Sulut, analisis kondisi dinamika atmosfer menunjukkan bahwa adanya MGO yang aktif secara spasial dan gelombang Rossby ekuatorial di wilayah Sulawesi Utara meningkatkan aktivitas konvektivitas, maksud kami konvektif secara signifikan yang didukung oleh suhu muka laut yang hangat, adanya bibit siklon tropis 99W yang terpantau berada di Samudra Pasifik sebelah timur Filipina turut menyebabkan terbentuknya daerah konvergensi dan belokan angin di wilayah Sulawesi Utara yang menjadi tempat berkumpulnya uap air sehingga mendukung pertumbuhan awan hujan yang dominan terjadi malam hari. Hal ini mengakibatkan terjadinya peningkatan curah hujan secara signifikan. BMKG mengatakan kombinasi dari fenomena tersebut membentuk kondisi atmosfer yang diprediksi akan mendukung terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai kilat atau petir serta angin kencang di beberapa kabupaten kota di Sulawesi Utara, antara lain di Manado, Bitung, Minahasa, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Bolmong, Bolmong Selatan, Kepulauan Sitaro, Kepulauan Sangihe, dan Kepulauan Talaut. BMKG pun mengimbau masyarakat, pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi Sulawesi Utara agar dapat meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan serta berkoordinasi dengan instansi terkait sebagai tindakan antisipasi bencana hidrometeorologi atau genangan air, banjir, tanah longsor dan pohon tumbang. Terlebih khusus untuk daerah bertopografi curam atau bergunung atau tebing atau rawan longsor dan banjir. Mengingat cuaca bersifat dinamis, diimbau terus monitor informasi perkembangan cuaca dan peringatan dini cuaca dari Stasiun Meteorologi Samratulangi Manado secara lebih rinci dan detail untuk tiap kelurahan di seluruh wilayah Sulawesi Utara. Ya, dan pendengar, informasi tadi mengakhiri untuk kebersamaan kita di malam hari ini untuk sore ceria Talaut sore ini ya, dan nanti di pukul 8 sebentar lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta. Ya, dan penampilannya dari Tompi mengakhiri kebersamaan saya menemani Anda di hari ini, tepatnya di hari yang ke-25 di bulan Mei 2026, hari Senin. Hari panjang untuk kita bekerja, tapi selamat menikmati akan semua apa yang menjadi kesibukan Anda masing-masing. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Penglah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi.
2: Ya kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestic, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya?
0: Pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. KJRI Johor Bahru memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia dan PMI dari Malaysia. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. DPR bersama pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Berikut laporan Hana Syarif.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan, DPR bersama pemerintah telah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Sebelumnya, ia mengundang sejumlah menteri untuk mengikuti rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Pemerintah di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari ini. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan kedua pihak melakukan koordinasi agar teknis rencana kerja kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
3: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, aktivitas pemerintahan di tingkat daerah mulai berjalan. Kendati demikian, ia menyebut sebagian masih memanfaatkan fasilitas sementara akibat dampak bencana. Selain itu, layanan kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas disebutnya telah

0: beroperasi kembali. Dari segi infrastruktur, akses jalan dan jembatan nasional telah terhubung, walaupun di beberapa titik masih bersifat sementara.
1: Kemudian juga yang bagus listrik, ya, BBM, itu SPBU, internet, umumnya semuanya sudah berjalan lancar, kecuali beberapa desa yang terisolir, karena memang jalannya longsor, terutama di Aceh Tengah, di Tampoli Tengah.
0: Sinkronisasi ini dinilai penting guna memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan masuknya fase eksekusi, pemerintah dan DPR berharap upaya ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang terdampak bencana. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bareskrim Polri memastikan gangguan sistem kelistrikan yang terjadi pada sejumlah wilayah di Pulau Sumatera tidak mengarah pada unsur kesengajaan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Dapat menghadiri acara rilis terkait dengan perkara yang cukup menjadi perhatian publik.
4: Pusat Laboratorium Forensik Puslavor Mabes Polri telah merampungkan investigasi atas insiden pemadaman listrik di Pulau Sumatera pada akhir pekan lalu. Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan, investigasi lapang menemukan adanya kabel yang putus di lokasi tower transmisi di Desa Tempino, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kabel putus diduga dipicu cuaca buruk sehingga mengakibatkan sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatera dan memicu ketidakstabilan frekuensi serta tegangan listrik. Polisi memastikan tidak ada unsur sabotase atau tindak pidana. Kerusakan benar-benar terjadi secara ilmiah. Oleh sebab itu, Irjen Pol Nunung meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terhasut berita bohong. Penjelasan itu disampaikan Irjen Pol Nunung dalam keterangan pers di kantornya siang tadi.
3: Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Oleh karena itu, kami tekankan kepada seluruh masyarakat bahwa kami himbau agar tetap tenang dan tidak resah, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta adanya narasi-narasi yang menyesatkan bahwa seolah-olah ini adalah sabotase. Kenapa kami bisa pastikan ini bukan faktor sabotase? Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi.
4: Sementara itu, Direktur Transmisi dan Perencana Sistem PT PLN Persero, Edwin Nugraha Putra, menjelaskan sistem kelistrikan Sumatera memiliki dua jalur utama transmisi yang menyalurkan daya dari wilayah selatan menuju utara. Pada saat gangguan terjadi, jalur transmisi mengalami gangguan akibat cuaca buruk berupa hujan lebat dan angin kencang. Efek domino mengakibatkan pemadaman di berbagai wilayah terdampak.
5: Nah, ini terjadi kemudian kedua sirkuitnya trip, sehingga jalur 500 KP keluar dari sistem. Ini diduga karena terjadi kondisi cuaca yang pada saat itu hujan dan angin kencang. Nah, ketika arilan arus yang biasanya menuju di jalur timur tadi menuju dari selatan ke utara itu putus, maka aliran tadi berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat, ke arah 275 KV.
4: Seperti diketahui, terjadi pemadaman listrik massal di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan. Dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan, antara lain faktor mekanis akibat gesekan dan faktor angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan loncatan listrik, hingga faktor tarikan akibat cuaca ekstrim. Jaringan listrik saat ini dipastikan telah pulih kembali 100%. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan sejumlah negara untuk mengurangi penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
6: Untuk negara-negara yang memang transaksinya banyak langsung dengan bisa domestik, kenapa kita harus pakai dolar dulu? Karena kalau muter namanya muter.
7: Bank Indonesia akan terus mendorong penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction LCT untuk transaksi ekonomi dan keuangan antara negara. Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia Ruth A. Cesoy Intama dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar akhir pekan kemarin mengatakan, saat ini Indonesia sudah menerapkan LCT dengan Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Sehingga untuk bertransaksi dengan negara-negara tersebut, Indonesia tidak perlu menggunakan mata uang dolar AS karena transaksi bisa langsung menggunakan mata uang negara bersangkutan.
6: Ya kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya? Jadi diversifikasi eksposur mata uang, efisiensi biaya transaksi, pengembangan pasar mata uang lokal, di regional, dan pengembangan akses partisipasi pelaku pasar.
7: Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi LCT terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai April 2026, nilai transaksi LCT mencapai 22,61 miliar dolar Amerika Serikat, naik tajam hingga 309% secara tahunan dari 7,33 miliar dolar pada periode Januari hingga April 2026. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Perdede juga mendukung penggunaan LCT untuk transaksi bilateral antar negara. Penggunaan LCT menurutnya dapat mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar sehingga dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hanya saja menurut Joshua, Bank Indonesia harus berupaya lebih keras untuk mendorong bank-bank sentral negara mitra BI untuk juga menggaungkan penggunaan LCT.
8: Makanya memang kita juga perlu menggalakkan tadi namanya LCT. Jadi saya juga menyuarakan juga LCT. Sekalipun memang juga harapannya pun juga kita juga mendorong Bank Indonesia menyuarakan ke peers central bank lain juga. Ya, karena kita udah berkuar-kuar di dalam, bank sentral yang lain mungkin berkurang berkuar-kuar ke stakeholder-nya mereka.
7: Bank Indonesia menyatakan akan terus memperluas penggunaan LCT dengan sejumlah negara, antara lain dengan Singapura, India, dan Arab Saudi. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Otoritas Jasa Keuangan OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Zahratin Al-Jannah melaporkan.
9: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah 2026 di Jakarta hari ini. Ia mengatakan setiap daerah memiliki potensi unggulan yang perlu dikembangkan, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga ekonomi kreatif. Ia menambahkan dukungan sektor jasa keuangan diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah melalui berbagai program pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
10: Dan disitulah peran OJK melakukan orkestrasi, baik itu dari sisi kebijakan maupun koordinasi lintas kementerian, lembaga, kemudian dari bagaimana dukungan sektor jasa keuangan untuk mendukung daerah-daerah ini bisa mengoptimalkan berbagai potensi yang ada. Jadi intinya bagaimana OJK melalui berbagai programnya memastikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi Indonesia baik nasional maupun daerah, dalam hari konteks ada daerah, melalui dukungan dari sektor jasa keuangan.
9: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan dukungannya terhadap langkah OJK dalam memperkuat pengembangan ekonomi daerah. Menurutnya hal ini penting untuk mempercepat pembangunan yang inklusif dan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
11: OJK hari ini dengan mengadakan sebuah konsolidasi nasional, sebuah upaya untuk pengembangan ekonomi daerah bersama menghadirkan seluruh stakeholder terutama dari daerah untuk mengingatkan kembali tentang sebuah kesadaran bersama bahwa konsolidasi nasional yang ada itu merupakan salah satu langkah yang penting dan strategis untuk kemudian kita bersama-sama menyatukan persepsi ekonomi Indonesia ke depan digabungkan dengan industri jasa keuangan itu.
9: Misbahun menambahkan, pengembangan ekonomi daerah harus berbasis pada potensi unggulan masing-masing wilayah, serta dibangun melalui sinergi kuat antara pelaku usaha dan industri jasa keuangan. Ia berharap forum tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan kasus korupsi dugaan suap importasi barang di wilayahnya. Berikut laporan Hairul Umam.
12: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mereka akan diperiksa sebagai saksi terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan ketiga pegawai tersebut yaitu Kanan, Budi Winanto, dan Sutopo yang merupakan aparatur sipil negara di lingkungan DJBC Semarang serta Aditya Rahmat Roni selaku pegawai DJBC Pusat. Selain 4 ASN tersebut, penyidik juga memanggil 2 pihak swasta sebagai saksi. Mereka yakni IGN Deni Narendra dan Dana. Di mana kuat dugaan KPK akan mendalami terkait aliran uang dan juga mekanisme di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
12: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi, yaitu saudara KHN, BWN, dan STP yang merupakan ASN di Ditjen Bea dan Cukai Semarang. Kemudian saudara IDN dan saudara DN yang merupakan wira swasta. Selain itu penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudara ARR yang merupakan ASN pada Ditjen Bea dan Cukai.
13: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto mengatakan belum memastikan langkah terkait pemanggilan terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama, di mana memang nama Jaka muncul dalam persidangan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai.
14: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh Kedeputian Penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
15: Ada kemungkinan untuk dipanggil Pak, karena kan saat ini masih diproses penyidikan Pak di...
14: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya kemudian dibahas gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului, karena jangan sampai nanti mencampur adukan antara informasi yang berkembang kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
13: Sebelumnya memang nama Jaka Budi Utama muncul dalam sidang dugaan suap importasi barang dengan terdakwa pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu Johnville. Fakta itu terungkap saat JPU memeriksa kasih intelijen Kepabayanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC Orlando Hamunangan alias Ocoy. Jaksa menjelaskan berdasarkan barang bukti yang disita, amplop bernomor 1 ditunjukkan kepada Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama. Sementara amplop bernomor 2 disebut untuk Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal. Dalam perkara ini, KPK terus melakukan pengembangan untuk mengusut dugaan korupsi yang berlangsung di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi penyelenggaraan ibadah haji dari Tanah Suci. Lebih dari 400 jemaah haji lansia dari Indonesia diikutkan dalam program Safari Wukuf yang dijalankan PPIH Arab Saudi. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
16: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan sebanyak hampir 400 jemaah haji lansia Indonesia diikuti dalam program Safari Wukuf yang dijalankan petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi atau PPIH Arab Saudi. Program ini dilakukan untuk mengakomodasi jemaah lansia agar dapat mengikuti ibadah wukuf di Arafah yang merupakan puncak sekaligus rukun utama ibadah haji yang wajib dilaksanakan oleh setiap jemaah. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Lansia dan Disabilitas PPIH Arab Saudi, Supianto. Dijelaskan Supianto bahwa dalam program ini, sebelum menjalani wukuf, masing-masing jemaah dijemput dari hotel kediamannya oleh petugas haji yang tersebar di berbagai sektor untuk dikumpulkan di hotel transit. Berikut keterangan Supianto.
17: Sebenarnya ini namanya untuk Pak Cici, karena Haji Nomro, salah satu membentuk program saya dukungannya adalah membantu para jemaah haji lansia untuk beribadah ya di tanah suci tentunya ibadah haji. Jadi untuk memberikan kepada kenyamanan para jemaah lansia tentunya, dan usia yang sangat lansia atau lansia yang membutuhkan bantuan orang lain gitu.
16: Dan ditambahkan Supianto, di hotel transit ini para jemaah beristirahat sebelum akhirnya diberangkatkan ke Arafah. Di hotel transit jemaah diberikan layanan baik biologis, psikologi, sosial dan juga layanan kesehatan. Jemaah juga mendapatkan layanan bimbingan ibadah. Nantinya pada 9.3 atau Selasa 26 besok, para jemaah akan dibawa menuju Arafah menggunakan bus. Setelah menjalankan safari wukuf, selanjutnya para petugas haji diberikan kesempatan untuk melakukan lontar jumrah. Adapun syarat jemaah yang dapat diikutkan untuk program safari wukuf adalah jemaah kategori lansia, lansia tanpa pendamping dan juga lansia yang membutuhkan layanan tambahan. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3RRI, Tersenggung Udara untuk Indonesia.
2: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono memberikan apresiasi kepada 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Armada Global Sumut Flotilla atau GSF yang sempat dicegat Israel pada tanggal 18 Mei lalu. Sugiono mengatakan perjuangan dan politik luar negeri Indonesia mengharapkan perjuangan rakyat Palestina mencapai solusi dua negara, di mana keberanian kesembilan warga negara Indonesia relawan Global Sumut Flotilla merupakan upaya nyata dalam mendukung perjuangan Indonesia untuk Palestina.
18: Seperti kita ketahui bahwa perjuangan rakyat Palestina dan juga solusi dua negara yang kita harapkan adalah merupakan bagian dari perjuangan dan politik luar negeri Indonesia. Dan saya kira saudara-saudara kita, rekan-rekan kita ini memberikan upaya nyatanya dalam rangka mendukung perjuangan tersebut.
2: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono turut menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Turki, Yordania dan Mesir yang membantu koordinasi dengan dan juga negosiasi hingga kesembilan warga negara Indonesia dapat kembali ke tanah air, serta kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan arahan Komisi 1 DPR RI, Global Sumut Flotilla serta Global Peace Convoy Indonesia. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Johor Bahru Malaysia kembali memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia yang dan pekerja migran Indonesia dari Malaysia. KJRI Johor mengatakan pemulangan ratusan warga negara Indonesia ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memberikan perlindungan optimal bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Beralih ke kabar dari dunia olahraga. Dragon Kuning Ladies membungkam Mojang Bandung Bedas Futsal dengan skor 2-0 dalam laga pembukaan pekan ke-6 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo siang tadi. Berikut laporan Nur Diansyah.
19: Coba akan masih magang kembali Fania Vanessa. Sebuah akurasi Fania. Nadia Kiko, pertandingan di babak yang pertama Dragon Kuning,
20: Dragon Kuning Ladies atau DKL bungkam Mojang Bandung Bedas Futsal atau MBB 2-0 dalam laga pembuka pekan ke-6 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukaharjo, Kabupaten Sukaharjo siang tadi. Sejak peluit pertama dibunyikan, pertandingan langsung berjalan dengan intensitas yang ketat. Kedua tim saling jual beli serangan, namun disiplinnya barisan pertahanan membuat kebuntuan sulit dipecah. Bahkan, tingginya tensi perlawanan di paruh pertama ini membuat sejumlah kartu kuning bagi para pemain MBB, yakni untuk Audina Rosalinda pada menit ke-11, sang Kapten Lestari Dewi pada menit ke-17, dan Cindy Fitri Yunita pada menit ke-19. Memanfaatkan hal tersebut, DKL berhasil memecah kebuntuan gol lewat sepakan Maria Walder Trudis pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, MBB mendekatkan daya gedor untuk mengejar ketertinggalan. Namun, skuad DKL asuhan pelatih Hajarul Susanto Wali tampil sangat solid meredam setiap gelombang serangan lawan. Kerasnya duel perebutan bola di babak kedua ini turut membuahkan kartu kuning bagi pencetak gol DKL, Maria, pada menit ke-25. Meski demikian, DKL sukses memperlebar keunggulan setelah Fadia Vanessa merobek gawang Mojang Bandung pada menit ke-33. Mengakhiri pertandingan dengan skor 2-0 untuk menangan clean sheet Dragon Kuning Ladies. Selesai pertandingan, pelatih Dragon Kuning Ladies, Hajarul Susanto, menyampaikan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Ia juga turut menyampaikan rasa hormatnya kepada tim Mojang Bandung yang telah bermain apik.
1: Oke, untuk pertandingan siang hari ini, alhamdulillah kami diberi kemenangan, tapi respect juga untuk MBB, perlawanannya juga cukup bagus. Itu membalas untuk putaran pertama yang kami kalah. Untuk putaran kedua, alhamdulillah kami ada perbaikan. Kami belum puas karena masih banyak kekurangan. Akan kami selalu perbaiki di setiap match, pasti ada kekurangan. Untuk kedepannya semoga lebih baik lagi. Terima kasih.
20: Di sisi lain, pelatih Mojang Bandung Bedas Futsal, Dery Prediansyah, mengucapkan apresiasinya kepada seluruh staff, tim, dan para pendukung yang telah hadir menyukseskan jalannya pertandingan.
21: Yang pertama, saya ucapkan terima kasih buat para pemain dan coaching staff yang sudah berjuang. Terus, terima kasih juga buat semua pendukung yang sudah mendukung kita. Selamat buat Dracula atas kemenangannya. Kekalahan di putaran kedua kita evaluasi untuk match selanjutnya. Terima kasih.
20: Kemenangan vital dan raihan 3 poin penuh ini sangat berharga bagi Dragon Kuning Ladies untuk menjauhkan diri dari zona papan bawah dan terus memupuk asa mereka di persaingan klasemen sementara Women's Pro Futsal League 2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Memanfaatkan corner kick, bumper yang matang ditujukan menuju

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Paket.
1: Tunggu, Mas.
2: Paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
3: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
2: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
4: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Minta duit lagi.
1: Papa, ih.
0: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
0: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
0: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Lipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai

RRI dengan esensi buku. Buku Filosofi Teras, ditulis Henry Manampiring dengan penerbit PT Kompas Media Nusantara, disebut-sebut sebagai buku panduan moral khususnya ke anak muda atau Gen Z. Lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan juga solusi dari banyak emosi negatif. Stoisisme atau Filosofi Teras adalah filsafat Yunani Romawi kuno yang bisa membantu kita mengatasi emosi negatif dan menghasilkan mental yang tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Jauh dari kesan filsafat sebagai topik berat dan mengawang-awang, Filosofi Teras justru bersifat praktis dan relevan dengan kehidupan generasi milenial dan Gen Z masa kini. Salah satu bagian menarik dibaca dalam buku ini adalah bab 7 tentang hidup di antara orang yang menyebalkan. Bahkan menurut dosen Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Dr. A. Setio Wibowo, buku Filosofi Teras memberi cara latihan mental supaya kita memiliki syaraf titanium dan tidak gampang KO saat lagi galau. Esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
1: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
2: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
1: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blue dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
0: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidupmu. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang, dan jangan

Selamat malam pendengar untuk anda yang masih setia bersama kami mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Manado. Apa kabar anda di kesempatan hari Senin ini? Edisi anda mendengarkan 25 Mei 2026, pendengar, hari yang cukup melelahkankah? Atau hari yang membuat pikiran anda terkuras? Hari yang katakanlah banyak orang yang tidak terlalu menyukai hari Senin, bahkan sempat ada istilah kalau anda sering mendengar I hate Monday. Semoga di hari Senin ini pendengar tidak menjadi hari yang paling anda benci ya. Semoga di hari Senin ini sebaliknya menjadi hari yang cukup menyenangkan, karena mungkin ketika turun hujan juga di kota Manado dan sekitarnya malam hari ini membuat anda teringat dengan beberapa kenangan-kenangan anda di masa lalu. Seperti biasa yang akan kita bahas juga pendengar di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam pendengar untuk anda yang masih setia bersama kami di Ruang Rindu. Anda yang mendengarkan selain dari Kota Manado dan sekitarnya, anda juga yang mungkin mendengarkan dari audio live streaming, saya menyapa yang ada di laman kami rri.co.id, atau juga anda yang mendengarkan dari aplikasi RRI Digital. Terima kasih pendengar sudah mempercayakan malam hari anda bersama kami Pro 1 RRI Manado. Malam ini di Ruang Rindu akan saya bawa anda kembali ke masa-masa terbaik di zaman bebas sih, mau sekolah dasar, sekolah menengah pertama atau menengah atas. Yang ingin saya tanyakan adalah ketika anda berada di masa sekolah, hari apa yang paling menjadi favorit anda dari Senin, Selasa, dan seterusnya? Kira-kira adakah hari-hari tertentu pendengar di masa lalu yang kalau kita ingat kembali hari-hari tersebut sangat menyenangkan? Jangan lupa alasannya apa? Kira-kira anda menyukai hari tersebut di masa sekolah? Setelah Iris dari Goo Goo Dolls, Ruang Rindu segera kembali.

0: 9.5 FM Pro 1 dari Manado. That was coming from Google Dolls. So with Iris yang sudah menemani malam hari ini pendengar untuk di Ruang Rindu Pro 1 dari Manado. Selamat malam, saya menyapa untuk Anda yang masih setia bersama kami. Yang masih mungkin juga Anda, adakah malam hari ini yang berkutat dengan segala sesuatu pekerjaan yang dibawa ke rumah? Berhubung akan tutup buku atau akhir bulan, ada beberapa hal Pris nih yang harus dibawa ke rumah. Karena tadi di kantor tidak sempat ya, sempatnya bergibah soalnya tadi siang. Jangan dicontoh, tidak untuk ditiru. 0821 9583 5080. Tidak akan membahas kehidupan yang sekarang. Seperti biasa, di Ruang Rindu saya membahas kehidupan-kehidupan di masa lalu, terlebih khusus hari ini pendengar di masa-masa sekolah Anda. Adakah satu hari yang menjadi hari favorit Anda ketika sekolah dulu? Alasannya apa? Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Oh, terputus tadi yang satu ya. Malam baik, siapa di mana?
1: Malam baik dengan Bu Jin di Armadidi.
0: Bu Jin, apa kabar hari Senin ya? Cukup sibuk kah?
1: Enggak.
0: Oh, enggak ya. Aman ya. Jadi aman. Jadi enggak ada enggak suka sama hari Senin gitu. Hari Senin sama saja seperti hari yang lain.
1: Iya, betul.
0: Ibu Jin, tadi topik kita Ruang Rindu ngobrol-ngobrol, kita kembali ke masa-masa sekolah dulu. Kira-kira masih ingat tidak? Ada gak satu hari yang menjadi hari paling favorit?
1: Kalau dulu mungkin hari Jumat.
0: Alasannya?
1: Karena hari olahraga.
0: Oh, Ibu Jin suka olahraga?
1: Enggak juga sih.
0: Gimana sih? Kirain loh.
1: Senang lihat-lihat orang olahraga.
0: Oh iya, itu zaman-zaman SMP atau SMA atau SD?
1: SD.
0: SD. Emang eh, SD. Zaman SD tuh olahraga sama kayak jam untuk bermain ya.
1: Iya. Jadi senang waktu dulu kan olahraga kasti.
0: Oh iya iya.
1: Lari-lari.
0: Ya. Pasti kalau misalnya
1: ada kan itu. Iya.
0: Dulu pakai pemukul enggak olahraga kastinya?
1: Masih pakai tangan kayaknya dulu.
0: Pakai pulungku.
1: Iya, pakai pulungku.
0: Wah, luar biasa loh ini ya. Ternyata ini si atlet dari Air Madidi. Oke deh Ibu Jane, yang suka hari Jumat zaman sekolah dulu, kira-kira lagunya kali ini mau Indonesia atau mancanegara pilihannya?
1: Indonesia saja.
0: Oh, Indonesia, yakin Indonesia?
1: Iya, cinta produk.
0: Produk apa? Negeri. Oh, kirain cinta produk makeret. Ini ada Ari Kusmiran, kisah tentang kita. Satu lagi saya hadirkan dari Mayang Sari, masihkah ada? Kira-kira mau yang mana?
1: Yang pertama saja.
0: Boleh, untuk siapa langsung? Tiga orang?
1: Tentunya pertama mau salam untuk Pris yang lagi tugas. Semangat sampai tutup siaran.
0: Makasih.
1: Sukses untuk hari ini. Salam buat adik Niel. Salam kangen. Salam kalau aku dapat. Ini ada pertanyaan baru. Mau salam buat Ibu Haryati yang ada di Bunaken. Selamat malam. Terima kasih. Salam kompak. Baru ada Ibu Anggra ini di Karera. Apa kabar? Salam kasih juga. Baru ada satu lagi. Satu lagi yang sama-sama aja. Yang lagi monitor Pro 1 dan Pro 1 dimanapun berada.
0: Oke.
1: Selamat malam semua, salam kasih. Ada Niel ada situ?
0: Di rumah.
1: Oh ya, salam kangen deh. Selamat aku dapat.
0: Oke. Itu saja.
1: Makasih, selamat malam.
0: Malam baik. Berisik kalau ditanyain siapa lagi ya. Biasanya jawabnya tanyakan pada hatimu. Kalau udah ngomongin hati mah berat ya. Silakan pendengar dicoba kembali 082195835080. Mohon maaf, ini panggilannya banyak sekali dan kadang masuknya di sini ternotifikasinya adalah sudah menjadi panggilan begitu, sudah lampau, sudah miss call, padahal mungkin Anda masih mencoba di sana. Silakan dicoba kembali pendengar di 082195835080 untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo.
0: Malam. Malam baik. Siapa di mana?
2: Oh, baik malam.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu Aurina Tataran 2.
0: Wih, Ibu Aurina Tataran 2, apa kabar?
2: Baik, sayang.
0: Gimana Senin? Sibuk?
2: Gimana?
0: Gimana hari Seninnya?
2: Oh, hari Senin kalau siang ada kegiatan, ada urusan. Kalau udah malam, kalau ke malam begini sih udah santai, radio.
0: Urusan juga, urusan sama Pro 1.
2: Iya, betul.
0: Oke deh, Ibu Aurina. Zaman sekolah dulu, kira-kira Ibu Aurina paling suka hari apa dan kenapa?
2: Oh, paling suka hari Jumat atau Sabtu. Kalau dulu Sabtu masih sekolah, kalau sekarang Sabtu kan enggak sekolah.
0: Kalau bisa pilih satu, Jumat atau Sabtu, maunya yang mana?
2: Sabtu.
0: Kenapa? Alasannya?
2: Cepat pulang.
0: Kalau hari Sabtu cepat pulang. Oke deh.
2: Iya.
0: Sesimpel itu loh alasan orang sekolah dulu ya.
2: Oke. Kalau Sabtu itu kan masuk.
0: Benar, saya juga sempat Sabtu tuh masuk.
2: Jadi kalau sekarang enggak.
0: Tapi pulangnya pulangnya memang agak lebih cepat ya.
2: Iya, kalau hari Sabtu kan cepat.
0: Oke deh.
2: Kalau enggak ada guru, suruh pulang semua.
0: Aduh, gurunya. Gurunya kemana sih tuh? Oke deh, posisinya sudah hari Jumat 1 poin, hari Sabtu 1 poin juga. Ibu Aurina, lagunya kira-kira mau Indonesia atau mancanegara?
2: Indonesia. Maggie.
0: Di sini Indonesianya pilihannya ada Ari Kusmiran Kisah Tentang Kita, Stinky Mungkinkah. Mau yang mana?
2: Oh, enggak, kalau malam ada yang apa aja prisori ya.
0: Tadi ada Ari Kusmiran Kisah Tentang Kita, selanjutnya Stinky Mungkinkah. Yang mana?
2: Yang pertama boleh
0: untuk siapa langsung tiga orangnya?
2: Boleh. Yang pertama-tama buat superhero. Salam sayang dari Ibu Ari. Salam sayang dari Ibu Arita. Yang terus sama mamanya Brisila. Yang cantik imut-imut,
0: senyumnya manis.
2: Yang namanya Brisila. Senyumnya manis. Terus salam sehat, bahagia, sehat Yesus Kristus.
0: Amin.
2: Tiga spesial. Yang pertama buat Ibu Natalia, terima kasih salamnya tadi siang. Salam balik dari Ibu Aurina. Terus yang kedua, buat Ibu Ros di Leila, Ibu Bunga, salam sehat, Tuhan Yesus Kristus, amin.
0: Amin.
2: Yang ketiga, buat Ibu Semi di Matani, tolong. Yang ketiga, yang di Kota Mawagu nanti.
0: Nanti, oke. Okay. Terima kasih, Ibu Aurina.
2: Kembali ke superhero.

Hai, terima kasih Mbak Orina yang sudah bergabung di Tataran 2 katanya tadi ya. Ibu Orina sendiri sukanya weekend mainnya, Jumat atau Sabtu katanya. Namun lebih prefer, lebih memilih ke hari Sabtu Ibu Orina karena pulang cepat. Emangnya kalau udah di rumah mau ngapain Mbak Orina? Banyak sih ya kegiatan anak-anak zaman dulu kalau sudah pulang sekolah itu. Sudah kemana-mana deh, tapi ya begitulah. Kalau anak zaman sekarang saya lihat sih lebih suka di sekolah, malah mereka lebih rajin sekolah mungkin. Ada beberapa juga yang mungkin tidak. Kalau saya melihatnya, mereka saat ini lebih cinta sekolah. Dan karena mungkin ruang terbuka juga sudah agak jarang kita melihat anak-anak bermain di kompleks. Ada beberapa tempat yang masih memang ya, tapi lebih banyak anak-anak itu dalam rumah. Teman-temannya online semua jatuhnya, game online atau ngobrol secara online. Zaman dulu, zaman Anda sekolah, pendengar, ingatkah Anda kira-kira satu hari yang menjadi hari favorit Anda? Bagikan di ruang rindu malam hari ini dan kira-kira alasannya apa Anda suka hari tersebut di masa-masa Anda sekolah. Ruang Rindu segera kembali, tetaplah bersama kami.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk MUI.

0: Terima kasih pendengar untuk yang masih setia bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi malam hari ini di Ruang Rindu 082195835080. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi.
0: Sebentar. Sepertinya kabelnya ini ada yang bermasalah ya. Coba kita lihat dulu. Karena suaranya tidak masuk di sini. Halo, selamat malam.
1: Halo. Selamat malam, Pak Bris.
0: Sebentar, sebentar. Ini suaranya
2: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Pak Bris.
0: Siapa di mana ini?
2: Diriku di sini, Bunda Natalia di Tolito.
0: Oh, Bunda Natalia. Hari Seninnya gimana? Sibuk kah, Bunda?
2: Aduh, pokoknya satu hari juga sibuk saya, Mbak Pris. Pokoknya sampai waktu sampai hari Jumat itu sibuk.
0: Senin sampai Jumat saja ya. Kalau zaman Bunda Natalia ya, sekolah dulu, kira-kira ada enggak satu hari ya yang paling Bunda suka, atau pokoknya kalau di hari tersebut Bunda happy aja seharian?
2: Oh, hari Sabtu, Mbak Pris. Hari Sabtu saya happy.
0: Kenapa tuh? Boleh tahu enggak?
2: Saya suka, karena begini, dulu masih sekolah SMP saya sudah hobi main voli, Pris. Jadi kita beregu-beregu itu yang satu sekolah itu latihan kalau Sabtu. Kita ambil hari latihan itu Sabtu. Karena saya masih SMP sudah pintar main poli, Mbak Pris.
0: Wih, jadi karena ada hobinya di hari itu mau latihan, akhirnya hari itu jadi paling favorit ya?
2: Iya, hari favorit itu hari Sabtu. Karena kita kalau Sabtu kita latihan poli. Begitu.
0: Oh, oke okay deh kalau begitu, Bunda Natalia, si atlet voli. Jadi benar. Ini yang suka hari Sabtu sudah bertambah satu lagi, sudah dua orang berarti ya. Oke, okay, Bunda Natalia, lagunya mau Indonesia atau mancanegara?
2: Saya mau suka mancanegara, Mbak Prince.
0: Mancanegara malam hari ini ada The Course dengan Don't Say You Love Me. Ada juga Celine Dion, The First Time Ever, I Saw Your Face. Trisha Yearwood, How Do I Live? Yang mana?
2: Yang pertama.
0: Boleh, untuk siapa langsung? Tiga orang?
2: Oke, saya mau salam yang pertama ya. Ada Ibu Elizabeth yang ada di Pakuweru ya. Selamat malam Ibu Elizabeth. Salam sehat, salam manis, salam kompak-kompak selalu. Yang kedua ada Ani di Kota Mobagu juga, selamat malam ya. Selamat beristirahat, dijumpai dalam keadaan yang sehat. Dan yang ketiga ada Ibu Nike di Leleng, selamat malam, salam sehat, salam manis, salam kompak-kompak selalu Ibu Nike. Harapan ada sehat-sehat ya bersama keluarga di rumah. Buat Mbak Priscilla tetap semangat ya Mbak Pri sampai air siaran. Doa terbaik buat Mbak Pri dan keluarga yang ada di rumah ya. Salam buat adik Daniel.
0: Oke okay.
2: Okay, Mbak Pri, selamat malam.
0: Malam baik. Terima kasih Ibu Natalia yang sudah bergabung dari Toli-Toli. Mengingatkan saya juga dengan zaman dulu kalau masa-masa sekolah saya. Tidak berhubungan dengan sekolah sebenarnya, tapi berhubungannya sama hobi tadi ya, seperti Bunda Natalia. Saya itu menyukai satu hari yang menjadi hari latihan paduan suara. Wah, saya masih ada di sekolah menengah atas saat itu, menjadi anggota termuda di paduan suara pemuda zaman dulu. Biasanya sih kalau tidak salah hari latihan paduan suara tuh di hari Sabtu. Kalau di hari Jumat tuh ibadah pemudanya ya. Nah ini seru sekali kalau latihan paduan suara, karena akan bertemu, berjumpa dengan teman-teman setim yang berasal dari seluruh wilayah begitu ya. Wah luar biasa sekali memori itu. 082195835080. Halo selamat malam Ruang Rindu.
3: Pak Rindu selamat malam.
0: Malam baik, siapa di mana?
3: Pak Yos dari Mandiri.
0: Pak Yos, selamat malam. Gimana hari Seninnya Pak Yos? Lancar semua?
3: Fine, fine.
0: Syukurlah.
3: Mandiri hujan.
0: Hujan, Manado juga.
3: Karena ada yang bikin panas.
0: Tadi siang sempat panas ya. Pak Yos, kalau ingat zaman sekolah dulu, kira-kira ada tidak satu hari yang menjadi hari favoritnya Pak Yos air mandi di ini?
3: Kalau memori saya hari waktu SD, SD ya.
0: Paling suka hari apa?
3: Saya paling suka itu hari Kamis.
0: Beda sendiri nih Kamis. Kenapa tuh Kamis?
3: Kalau hari Kamis kan biasanya kan kalau guru mengajarkan biasanya kan menyanyi-menyanyi kan lagu kebangsaan. Jadi enggak ada pelajaran-pelajaran yang matematika, bahagi, Indonesia, bahasa, budaya. Kalau hari Kamis itu nyanyi-nyanyi.
0: Oh, zaman Pak Yos sekolah dulu hari, begitu ya?
3: Iya. Nyanyi, guru deklamasi.
0: Oh, seni. Pokoknya pelajaran seni. Iya.
3: Pelajaran seni, guru deklamasi. Oh. Saya masih ingat ibu SD itu, ibu guru deklamasi. Karena tidak tahu nyanyi kan, masa guru deklamasi.
0: Ganti deklamasi.
3: Iya, saya masih ingat itu. Masih sehat sampai sekarang.
0: Boleh sedikit?
3: Deklamasinya begini. Sedikitnya. Sebuah kota Allah. Wih. Senjata peperangan. Wih. Begitu dong.
0: Tepuk tangan dulu dong. Pak Yos ini berbakat ternyata ya.
3: Jadi. Iya deklamasi. Bakat perupahan pun lagi.
0: Jadi Pak Yos lebih suka zaman sekolah dulu pelajaran yang ada prakteknya begitu ya, seperti seni. Tidak terlalu suka matematika.
3: Kalau matematika kita standarnya 3.
0: Hebat.
3: Matematika dengan bagi kurung dengan apa itu kali mengali itu kan.
0: Kali mengali.
3: Cuma enggak bahasa Indonesia, terus nyanyi-nyanyi.
0: Oh, iya. Siap. Oke deh, Pak Yos. Dengan deklamasinya di hari Kamis. Silakan lagunya mau Indonesia atau mancanegara?
3: Mancanegara.
0: Tadi ada Celine Dion, The First Time Ever I Saw Your Face. Ada juga The Chorus dengan Don't Say You Love Me.
3: Yang kedua itu aja.
0: Boleh, untuk siapa langsung 3 orang, Pak Yos?
3: Salam-salam yang sudah lewat Bu Natalia yang ada di Solusi. Kemudian balas salam buat geng yang ada di Air Madi Tangga. Jadi kita ketemu dengan kadang di gereja, kemudian di pasar, kemudian di rumah sakit. Terima kasih Bu Jain. Salamnya kemarin. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Ketua Kang. Yang satu buat Ibu Ani Kota yang ada di kota Mubaku.
0: Oke.
3: Okay. Ibu cantik.
0: Terima kasih Pak Yos. Rajin menabung.
3: Rajin menyanyi.
0: Terima kasih Pak Yos.
3: Malam
0: baik. Setelah tadi ada 2 voting di hari Sabtu, 1 voting di hari Jumat, ada Pak Yos menambah hari yang baru, hari Kamis. Benar kan? Sejauh ini pendengar tidak ada yang menyukai hari Senin. Kenapa ya? Apakah zaman Anda sekolah dulu hari Senin itu pelajarannya yang susah-susah? Atau membosankan ketika Anda masih ingin liburan, masih ingin hari Minggunya diperpanjang? Tiba-tiba harus sudah kembali ke sekolah ya. Saya juga menyukai hari Kamis zaman saya dulu sekolah itu menggunakan batik. Dan saya cukup bangga berbatik ya. Zaman-zaman dulu orang-orang tuh masih belum yang namanya terlalu, kalau saya lihat terlalu cinta dengan batik, apalagi anak-anak mudanya. Namun zaman itu saya sudah sangat menyukai dan bangga menggunakan batik. Wah, self-claim nih Priscilla. Bukan seperti itu pendengar, namun memang ada kebanggaan ketika batik dulu zaman saya sekolah itu ada tulisan nama sekolah kan. Mungkin sampai sekarang juga masih kurang lebih ada yang beberapa sama. Dan saya bangga menggunakan nama sekolah saya itu. Begitulah kurang lebih ceritanya ya. Karena cukup menjadi perhatian sekolah saya SMA dulu. Jadi kalau ini anak ini ya. Agak-agak sombong sedikit jatuhnya ya. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami pendengar. Kembali mengingat masa-masa sekolah zaman dulu, kira-kira hari paling favorit Anda ada di hari apa dan alasannya kenapa. itu kembali karena hari ini hari Senin, dan sejauh ini pendengar-pendengar kita belum ada yang menyukai hari Senin di zaman sekolah dulu ya. Tetap bersama kami pendengar di Ruang Rindu. This is the course, Don't Say You Love Me. Ruang Rindu segera kembali.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar Tuhan yang masih setia bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi. Ruang Rindu masih kembali menemani Anda di malam yang sangat menyenangkan ini. Walaupun harinya hari Senin ya, ada saja orang-orang yang mungkin membuat Anda kesal karena mereka memang ya begitulah. Tapi semoga malam hari ini kembali mengingat Anda masa-masa sekolah dulu, hari-hari yang cukup menyenangkan. Kira-kira hari favorit Anda di hari apa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam baik. Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Ibu Nika di Leilam.
0: Ibu Nika di Leilam. Gimana Bu Nika, hari Seninnya lancar semua? Aman?
1: Nah, lancar-lancar, ada hujan tadi.
0: Hujan, itu. Walaupun hujan tapi semua lancar ya. Ibu Nika, zaman sekolah dulu kira-kira masih ingat tidak hari paling favorit? Pokoknya zaman Ibu Nika sekolah dulu itu hari, waduh, ditunggu-tunggu deh pokoknya. Kira-kira hari apa, Bu Nika?
1: Hari sekolah dulu. Waktu itu, waktu sekolah, ya tentu, apa ya, ada kenakalan sedikit. Kalau istirahat, cuma bolos-bolos begitu, ternyata masuk di jam kedua.
0: Nah, Ibu Nika masih ingat tidak dari hari Senin sampai hari Jumat, ada tidak satu hari yang ya, Ibu Nika paling suka?
1: So lupa hari omang itu. So,
0: yang menjadi Ibu Nika pokoknya senang sekali kalau ada di hari apa? Misalnya hari Kamis, hari Jumat, atau hari apa?
1: Hari Senin setahu waktu itu.
0: Jadi Ibu Nika paling senang ada di hari Senin ya?
1: Iya.
0: Wih.
1: Karena hari Senin ada upacara tuh.
0: Oh, ada upacara.

0: Ya, mau salam pertama-tama buat penyiar ini. Selamat malam. Salam sehat, salam persahabatan selalu.
1: Terima kasih.
0: Tuhan Yesus memberkati dalam tugas pelayanan di sepanjang malam ini, Kang.
1: Oke.
0: Nah, mau salam 3 orang spesial, Kang. Tiga orang spesial. Pertama buat Ibu Rose yang berada di Lelem juga, selamat malam Ibu Rose. Ada juga Ibu Natalia yang berada di Toli-Toli, selamat malam Ibu Natalia. Ini salam dari Ibu Nika di Lelem. Yang ketiga ada Ibu Esther Lita yang berada di Girian Bitung. Selamat malam Ibu Esther Lita. Ini salam dari Ibu Nike. Salam sehat selalu semua. Kembali juga ke apa? Istilah selamat malam. Shalom.
1: Damai di hati. Terima kasih. Ibu Nike yang ada di Lelem suka hari Senin. Ada upacara bendera. Apalagi ya yang menyenangkan. Untuk Anda pendengar yang susah bergabung di sambungan telepon, dicoba kembali ya. Sudah saya informasikan di awal bahwa tadi saya tidak masuk notifikasinya. Masuknya itu karena saking banyaknya yang menelpon, akhirnya saya tidak bisa melihat mana yang duluan. Jadi singkirkan pikiran-pikiran negatif itu. Kalau misalnya dikatakan pilih-pilih, memang kadang harus memilih. Karena ada beberapa pendengar yang ya introspeksi lah ya. Kalau di udara seperti apa? Apakah Anda terlalu mungkin mengecewakan yang lain? Atau ada hal-hal yang tidak pantas diungkapkan di udara sampai Anda mungkin terkena blokir? Nah, coba dipikirkan kembali ya. 082195835080. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam baik, dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu Jenny Suryanto di Tikala Baru.
1: Di Tikala Baru, Ibu Jenny apa kabar? Iya. Hari Senin ya, Bu Jen.
2: Puji Tuhan, ada dengar juga Mbak Priscila suara. Ada tambah semangat.
1: Ya, ini dia nih, bawa-bawa positif vibes ya. Adem dengerin.
2: Iya, memang dong. Bukan hanya bicara, bukan hanya apa, tapi kalau melihat fotonya juga.
1: Bukan saya.
2: Sudah sama dengan sudah lewat.
1: Oke deh. Ibu Jenny, jadi, kira-kira gitu. Zaman sekolah dulu paling suka hari apa?
2: Pokoknya hari ini Jumat.
1: Jumat?
2: Iya.
1: Boleh
2: iya.
1: Tahu kenapa Jumat?
2: Kalau Jumat tidak ada aljabar, tidak. Kalau dulu aljabar ilmu ukur orang tua. Jadi agak apa? Jadi kalau namanya pelajaran bukan tidak mau pelajaran, tapi ingin santai-santai. Kalau hari Jumat kan ada dulu dibilang hari krida. Kalau di namanya hari krida itu
1: artinya apa tuh bawa, hari krida?
2: Bawa lain, bawa kelapa, ada cukuran, ada apa. Jadi disuruh kerja masing-masing murid. Biar minta ubah cukur disuruh. Jadi kalau kita yang menjadi kesan, kita cukur-cukur cuma yang ditengah terus. Jadi di kan di pinggir nggak tahu muka semiring, nanti kalau sekarang baru tahu. Tapi kalau dulu cuma cukur enakan pegang foto apa, tapi nggak tahu baca cukur. Memang kalau cukurannya memang pakai tempat duduk terus. Cukuran dia punya kepala. Jadi hari Jumat hari krida habis iya pertama sekumpul-kumpul semua, habis menyanyi-menyanyi.
1: Seru ya.
2: Kan bertepatan seorang Advendang. Jadi waktu hari Jumat itu biasanya tidak sekolah. Nah gitu. Jadi hari Jumat itu memang pertama menyanyi-nyanyi hampir setengah hari, tapi bahan-bahan sudah dikumpul-kumpul. Baru habis itu krida. Terus krida itu buat sendiri kita makan.
1: Oke deh, bertambah lagi yang suka hari Jumat ya. Oke, Ibu Jenny, lagunya Indonesia atau mancanegara?
2: Lalu coba manca.
1: Tadi ada Trisha Yearwood dengan How Do I Live, Celine Dion dengan The First Time Ever I Saw Your Face. Yang mana?
2: Tadi kayak ada My Love, itu ya, Love Me.

0: Oh, apa itu? Sudah ada ya?
1: Tadi sudah diputar, sudah ada yang minta The Course, oh, Don't Say You Love Me.
0: Lagi
1: ada love-love-nya.
0: Lagi ke belakang lagi. Oh iya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi yang kedua aja.
1: Boleh. Untuk siapa langsung 3 orang Bu Jen?
0: Tapi ya, kita mau kemukakan dulu, kita mau bahas salam, kita tidak minta dibalas karena kita kadang masuk.
1: Oh,
0: terus
1: iya.
0: Kita sukanya kita mau salam, kadang masuk bukan kadang apa, monitor terus tapi kalah jari-jari.
1: Jadi
0: kita suka salam si ini.
1: Boleh.
0: Jadi enggak bisa dan nantinya mau salam pun orang itu besoknya dia salam lagi pak kita, okay, baru kita deh. Lagi balas lagi. Jadi kita mau pasiar dulu. Jadi
1: okay, biar
0: nggak perlu, ya nggak perlu dibalas ya.
1: Siap. Siapa yang langsung 3 orang.
0: Ya. Terus salam pertama ibu yang di Tolitoli. Salam sukses dan yang sibuk terus. Pesan jangan ngebut ya kalau naik motor. Dan kedua ada Cliff di Motoling. Salam sukses dan sehat. Dan ketiga ada siapa ya? Ada Ratna Jo di Singkil.
1: Baik.
0: Ada Ratna Mamonto di Singkil. Kesemuanya harapan Ibu Jenny sukses dan sehat. Dan terakhir buat orang T Mbak Cantik yang lagi tugas, salam yang sama, sukses selalu, semoga sehat, diberkati, dilindungi dimanapun berada seisi rumah.
1: Oke deh.
0: Terima kasih, selamat malam.
1: Baik. Ibu Jenny Sorrento yang sudah bergabung malam hari ini, terima kasih. Wah, hari Jumat ternyata ya. Sama tadi ada juga yang suka hari Jumat. Hari Jumat zaman dulu juga saya suka karena ada jam olahraga biasanya. Kalau Ibu Jenny tadi ada hari krida. Kira-kira pendengar di zaman Anda sekolah, zaman dulu, masa lalu Anda, adakah hari-hari tertentu yang menjadi favorit Anda? Tolong di udara nanti yang baik-baik saja ya. Saya akan pilih-pilih memang. Hanya yang baik-baik saja, yang menjawab dengan baik saja yang bisa bergabung biasanya ya. Walaupun saya juga tidak suka untuk memblokir-blokir. Silakan untuk Anda bergabung 082195835080. Be nice saat on air ya. Terima kasih untuk Anda yang setia terus bersama kami pendengar. Kita bawa dulu Anda ke era-era Trisha Yearwood dengan lagu yang paling populernya, How Do I Live.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar untuk yang masih setia bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. This is Linda Yan with the first time ever I saw your face. Adakah mungkin di antara Anda yang mengingat kembali ya pertama kali? Sangat amat pertama kali saat itu Anda melihat wajahnya. Wajah siapakah? Seseorang mungkin yang punya kenangan Anda di masa lalu, atau juga mereka-mereka yang menghiasi zaman-zaman sekolah Anda dulu, sampai ada satu hari di zaman sekolah itu yang menjadi favorit Anda karena ada orang tersebut. Wah. 0821 9583 5080. Kenangan seperti apa di zaman sekolah Anda dulu? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam baik, siapa di mana?
1: Lis, si nenek Bitung lagi hujan.
0: Waduh, masih hujan di sana, Lis?
1: Iya.
0: Lancar semua hari Seninnya, Lis?
1: Iya, lancar amin.
0: Syukurlah. Gimana, Lis? Kalau zaman sekolah dulu ada tidak satu hari yang Lis paling suka?
1: Sejak SMP sampai SMO ya. Yang paling disenangi itu hari Senin.
0: Waduh, kenapa? Alasannya apa?
1: Alasannya hari Senin ada upacara bendera. Terus pelajarannya PPKN ya, pendidikan moral ya. Terus ada agama, sama apa, seni budaya. Jadi ini pelajarannya nggak susah-susah gitu.
0: Bagus sekolahnya. Jadi hari Senin nggak dibikin berat kan?
1: Iya.
0: Elis juga yang kalau tidak ya, salah yang pernah cerita kalau saat upacara bendera jadi direhen bukan?
1: Iya benar Mbak.
0: Pantes aja suka hari Senin. Orang tampil kok ke depan ya. Saatnya tebar pesona tuh. Walaupun pernah salah.
1: Iya, aduh, waktu itu, wow, malu benar aku.
0: Oke deh, Elis, hari Seninnya ya, bertambah deh jadi dua orang yang suka ya. Silakan, lagunya ya, mau Indonesia atau mancanegara, Elis?
1: Coba Indonesia.
0: Malam hari ini ada Stinky tadi, mungkinkah Ruth Sahanaya keliru yang mana?
1: Iya, Stinky.
0: Boleh, untuk siapa langsung?
1: Ya awal, salam buat Mbak Pris. Salam sehat, semangat, tambah sukses, dan selalu diberkati Tuhan.
0: Amin, terima kasih.
1: Bersama keluarga yang ada di
0: rumah. Amin.
1: Lanjut, tiga spesial. Yang pertama mau salam buat Mbak Esther Rita yang ada di Batu Putih. Salam kompak persahabatan selalu. Kedua, salam buat Tante Jenny Curentu yang ada di Tegala. Salam sayang selalu. Dan ketiga, salam buat Ibu Rose yang ada di Leila. Salam sehat selalu.
0: Oke.
1: Buat Mbak Fis, terima kasih. Selamat malam.
0: Malam baik. Terima kasih Elis sudah bergabung. Suka sekali upacara bendera, berhubung Elisnya ini menjadi pemandu lagu ketika upacara, atau kita kenal juga dengan istilah dirihen. Atau orang Manado bilang zaman saya sekolah dulu tukang bapalu kan. Suka juga saya Elis ketika hari Senin, yang bikin saya suka dengan hari Senin, saya tampaknya semua hari saya suka jadinya ya. Hari Senin saya sukanya karena seperti Elis, jadi petugas upacara bendera. Itu sangat menyenangkan pendengar, untuk Anda-Anda mungkin juga yang di masa sekolah dulu, katakanlah juga memiliki pengalaman yang sama, atau juga sering mendapat mengambil bagian menjadi petugas. Kalau saya sudah pasti MC biasanya ya, protokol yang memandu jalannya upacara bendera itu. Kalau Elis kan dirihen ya. Ada juga mungkin pemimpin upacara. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, siapa di mana? Selamat malam. Suaranya agak hilang-hilang nih, coba deketin ke mic dulu. Siapa di mana? Mohon maaf. Nah, saya tidak bisa mendengar, mohon maaf. Apakah pendengar yang lain bisa ini? Halo? Halo, suaranya ada, tapi agak hilang-hilang jaringan kali. Ini jauh-jauh begitu suaranya.
2: Iya, jaring.
0: Di bawah angin kali ya. Siapa tadi, di mana, mohon maaf?
2: Halo, di Fafa.
0: Di Fafa?
2: Iya, di Fafa.
0: Oh, di Fak-Fak?
2: Iya, dengan Pak Leo.
0: Pak Leo?
2: Iya.
0: Wih, jauh sekali. Di Fak-Fak ini mendengarkan Pro 1 dari RRI Digital kah?
2: Iya, iya.
0: Oh, oke, okay, baik. Pak Leo, ini gimana? Zaman sekolah dulu sukanya hari apa?
2: Gimana?
0: Zaman sekolah dulu paling suka hari apa? Senin, Selasa?
2: Oh, atau? Hari Senin.
0: Kenapa hari Senin?
2: Karena biasanya ada upacara bendera. Kemudian ada juga full belajarnya itu full.
0: Oh, padet ya.
2: Iya.
0: Palo, ini boleh tahu tidak hari Senin kalau upacara biasa jadi apa? Petugas, peserta, atau?
2: Sudah pernah jadi pemimpin upacara, sudah pernah juga jadi pemimpin barisan.
0: Mm-mm.
2: Ada juga pembaca undang-undang.
0: Wih, keren.
2: Gitu.
0: Pembaca undang-undang.
2: Hampir semua
0: bisa.
2: Iya.
0: Keren. Oke deh kalau begitu. Silakan, lagunya mau yang mana? Indonesia atau mancanegara?
2: Indonesia.
0: Tadi ada Ruth Sahanaya dengan Keliru. Boleh?
2: Oke, boleh.
0: Langsung untuk siapa? 3 orang saja.
2: Baik, guys. Pertama, salam kenal untuk Ibu Priscila ya. Terima kasih.
0: Siap.
2: Sudah angkat teleponnya. Selamat malam, selamat bertugas.
0: Malam.
2: Kemudian salamnya untuk Bapak Jen yang ada di alamatnya. Salam kenal. Salam sehat untuk keluarga semuanya di rumah. Ada juga Ibu Ariyati yang ada di alamatnya juga. Salam sehat bersama keluarga. Yang ketiga, Ibu Ellen yang ada di
0: alamatnya Tepano, juga.
2: Ya.
0: Oh iya.
2: Okay. Alamatnya juga ya. Mohon maaf belum hafal alamat-alamatnya.
0: Tidak apa-apa.
2: Iya, salam sehat selalu ya dan selamat malam.
0: Terima kasih loh.
2: Bersama keluarga.
0: Oke. Okay.
2: Baik, terima kasih. Selamat malam.
0: Malam baik. Aduh, luar biasa sekali dari Fak-Fak ya. Kalau saya tidak salah dengar sih, itu kayaknya karena jaringan. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih juga pendengar untuk Anda dimanapun berada yang mempercayakan malam hari Anda bersama Pro 1 RRI Manado dari seluruh Indonesia pastinya. Sudah lama saya tidak mendengar yang dari Jakarta, dari luar kota Manado lah ya, dari Bogor atau bahkan dari Kepri, Kepulauan Riau. Selamat malam juga untuk Anda pendengar, para kawan nua mungkin yang masih dalam perantauan. Masih ingat tidak ya kira-kira di zaman Anda sekolah dulu ada hari yang paling Anda suka atau hari favorit Anda? Jangan lupa juga sertakan alasannya. Silakan Anda bergabung bersama kami nanti di sambungan telepon 082195835080. Coba juga pendengar di WhatsApp chat atau SMS. Akan saya ingat untuk saya bacakan nanti ya di akhir acara. Dan saya akan putarkan dulu lagu yang sudah diminta. Andra Taulani dan kawan-kawan menemani Anda dengan Mungkinkah kali ini pendengar hadir di Ruang Rindu Pro 1 RRI Manado. Tetaplah bersama kami.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
2: Kita kasih tahu cinta.
3: Men, buat apa ya?
4: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
2: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief. Assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya gak ganggu kita lagi.
7: Our depan to my tat.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

0: Menurut Sahana yang hadir dengan Keliru Pendengar, dirilisnya di tahun 1999, zaman-zaman Anda sekolah dulu mungkin juga, sebagai single utama dari album kelima yang bertajuk Kasih. Silakan untuk Anda pendengar 082195835080 untuk bergabung di Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
0: Memori
1: Lewat Lagu. Selamat malam Ibu Cika.
0: Malam baik, dengan siapa di mana?
1: Ruang punya gunakin hari-hari Ibu Cika.
0: Ini baru bergabung atau kalah jari-jari ini? Biasa di awal-awal loh ini.
1: Saudari tadi, tadi kan Ibu Siska bilang tak dapat tahu tuh deh apa.
0: Oh, saudari sempat mencoba bergabung di awal tadi ya?
1: Dari jadi, awal tadi so gabung.
0: Iya, sedikit disclaimer Ibu Haryati, iya. Sedikit disclaimer tadi di awal sudah masuk telepon-teleponnya, tapi yang muncul itu kalah sama yang WhatsApp call begitu. Jadi notifikasinya entah kenapa
1: terlalu banyak kan, jadi
0: sangat amat banyak. Oke deh.
1: Yang biasa, penting dorong bilang gak salah jari-jari.
0: Yang penting tak gabung, Kang.
1: Iya, yang penting tak gabung. Waduh,
0: so dengar berarti ini topik, Kang.
1: Oh tidak, dari pertama dari.
0: Kalau begitu, hari apa dong?
1: Kalau kita hari Rabu dengan hari Jumat.
0: Alasannya kenapa Rabu, kenapa Jumat?
1: Hari Rabu, pelajaran bahasa Indonesia. Kalau hari Jumat itu pelajaran agama.
0: Oh ya benar, pelajaran agama di hari Jumat ya.
1: Iya.
0: Jadi bahasa Indonesia dan pelajaran agama ini menjadi paling Ibu Haryati suka.
1: Paling kita suka.
0: Oh.
1: Iya.
0: Boleh tahu nggak kenapa Ibu Haryati?
1: Ya karena memang suka juga sih pelajaran yang lain, tapi maksudnya itu lebih gampang saja.
0: Masa sih bahasa Indonesia gampang?
1: Ya lumayan, tapi memang kita suka bahasa Indonesia.
0: Keren. Saya termasuk orang yang menganggap bahasa Indonesia sulit loh.
1: Kalau kita ngomong Ibu Siska bahasa Inggris yang sulit.
0: Siapa?
1: Makanya gak tahu bahasa Inggris. Ini kan Ibu Siska jujur-jujur.
0: Kalau saya agak ngeri bahasa Indonesia sih.
1: Kalau kita suka, cuma kita ngeri bahasa Inggris.
0: Wah, kayaknya kita terbalik ini.
1: Kalau bahasa Inggris ya gak bolos.
0: Kenapa sih? Bahasa Inggris kan seru.
1: Karena gak bisa.
0: Wah, pasti bisa kok. Tenang aja.
1: Ya, tapi sedikit-sedikit sih bisa. Tapi kalau lebih-lebih dari itu.
0: Tapi pernah berinteraksi kalau di tempat tinggal
1: pernah,
0: sekarang?
1: Pernah.
0: Oh pernah.
1: Sekolah itu pernah.
0: Oke, deh kalau gitu.
1: Tambah di sini juga kan perwisata.
0: Bunaken.
1: Banyak bule-bule
0: ya. Iya makanya.
1: Kalau kita ke kakak-kakak, orang suka bahasa Inggris.
0: Banyak turis kan. Oke, Ibu Haryati yang lebih suka bahasa Indonesia ketimbang bahasa Inggris ya. Kira-kira lagunya Indonesia atau mancanegara?
1: Indonesia.
0: Wah, ini sudah pasti menolak western song sih. Boleh, boleh. Kali ini ada dari Dewa 19, Aku di sini untukmu. Selanjutnya dengan Anggun, Hanyalah Cinta. Yang mana?
1: Anggun saja.
0: Boleh, untuk siapa langsung tiga orang?
1: Salam, pertama buat Ibu Siska. Salam sehat selalu, selamat bertugas. Semoga pulang ke rumah dengan selamat sebentar.
0: Amin.
1: Tak kurang sehat apapun, sampai di rumah karena ini dan hujan. Hati Ibu Siska pulang. Semoga dibuat bersama Nomel.
0: Amin.
1: Lanjut, mau salam juga yang tadi ada Pak Salam, ada Ibu Jain, cantik ada di Erma Bibi, makasih salamnya, ingin salam balik. Yang kedua ada Ibu Ani yang ada di Kota Mubatu, salam yang juga bersama keluarga, terima kasih salam yang tadi sore. Yang ketiga, yang baru lewat tadi ada Pak Leo yang ada di Pak, makasih juga salamnya. salam balik, salam sehat bersama keluarga. Buat Ibu Siska yang cantik baik hati, terima kasih. Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Malam baik. Kocak Ibu Haryati ya, lucu sekali. Kenapa saya mengatakan bahasa Indonesia itu pelajaran yang paling susah, Ibu Haryati, menurut saya ketimbang bahasa Inggris sih ya sebenarnya, menurut saya loh ya. Kalau ada yang kurang setuju sih ya, namanya orang beda-beda kan ya. Karena menurut saya kalau misalnya bahasa Inggris, Ibu Haryati, jawabannya sudah pasti. Jadi kalau misalnya berbicara masa lampau, masa sekarang, atau kata pengganti begitu ya. Kalau bahasa Indonesia, ini saya sering terjebak dengan soal-soal yang ada soal ceritanya. Jadi sama halnya juga ketika melakukan ujian ASN begitu. Bahasa Indonesia ini salah satu yang cukup sulit sebenarnya, karena membaca uraian atau soal ceritanya itu kan butuh waktu. Sudah begitu harus konsentrasi, harus fokus. Kalau tidak salah di jawabannya. Padahal segampang itu ya kalau bahasa Indonesia, bahasa sendiri kan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam.
0: Malam baik, siapa di mana? Ibu Els, lagi di mana nih Ibu Els?
2: Makalis.
0: Masih di Makalisung. Ibu Els sendiri, zaman sekolah dulu suka hari apa?
2: Di Sabtu saya.
0: Sabtu. Sabtu zaman Ibu Els masih sekolah?
2: Iya, dulu.
0: Pakai seragam apa kalau Sabtu?
2: Olahraga.
0: Baju olahraga. Oh. Jadi suka hari Sabtu karena ada olahraga.
2: Olahraga, olahraga.
0: Wih, atlet kita lagi nih. Paling suka cabang olahraga apa kalau Ibu Els?
2: Kalau dulu kan masih ada kasti.
0: Pakai tangan atau pakai pemukul castingnya?
2: Pemukul.
0: Oh, sudah pakai pemukul. Oke, baik-baik. Soalnya masih banyak yang pakai tangan, Ibu Els. Halo?
2: Halo, Kak. Halo.
0: Oke, baik. Jadi karena ada olahraga di hari Sabtu, makanya paling suka hari Sabtu ya?
2: Iya. Karena hari Sabtu juga pulang
0: rumah, karena besoknya soalnya besoknya libur, boleh main-main ya.
2: Iya.
0: Oke deh. Baik. Seru ya kalau diingat-ingat zaman sekolah dulu ya Ibu Els.
2: Iya betul.
0: Oke deh, silakan lagunya Indonesia atau mancanegara. Mau mancanegara malam hari ini. Saya hadirkan mancanegara sebentar ya. Kemana lagi nih lagu mancanegara? Ada dari Andy Gibb dengan Everlasting Love. Selanjutnya yang bisa diminta datangnya dari Del Shannon dengan Runaway. Satu lagi
2: yang
0: deh, Dolly. Pertama saja. Langsung untuk ya. Siapa?
2: Yang pertama yang sedang bertugas. Yang ketiga juga yang ada Ibu
0: terima kasih. Ibu Els Makalisung sudah bergabung. Hari Sabtu hari olahraga. Agak terbalik dengan saya zaman dulu, Ibu Els. Hari Sabtu saya, yang saya ingat sih ya, zaman SD, hari Sabtu itu saya menggunakan pramuka kalau tidak salah. Hari Kamisnya batik, hari Jumatnya berolahraga. Setelah dipikir-pikir, pendengar, sepertinya saya sukainya semua hari ya. Ketika ada pendengar yang bilang hari Senin suka, saya juga ikut. Hari Kamis juga saya ikutan. Sekarang hari Sabtu juga saya ikutan. Karena pramuka menjadi salah satu yang saya favoritkan di zaman dulu. Jadi kalau soal bertahan hidup mah ya, waduh, Priscilla jagonya aja. Zaman dulu, ingat tidak kalau misalnya Anda juga mungkin pernah mempelajari Sandi Morse atau juga simpul-simpul ikatan-ikatan tali itu, ya kan? Wah. 082195835080 penelpon terakhir malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Priscilla.
0: Malam baik. Dengan siapa di mana?
3: Ibu Ros Salam.
0: Bu Ros, gimana hari Seninnya, Bu Ros?
3: Hari Seninnya ujang-ujang.
0: Ujang-ujang. Dingin kan?
3: Mulai jam 8 tadi.
0: Oke, Ibu Ros, zaman sekolah dulu paling suka hari apa?
3: Zaman dulu.
0: Zaman sekolah, Ibu Ros paling suka hari apa?
3: Hari Senin.
0: Waduh, kenapa hari Senin?
3: Mulai sekolah tuh hari Senin.
0: Bersemangat gitu ya?
3: Iya, semangat. Kalau keluar di Senin, semangat.
0: Masih ingat tidak pakai seragam apa saat itu?
3: Ya.
0: Pakai seragam apa?
3: Nah, dulu orang belum ada seragam, zaman dulu.
0: Sekolah rakyat ya?
3: Ya.
0: Jadi pakai baju biasa?
3: Baju mana-mana, karena dulu kan orang belum ada seragam.
0: Jadi kalau ke sekolah pakai pakaian yang seperti apa, Ibu Ros? Yang dipakai ke gereja kah? Atau pakai ibadah? Atau baju santai?
3: Baju ke sekolah. Kalau gereja lain tuh.
0: Rok atau celana?
3: Ya.
0: Pakai rok?
3: Iya, rok.
0: Sudah lupa ingat kan, Ibu Ros?
3: Iya, zaman dulu
0: kan. Wih, udah lama sekali. Oke deh, Ibu Ros, lagunya Indonesia atau mancanegara?
3: Indonesia.
0: Tadi ada Anggun, Hanyalah Cinta. Dewa 19, Aku di sini untukmu. Mau yang mana?
3: Yang pertama itu.
0: Boleh, untuk siapa langsung?
3: Sama buat Priscilla yang baik. Terima kasih soal angkat telepon. Tuhan selalu memberkati tugas malam ini, diberkati dengan keluarga di rumah tangga.
0: Amin.
3: Salam buat bapak dan keluarganya. Daniel juga bang.
0: Terima kasih.
3: Salam Joe yang semasa tadi, Bapak Leo di Pasplas. Balas salam ini yang berapa hari lalu. Selamat malam Bapak Leo. Nadia, Ibu Selvi di Lailam. Kemarin malam Mbak Salam. Masih keluarga, selamat malam. Ketiga, Ibu Natalia di Toli-Toli. Buat Priscilla, terima kasih. Malam baik.
0: Malam baik. Selamat malam, saya menyapa untuk yang ada di SMS. Terima kasih masukannya tadi ya. Semoga di lain kesempatan bisa bergabung. 08 selanjutnya dari 08239504 sekian. Selamat malam Ruang Rindu dari Om Jo di Tondano. Om Jo, halo. Salam kenal katanya Ibu penyiar. Salam kenal juga Om Jo. Hari paling sedap. Sedap doe. Jumat, lantaran keluar sekolah nonton film di bioskop Benteng. Wih, berarti Om Jo ini zaman sekolahnya di Manado ya. Saya gak kebayang kalau sekolah di Tondano nontonnya di Benteng. Luar biasa, terima kasih Om Jo sudah bergabung di SMS. Tadi penelpon terakhir dari Ibu Rose yang ada di Layla. Mohon maaf pendengar untuk Anda mungkin yang tidak sempat lagi saya angkat teleponnya. Singkirkanlah prasangka-prasangka itu ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Sangat mengapresiasi pendengar untuk Anda yang selalu menciptakan ruang positif di udara bersama Pro Satria dari Manado. Terima kasih untuk Anda juga yang sudah mungkin mendengarkan dari audio live streaming yang bisa Anda akses dari rri.co.id atau juga Anda yang mendengarkan dari aplikasi RRI Digital. Terima kasih sudah setia bersama kami. Selamat beristirahat untuk Anda yang akan segera beristirahat. Semangat untuk Anda yang masih beraktivitas 24 jam kali ya pekerjaannya. Tetap semangat pastinya hingga selesai nanti. Saya Priscila pamit dari ruang dengar Anda Inspirasi Malam menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam.

Masih yang atau kalimat hobi Pak Layum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat godok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alium Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Kau buatlah konten edukasi kau itu, males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

melihat sampah yang ada di sekitar kita memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA, William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

RRI dengan esensi buku. Buku Filosofi Teras, ditulis Henry Manampiring dengan penerbit PT Kompas Media Nusantara, disebut-sebut sebagai buku panduan moral khususnya ke anak muda atau Gen Z. Lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan juga solusi dari banyak emosi negatif. Stoisisme atau Filosofi Teras adalah filsafat Yunani Romawi kuno yang bisa membantu kita mengatasi emosi negatif dan menghasilkan mental yang tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Jauh dari kesan filsafat sebagai topik berat dan mengawang-awang, Filosofi Teras justru bersifat praktis dan relevan dengan kehidupan generasi milenial dan Gen Z masa kini. Salah satu bagian menarik dibaca dalam buku ini adalah bab 7 tentang hidup di antara orang yang menyebalkan. Bahkan menurut dosen Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Dr. A. Setio Wibowo, buku Filosofi Teras memberi cara latihan mental supaya kita memiliki syaraf titanium dan tidak gampang KO saat lagi galau. Esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

0: Sini mainan itu? Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini, Senin 25 Mei 2026. Saya Priscila Balebu, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berpisah untuk jumpa kembali pada besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Manado.

Selamat pagi pendengar yang berada di kawasan Kepulauan Talaut, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Talaut, Anda ikuti melalui gelombang FM 101,2 MHz. Membawakan program siarannya untuk hari ini, Selasa 26 Mei 2026, dari kawasan Jalan Radio Kota Melawani, Kepulauan Talaut, Teritorial NKRI. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Talaut. Di pagi hari ini seperti biasa setiap hari Senin sampai Kamis dan Sabtu Minggu kita mengikuti acara Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, hari Selasa tanggal 26 Mei 2026. Dan pendengar, sambil menunggu narasumber pewarta firman di pagi hari ini, Iren menghadirkan lagu-lagu rohani di ruang dengar Anda di pagi hari ini.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kukira ini flu, bikin Pak Jangkit.
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

Iya, pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Manado untuk mengikuti Warta Berita Daerah di pagi hari ini.

0: Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.
1: Iya, baik pendengar, demikian tadi telah Anda ikuti Mutiara Pagi yang sudah mulai memberkati Anda bersama keluarga ya. Selanjutnya kita akan dengarkan bersama rangkuman informasi Warta Berita Daerah.

Selamat pagi Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah edisi Selasa 26 Mei 2026. Selengkapnya bersama saya, Michael Chia. Saya awali dengan informasi Kakanwil Kementerian Agama mengatakan Idul Adha

0: dan Pemprov Sulut oleh Gubernur Julius Silvanus menjelaskan, umat muslim diajarkan arti pengorbanan yang tulus melalui pelaksanaan penyembelihan hewan kurban.
1: Pelajaran daripada kurban ini adalah setiap kita memberikan sesuatu kepada orang itu harus dengan ikhlas. Tidak boleh korban itu kemudian ada indikasi ataupun ada hal-hal yang kita inginkan. Tetapi yang korban itu harus ikhlas. Sebagaimana Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya Ismail dengan berlandaskan ikhlas kepada perintah Tuhan. Maka kemudian Nabi Ibrahim tidak memikirkan apa-apa, dia tetap melaksanakan perintah itu, meskipun di dalam praktiknya kemudian Tuhan menguji tentang bagaimana keikhlasan dan kesabaran seorang untuk memberikan pengorbanan.
0: Lebih lanjut ditegaskan esensi kurban adalah keikhlasan tanpa pamrih, meneladani kisah Nabi Ibrahim yang dengan penuh keimanan menjalankan perintah Tuhan untuk mengorbankan putranya, menjadi pengingat bahwa setiap pengorbanan harus dilandasi niat tulus tanpa mengharapkan imbalan apapun. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
2: Makna Idul Adha membagi kasih kepada yang berkekurangan lewat pemberian kurban.
3: Makna Idul Adha adalah hari raya besar umat Islam yang memperingati peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim yang bersedia mengorbankan putranya Nabi Ismail sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai utama dari Idul Adha meliputi ketaatan kepada Allah. Nabi Ibrahim menunjukkan kepatuhan penuh kepada perintah Allah meskipun sangat berat. Umat Islam diajarkan untuk rela berkorban demi kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah. Hal ini dikatakan Ustadz Guntur Bilulu. Dia mengatakan penyembelian hewan kurban dan pembagian daging kepada orang lain mengajarkan berbagi terutama kepada yang membutuhkan.
4: Masalah kurban, hewan kurban itu diberikan kepada yang boleh berkurban adalah mereka yang punya kemampuan. Ya. Orang-orang yang sudah diberikan rezeki oleh Tuhannya, maka dia pada tahun ini dia boleh berkurban. Nah, kemudian hewan kurban yang dia kurbankan itu dibagi-bagikan kepada fukara wal masakin, orang-orang miskin, orang yatim piatu, orang-orang yang tidak mampu, tidak peduli siapa dia. Okay. Apakah dia dari kalangan orang Islam maupun kalangan agama yang lain. Tetangga kita, saudara kita yang dari agama yang lain pun harus menerima. Karena ini hari raya yang suci, yang terjadi setiap tahun sekali adalah pengorbanan.
3: Idul Adha menjadi momen kebersamaan, saling membantu dan memperkuat hubungan antar sesama. Idul Adha juga dikenal sebagai hari raya kurban dan dirayakan setiap tanggal 10 Zulhijjah dalam kalender Hijrah. Meiki Kudowati melaporkan.
2: Dan selanjutnya kita akan dengarkan tanggapan masyarakat terkait dengan makna Idul Adha.
5: Makna terbesar Idul Adha bagi saya adalah pengorbanan dan rasa syukur. Di tengah kondisi ekonomi saat ini, masih bisa berbagi dengan orang lain adalah kebahagiaan tersendiri. Idul Adha juga mengajarkan bahwa kebersamaan dan gotong royong sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat.
6: Idul Adha bukan hanya tentang berkurban hewan, tetapi juga mengajarkan keikhlasan, kepedulian, dan semangat berbagi kepada sesama, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan. Momentum Idul Adha 2026 menjadi pengingat bagi kita semua untuk mempererat persaudaraan dan menjaga toleransi antar umat beragama di Sulawesi Utara.
2: Apa makna Idul Adha bagi umat muslim? Selengkapnya kita akan dengarkan wawancara reporter Calvin Wisang bersama Kasih Bimas Islam Kemenag Manado, Syahrir Bahrudin.
7: Jadi Pak Syahrir Bahrudin selaku Kepala Bimas Islam Kemenag Kota Manado, tidak lama lagi kan umat muslim merayakan Idul Adha. Apa makna Idul Adha?
8: Jadi makna dari Idul Adha itu adalah itu hari raya Islam yang memperingati ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengorbankan putranya Ismail yang digantikan dengan domba, ya gitu. Peristiwa ini dirayakan setiap tanggal 10

0: Zulhijjah, Pak. Kebetulan hari Rabu besok itu Syawal Zulhijjah, melalui ibadah sholat Idul Adha dan penyembelian hewan kurban untuk dibagikan kepada yang membutuhkan. Jadi pengorbanan ketaatan dari Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap dia bisa mengorbankan putranya Ismail yang digantikan dengan domba itu, Pak.
1: Oke, baik. Nah kalau di era sekarang ini kan, Pak, dimaknai dengan kurban hewan seperti sapi atau kambing. Nah, apakah makna itu tetap sama atau seperti apa, Pak Sarir?
0: Iya, sama, Pak. Jadi hari raya kurban itu membawa pesan moral yang mendalam bagi kehidupan kita bermasyarakat. Jadi ada kesan, ya, membawa pesan moral. Yang pertama itu keikhlasan dan ketaatan. Jadi keikhlasan dan ketaatan itu mengajarkan kepada ketundukan total kepada perintah Tuhan, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk meladenani keteguhan iman Nabi Ibrahim dan keikhlasan Nabi Ismail. Jadi keteguhan dari Nabi Ibrahim ayahnya, keikhlasan Nabi Ismail. Baru yang kedua tentang solidaritas sosial, mendekatkan jurang pemisah antara sesama melalui pembagian daging kurban yang memupuk rasa persaudaraan dan kepedulian.
1: Oke, baik. Terkait kurban itu sendiri, Pak Sarir, apakah itu menjadi kewajiban seluruh umat muslim ataukah dalam tanda petik hanya yang mampu, Pak Sarir?
0: Iya, itu kewajiban, Pak. Saat itu kewajiban bagi yang mampu. Jadi, iya, penyembelihan kurban itu bagi yang mampu. Bisa yang dikorbankan itu penyembelihan hewan. Kalau biasanya, korban itu kan domba, sapi, kambing gitu kan. Satu tinggi, satu orang. Dan, tapi kalau sapi, itu ada kelompok 7 orang, gitu kan. Itu bisa mewakili 7 orang untuk sapi. Gitu.
1: Oke, harapan seluruh mungkin umat Islam termasuk juga Pak Sarir ini untuk perayaan Idul Adha tahun ini.
0: Jadi kalau kita melihat tentang mana dan dari itu bagaimana kita meneladani ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, itu ketaatan itu. Baru yang kedua menghadirkan keikhlasan dalam setiap ibadah. Baru yang ketiga menguatkan solidaritas dan kepedulian sosial. Ya, jadi hikmah Idul Adha yang menegaskan bahwa sebagian hak yang kita miliki merupakan hak orang lain. Dengan berbagi, umat Islam mempererat tali persaudaraan dan mengurangi kesenjangan sosial. Jadi momentum Idul Adha pun menjadi ajang untuk menghadirkan empati dan memperkuat kebersamaan dalam masyarakat. Kurban menunjukkan bahwa Idul Adha adalah waktu untuk memperkokoh hubungan antar manusia. Seperti itu.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Sarir Barudin, Kepala Bimas Islam Kota Manado, atas wawancaranya dengan RRI.
2: Berita-berita pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita lainnya, pendengar. Gubernur Sulawesi Utara menyerahkan hewan kurban bagi umat muslim yang akan merayakan Idul Adha 1447 Hijriah.
3: Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus menyerahkan secara simbolis bantuan sapi kurban kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada umat muslim di Sulawesi Utara. Penyerahan dilakukan di halaman belakang kantor Gubernur Sulut pada Senin pagi dengan total 46 ekor sapi kurban yang disalurkan kepada masyarakat di 15 kabupaten kota. Dari jumlah tersebut sebanyak 30 ekor merupakan bantuan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, sementara 16 lainnya merupakan bantuan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Gubernur Julius Silvanus menjelaskan, jumlah bantuan hewan kurban setiap tahun disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah serta harga ternak di pasaran yang terus mengalami kenaikan. Gubernur pun berharap bantuan ini dapat bermanfaat bagi umat muslim yang akan merayakan Idul Adha.
4: Prioritas adalah masjid di mana lingkungan masyarakatnya kurang mampu. Itu yang menjadi prioritas dari hewan kurban yang kita bantu, termasuk Bapak Presiden. Jadi diingatkan untuk bantuan Bapak Presiden juga tidak boleh dua kali dan satu tahun berturut-turut, ya, harus pindah. Yang lalu di Ahmad Yani, sekarang kita di Bola Mongondo. Mudah-mudahan dengan adanya bantuan, ya, dari provinsi maupun dari Bapak Presiden, ini juga akan bermanfaat bagi umat yang ada sedang menjalankan ibadah, ya, mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar.
3: Program bantuan kurban ini merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap umat muslim di Sulut menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah, sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Demikian Bobby sampaikan melaporkan.
5: Guna mempromosikan

0: beberapa variabel penilaian bukan hanya terbatas pada fisik semata, tetapi juga tentu ada parameter yang penting, yaitu dua alat kecerdasan. Kecerdasan intelektual, tetapi juga tentu kecerdasan emosional.
1: Selain event untuk kekek, Pemkab Minut juga mendukung penuh program kepariwisataan lainnya seperti pemilihan Duta Budaya Rera Taretumau, Wikoki dan Telewiki, serta Putri Otonomi Daerah. Minahasa Utara kini menjadi salah satu destinasi yang menjadi pilihan kunjungan wisatawan dengan kehadiran objek-objek wisata yang semakin dikembangkan, seperti kehadiran Mangrove Park di Darunu, Pantai Pali Kupang Timur, dan Air Terjun Tunan Talawaan. Diana Masih melaporkan.
2: Pendapatan asli daerah Kota Manado terbanyak datang dari sektor pajak.
3: Pemerintah Kota Manado terus meningkatkan pendapatan asli daerah PAD antara lain dari sektor pajak dan retribusi. Wali Kota Manado Andri Angau di berbagai kesempatan mengatakan pajak masyarakat sangat berperan dalam pembangunan berbagai fasilitas publik di kota ini. Oleh sebab itu, Wali Kota berharap masyarakat sadar kewajiban membayar pajak termasuk pajak bumi dan bangunan, PBB.
4: Sekarang ini kan pajak di Manado kita PAD-nya sekitar 500 miliar. Sekitar 500 miliar. Ya tentu kan semaksimal mungkin, tapi ya yang sesuai dengan aturan tentunya. Untuk peningkatan PAD tentu kita memperluas ekstensifikasi wajib pajak, terutama PBB dan tentu collection. Kita berusaha menjangkau agar supaya wajib pajak membayar
3: di tahun 2025 lalu tidak ada kenaikan PBB di Kota Manado dan bahkan nilai pajak di bawah 100 ribu mendapatkan kebijakan yang sangat lunak. RRI Manado, Audi Kandores melaporkan.
2: Dinas Perhubungan Talaut terus melakukan pengawasan terkait dengan kapasitas muat speedboat untuk mencegah kecelakaan di laut.
5: Menyikapi kondisi cuaca yang tak menentu seperti saat ini, pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan meningkatkan pengawasan transportasi laut antar pulau yaitu speedboat. Kepala Bidang Angkutan dan Lalu Lintas Dinas Perhubungan Laut Robin Sumbungkura mengatakan sejumlah hal menjadi perhatian instansinya, yaitu mulai dari jumlah penumpang yang tidak boleh melebihi kapasitas muatan itu sendiri sehingga tidak terjadi kecelakaan dalam operasional di laut.
6: Kapasitas muat daripada speed. Di sini kami juga menekankan untuk kapasitas muat penumpang harus tidak melebihi daripada kapasitas muat speedboat itu sendiri. Karena ini mengantisipasi jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak.
5: Pihaknya juga sangat mengharapkan kepada setiap pemilik usaha transportasi laut agar melengkapi dokumen speedboat seperti surat izin operasional sekaligus dengan dokumen kapal yang wajib disediakan sebelum beroperasi. Perlengkapan keselamatan juga menjadi perhatian instansinya untuk selalu disiapkan di dalam kapal cepat tersebut sebagai salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi. Dari Melongane ke Pulau Telaut, Marsuki Mengero terus mengendara untuk Indonesia.
2: Kita ke info akhir pendengar. Dipastikan Bupati Minahasa Robi Dondo Kambe akan membuka pelaksanaan Musawaka Tilawatil Quran MTQ se-Kabupaten Minahasa pada 5-7 Juni 2026 di Masjid Al-Hijrah Renege Tontondano Barat, seperti dikatakan oleh Ketua LPTQ Minahasa, Ya Farudin Modepungeng.
7: Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Kabupaten Minahasa tahun 2026, Haji Safarudin Manipungeng Sarjana Ekonomi, beri apresiasi dan terima kasih kepada Bupati Minahasa, Dr. Robi Dondo Kambe yang ditemani Sekretaris Daerah, Dr. Dinda Watania, yang telah menyambut dengan baik silaturahmi audiensi pengurus dan panitia LPTQ Minahasa. Lebih lanjut, Ketua LPTQ Minahasa Haji Safarudin Manipungeng, Ketua PCNU Kabupaten Minahasa kepada RRI mengatakan, saat audiens Bupati Robi Dondo Kambe menyatakan sikap siap hadir sekaligus akan membuka secara resmi pelaksanaan Musabaka Tilawatil Quran MTQ ke-31 Kabupaten Minahasa pada 5 sampai dengan 7 Juni 2026. Di mana menurut Manipungeng, momen MTQ ini merupakan pertemuan pertama Bupati dengan umat muslim seminahan.

0: Ustaz?
1: Saat audiensi, Bupati bersedia untuk membuka pelaksanaan musabakah tilawatil Quran ke-31 tingkat Kabupaten Minahasa. Dan insya Allah ini akan menjadi momen pertama bagi Bupati untuk bertemu dengan umat Islam se-Minahasa yang mengikuti kegiatan musabakah tilawatil Quran yang diikuti oleh 5 kantor urusan agama di wilayah Kabupaten Minahasa. Karena ada 5 bahwa ya insya Allah kegiatan MTK ini merupakan ajang seleksi untuk kita kirim nanti ke tingkat provinsi. Alhamdulillah Bupati bersedia untuk membuka MTK ini di Kabupaten Minahasa.
2: Diperkirakan Pak ada berapa banyak peserta nanti Pak?
1: Ya sampai hari ini peserta yang terdaftar di kepanitiaan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa, karena memang juga merupakan bentuk bagian tanggung jawab dari Kemenag dan Pemkab, sampai hari ini hampir mendekati angka 100.
0: Lebih lanjut, Ketua LPTK Minahasa Haji Safarudin Manipungging katakan peserta MTK Minahasa 2026 diikuti tingkat anak-anak, remaja, dewasa berlokasi di Masjid Al-Hijrah di Negetan, Tondano Barat. Dari Minahasa, Chef Asa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Manado, saya Michael Chia. Selamat pagi.

KPI dengan esensi buku. Pendengar, Laskar Pelangi adalah buku mengisahkan tentang perjuangan sekelompok anak-anak muda di Desa Gantong, Pulau Belitung yang mencari pendidikan berkualitas di tengah keterbatasan ekonomi dan fasilitas yang ada. Seorang anak laki-laki bernama Ikal, tokoh utama dalam buku ini, bercita-cita menjadi penulis, mempunyai teman, di antaranya bernama Lintang, Mahar, Sahara, Akyong, dan Harun. Mereka belajar di sekolah tua yang serba kekurangan dengan dinding dan atap yang bocor. Adapun teman lainnya mempunyai cita-cita yang berbeda. Mereka berjuang bersama-sama meraih impian untuk terus maju dengan mendapat dukungan dari guru bernama Bu Mus. Sosok guru ini yang menjadi panutan anak-anak muda tersebut serta mendorong semangat dan memahami potensi mereka dengan memberikan pendidikan terbaik. Novel yang menggambar kisah perjalanan pendidikan para anak-anak muda itu juga menyoroti hubungan mereka dengan orang tua dan keluarga yang serba kekurangan dihimpit kemiskinan. Akan tetapi tidak mematah semangat mereka dalam berjuang mencapai cita-cita yang luhur. Ketika para anggota Laskar Pelangi tumbuh dewasa dengan permasalahan ekonomi yang lebih besar, tidak mengubah mereka menjadi pesimis karena kegigihan mereka sudah ditanamkan sejak di bangku sekolah dasar dan untuk melihat dunia dengan perspektif yang lebih luas dan memiliki harapan untuk masa depan lebih baik. Kisah inspiratif tentang kekuatan persahabatan dan tekad mereka menerobos perjalanan penuh lika-liku menghadapi ujian dalam bentuk perpisahan, kesedihan, dan perubahan hidup. Membuktikan bahwa pendidikan serta perjuangan yang tak kenal lelah akan membuahkan hasil yang baik menuju masa depan yang lebih cerah. Demikian esensi buku dengan judul Laskar Pelangi, karya Andrea Hirata, diterbitkan tahun 2005 dari RRI untuk Indonesia.

Iya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Talaut. Perjumpaan kita di pagi hari ini di Talaut pagi ini dimulai dengan dua lagu dari GAC, Gamaliel Audrey Cantika dengan lagu Hari Ini dan Kereta Kencan dari Hi-Fi. Dan pendengar, menyambut pagi hari ini dengan cuaca cerah berawan, tentunya Iren menghadirkan dan sudah menghadirkan lagu-lagu yang menambah semangat Anda untuk beraktivitas di pagi hari ini. Dan tentu saja sudah ada yang beraktivitas, bahkan ketika RRI buka siaran sudah ada yang bersama. Ya, sudah mungkin sudah ada yang menunggu acara mutiara pagi, ataupun sudah sedang menyetrika, sedang memasak, ataupun masih saat teduh, baik dengan acara mutiara pagi ataupun dengan renungan masing-masing, baik yang memiliki buku renungan ataupun yang mendengarkan pewarta firman di pagi hari ini di YouTube ataupun Facebook.

Tentunya pendengar selain dengan lagu Iren menemani Anda di pagi hari ini, Iren juga menghadirkan informasi-informasi pilihan yang menambah wawasan Anda dan juga mungkin menambah inspirasi dan semangat Anda beraktivitas di pagi hari ini dan untuk sepanjang hari ini. Dan informasi pertama pendengar, Iren mulai dengan informasi dari dunia pendidikan, yaitu tim Olimpiade Biologi Indonesia sukses mencatat prestasi membanggakan pada ajang Open International Biology Olympiad 2026 yang berlangsung di Sirius Educational Center Federasi Rusia pada 15-22 Mei 2026. Dalam partisipasi perdana Indonesia di kompetisi internasional tersebut, pendengar, delegasi Merah Putih berhasil membawa pulang total 6 medali individu dan 1 medali emas perunggu. Iya, maksudnya Iren tadi medali emas beregu bukan perunggu. Mohon maaf ya pendengar, agak fokusnya ini cukup sama-sama gu terakhirnya, tadi harusnya dibaca beregu malah terbaca perunggu. Dan tentunya pendengar, di tengah persaingan ketat yang diikuti sekitar 100 pelajar dari 18 negara, para siswa Indonesia mampu menunjukkan kualitas akademik yang kompetitif di bidang biologi tingkat dunia. Prestasi ini menjadi bukti bahwa pembinaan sains di Indonesia terus berkembang dan mampu bersaing di panggung internasional. Medali emas individu diraih oleh Derrickson Lee dari SMA Mondial Batam, sementara 4 medali perak dipersembahkan oleh Afran Mirza Herfiansa dan Faik Ismail dari SMA Negeri 8 Jakarta, kemudian Keisha Dindra Prabowo dari SMA ABBS Surakarta, serta Cynthia Wibowo dari SMA Kristen BPK Penabur Kota Tangerang. Adapun medali perunggu diraih Brevin Lois Turbakti dari SMP Swasta Metodis 2 Medan. Kompetisi Open International Biology Olympiad 2026 menguji kemampuan peserta melalui serangkaian tes teori dan praktikum biologi tingkat lanjut. Para peserta harus menyelesaikan 2 ujian praktikum utama, yakni animal biology atau biologi yang berhubungan dengan hewan dan plant biology yang berhubungan dengan tumbuhan, masing-masing selama 2 jam. Selain itu, tersedia pula tes teori komprehensif berdurasi 4 jam yang mencakup berbagai cabang ilmu biologi klasik hingga modern. Tak hanya berjaya di kategori individu, tim Indonesia juga sukses meraih medali emas di kategori beregu melalui proyek penelitian identifikasi keragaman zooplankton di pesisir Laut Hitam. Keberhasilan tersebut menunjukkan kemampuan siswa Indonesia dalam melakukan observasi ilmiah, analisis data, serta kerjasama tim di level internasional. Seluruh peserta Indonesia merupakan hasil seleksi nasional dan pembinaan intensif yang dilakukan oleh tim Olimpiade Biologi Indonesia atau TOBI. Dalam ajang ini, delegasi didampingi Agus Dana Permana, Fauzi Nasution, dan Ahmad Faisal sebagai pembina dan pendamping tim. Di balik capaian yang membanggakan tersebut, pendengar, terdapat perjuangan besar yang patut diapresiasi. Keberangkatan delegasi Indonesia ke Rusia tahun ini dilakukan dengan dukungan finansial swadaya dari orang tua siswa. Meski dengan keterbatasan pendanaan, para pelajar Indonesia tetap mampu tampil luar biasa dan membuktikan kualitas mereka di hadapan dunia.
Selain bertanding, para peserta juga mendapatkan pengalaman internasional berharga melalui interaksi lintas budaya dengan siswa dari berbagai negara. Mereka turut merasakan atmosfer kawasan Sirius, pusat pendidikan dan sains modern di Rusia yang sebelumnya dikenal sebagai lokasi Olimpiade Musim Dingin 2014.

Tim Olimpiade Biologi Indonesia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah membantu proses pembinaan dan keberangkatan para delegasi, mulai dari sekolah, pembina, orang tua, alumni, hingga para mitra pendukung. Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia untuk terus berprestasi di bidang sains. Dan kedepannya pendengar, Tim Olimpiade Biologi Indonesia berharap partisipasi Indonesia di Open International Biology Olympiad dapat terus berlanjut dengan dukungan yang lebih besar dari pemerintah maupun sponsor. Dukungan tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan pembinaan talenta muda Indonesia agar semakin mampu bersaing di tingkat global.

0: Siapa yang tak kenal lagu Ondel-Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam ondel-ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut, serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat, dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

Mulai dari Kepulauan Seribu di bagian utara Jakarta, Lawang Sewu di Semarang, Jawa Tengah, sampai Candi Sewu di Yogyakarta. Pendengar tentunya pasti sudah tidak asing dengan tempat-tempat ikonik yang menggunakan istilah seribu. Dan benarkah Kepulauan Seribu memiliki seribu pulau? Atau mungkinkah Lawang Sewu juga benar-benar memiliki seribu pintu di dalamnya? Nyatanya pendengar, saat dihitung secara matematis, jumlah pulau di Kepulauan Seribu tidak benar-benar mencapai seribu buah. Sama halnya dengan Lawang Sewu atau Candi Sewu. Fenomena ini cukup unik karena banyak sekali tempat di suatu, ya, di tempat di Indonesia pastinya pendengar, yang jumlahnya tidak mencapai seribu buah, tetapi digambarkan dan dikenal luas dengan istilah seribu.

Dan pendengar, pemakaian kata seribu membuat banyak orang penasaran kenapa orang Indonesia suka sekali pakai kata seribu untuk menyebut hal yang banyak. Disadur dari sebuah unggahan milik Kementerian Pariwisata Republik Indonesia di akun Instagramnya ke @kemenpar.ri, ternyata makna seribu di mata masyarakat Indonesia bukan hanya diasosiasikan dalam jumlah matematika atau dari segi kuantitas saja, tetapi juga karena rasa kagum atas jumlah yang terasa melimpah. Angka seribu acap kali dipakai sebagai simbol hiperbola untuk menyatakan kelimpahan. Tak lain dan tak bukan, hal ini bertujuan untuk menciptakan kesan megah, dramatis, atau jumlah yang tak bisa dihitung saking banyaknya.

Selain itu pendengar, kata seribu juga secara fonetis terdengar lebih indah dan puitis jika dibandingkan dengan kata lain seperti banyak atau ratusan. Hal inilah yang membuat penggunaan kata seribu terdengar cukup lumrah untuk menggambarkan sesuatu yang memiliki jumlah yang sangat banyak.

ada beberapa tempat di Indonesia yang memakai kata seribu sebagai namanya, seperti Kota Seribu Benteng yang ada di Aceh. Ya, ini lebih ke julukan sih pendengar, bukan juga nama. Ya, julukan untuk suatu tempat yang pakai kata seribu. Kalau dari ujung barat Indonesia, yaitu di Provinsi Aceh, ada Kota Seribu Benteng, tepatnya di Kota Sabang. Kemudian Kota Seribu Warung Kopi ada di Banda Aceh. Negeri Seribu Rumah Gadang di Solok Selatan, Sumatera Barat. Kemudian Kota Seribu Jembatan ada di Tembilahan, Riau. Ada Kota Beribu Senyuman di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian Negeri Seribu Megalit, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Ada juga pendengar satu tempat yang menjadi salah satu judul film, khususnya film horor Indonesia yang judulnya Lawang Sewu. Nah, kalau misalnya pendengar kayak masih kurang ngeh dengan arti dari Lawang Sewu ini, Lawang dalam bahasa Jawa berarti pintu dan Sewu berarti seribu. Namun seperti tadi pendengar dikatakan bahwa

Pintu-pintu di bangunan Lawang Sewu ini yang merupakan bangunan bersejarah di Kota Semarang tidak sampai 1000. Tapi karena menggambarkan banyaknya pintu yang ada di Lawang Sewu, akhirnya dipakai kata 1000, khususnya dalam bahasa Jawa yaitu Sewu, untuk menggambarkan betapa banyaknya pintu yang ada di Lawang Sewu.

Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini cuaca 7 harian di Provinsi Sulawesi Utara. Peringatan dini berlaku mulai Senin 25 Mei 2026 hingga Minggu 31 Mei 2026. BMKG menyebut Madden Julian Oscillation, MJO, aktif secara spasial di wilayah Sulawesi Utara. Kondisi tersebut berkontribusi terhadap peningkatan pembentukan awan hujan di sejumlah daerah. Selain itu, anomali suhu muka laut berkisar minus 2,0 sehingga plus 3,5 derajat Celcius. Kondisi perairan sekitar Sulawesi Utara turut menambah masa uap air pembentuk awan konvektif. Belokan angin dan konvergensi juga terpantau berada di sekitar wilayah Sulawesi Utara. Kondisi itu menyebabkan penumpukan massa uap air dan mendukung pertumbuhan awan hujan. Labilitas lokal yang kuat turut mendukung pertumbuhan awan hujan disertai kilat dan petir. BMKG mengimbau masyarakat mewaspadai hujan sedang hingga lebat disertai angin kencang. Potensi cuaca ekstrim diperkirakan terjadi hampir merata di Sulawesi Utara selama sepekan. Pada Senin 25 Mei 2026, wilayah berpotensi berdampak yakni Manado, Tomohon, Minahasa, dan Minut. Selain itu, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Bolaang, Mangondoraya, hingga Kepulauan juga berpotensi sama. Selasa 26 Mei 2026, potensi hujan meluas di Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara, wilayah Bolaang Mangondoraya Raya, serta Kepulauan Sitaro, Sangihe, dan Talaut juga diperkirakan berdampak. Pada besok hari, pendengar, Rabu 27 Mei 2026, pada Hari Raya Idul Adha, potensi cuaca ekstrim kembali terjadi di Tomohon dan Minahasa Raya. Kemudian di hari Kamis 28 Mei 2026, wilayah Minut, Minahasa, dan Bolmong Raya masih berpotensi hujan lebat. Pada Jumat 29 Mei 2026, potensi hujan lebat diperkirakan terjadi di Bolmong Utara dan Timur. Kemudian pada Sabtu 30 Mei 2026, wilayah terdampak meliputi Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara. Dan BMKG juga memperkirakan hujan terjadi di Bolmong Utara dan Bolmong Timur. Di hari Minggu 31 Mei 2026, hari terakhir bulan Mei, berpotensi hujan kembali terjadi di Minahasa dan Minahasa Utara. Wilayah Kepulauan Talaut juga diperkirakan mengalami peningkatan curah hujan harian. Peringatan dini dikeluarkan Stasiun Meteorologi Samratulangi Manado pada Minggu 24 Mei 2026. Prakirawan BMKG Karina Husna menyampaikan masyarakat diminta tetap waspada terhadap dampak hidrometeorologi.

Pendengar, esensi buku kali ini akan membahas buku yang berjudul Aruna dan Lidahnya. Merupakan novel karya Laksmi Pamunjak yang memadukan eksplorasi kuliner, persahabatan, cinta, dan intrik politik dalam sebuah cerita yang memikat. Novel ini membawa pembaca dalam perjalanan Aruna, seorang ahli wabah, yang melakukan perjalanan ke berbagai kota di Indonesia untuk menyelidiki kasus flu burung sambil menjelajahi kekayaan kuliner Nusantara. Aruna Rai adalah tokoh utama, seorang wanita yang cerdas, berjiwa bebas, dan memiliki kecintaan mendalam terhadap makanan. Ia mendapatkan tugas untuk menyelidiki kasus flu burung yang mencurigakan di berbagai wilayah Indonesia. Dalam perjalanan ini, Aruna tidak sendirian. Ia ditemani dua sahabatnya, Bono, seorang koki berbakat, dan Nat, seorang kritikus makanan dan penulis. Kemudian ada Faris, rekan kerja lama Aruna, juga bergabung dalam perjalanan ini. Keempat karakter ini membawa dinamika unik ke dalam cerita. Persahabatan Aruna dengan Bono dan Nat terasa hangat dan penuh humor. Sementara hubungan Aruna dan Faris menghadirkan ketegangan emosional karena masa lalu mereka yang belum terselesaikan. Melalui perjalanan Aruna, Laksmi Pamunjak menggambarkan keragaman kuliner Indonesia dengan detail yang menggiurkan. Dari soto Lamongan hingga rawon, pembaca diajak merasakan kelezatan setiap hidangan melalui deskripsi yang kaya. Makanan tidak hanya menjadi elemen cerita, tetapi juga menjadi simbol yang merefleksikan budaya, identitas, dan kenangan. Dalam setiap kota yang mereka kunjungi, Aruna dan teman-temannya tidak hanya mencicipi makanan lokal, tetapi juga berinteraksi dengan masyarakat setempat, memberikan pembaca wawasan tentang kehidupan di berbagai daerah di Indonesia. Di balik eksplorasi kuliner, novel ini juga menyelipkan kritik sosial dan politik. Kasus flu burung yang sedang diselidiki Aruna ternyata memiliki lapisan intrik yang lebih dalam, termasuk kemungkinan korupsi dan manipulasi data oleh pihak-pihak tertentu. Laksmi menggunakan cerita ini untuk menggambarkan realitas dunia kerja dan politik di Indonesia dengan segala kompleksitas dan ketidakadilannya. Aruna, yang awalnya hanya ingin fokus pada tugasnya, mulai menyadari bahwa pekerjaannya bukan sekedar tugas administratif, melainkan bagian dari permainan politik yang lebih besar. Konflik ini menantang prinsip dan idealisme Aruna, menambah dimensi emosional pada cerita. Selain persahabatan dan intrik, Aruna dan Lidahnya juga mengeksplorasi tema cinta dan pencarian diri. Hubungan Aruna dengan Faris menggambarkan dinamika cinta yang rumit, penuh dengan rasa sakit, penyesalan, dan kesempatan kedua. Di sisi lain, perjalanan kuliner Aruna menjadi perjalanan untuk memahami dirinya sendiri, keinginannya, dan apa yang benar-benar penting dalam hidup. Kesimpulannya, pendengar, Aruna dan Lidahnya adalah perpaduan sempurna antara cerita perjalanan, eksplorasi kuliner, dan refleksi sosial. Dengan gaya bahasa yang indah dan deskripsi yang hidup, Laksmi Pamunjak berhasil menghidupkan setiap karakter, hidangan, dan latar dalam cerita. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga menginspirasi pembaca untuk menghargai keberagaman budaya Indonesia dan mengeksplorasi rasa dalam arti yang lebih luas. Buku ini cocok bagi pecinta kuliner, penikmat cerita dengan konflik emosional yang mendalam, atau siapa saja yang ingin mengenal kekayaan budaya Indonesia melalui makanan. Aruna dan Lidahnya mengingatkan bahwa makanan bukan hanya soal rasa, tetapi juga cerita, kenangan, dan hubungan antar manusia. Demikian esensi buku Aruna dan Lidahnya dari RRI untuk Indonesia.

Iya, pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Nasional untuk edisi hari ini, Selasa 26 Mei 2026.